pertahanan Brazil kembali Lewis Ferguson sudah meminta temannya untuk mendekat, sudah meletakkan si kulit bundar di area sudut kanan dari pertahanan Brazil, sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan mengarahkan bulut gawang. Di sana Alisson keluar dari gawang untuk memetik bola ke udara dan tapi ya

0: membentur badan ataupun kaki dari pemain Skotlandia, tapi masih belum berakhir maksudnya. Serangan dari Brazil, kini Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia umpan 1-2 di kepala Bruno, umpan lagi pada Vinicius, mau masuk ke kepala penalti, Vinicius melihat dia, melihat satu pemain dari Skotlandia, oh gagal, oh Bruno kembali, oh apa yang terjadi, justru tampaknya Vinicius tadi mencoba melakukan akselerasi di area kotak penalti dari Skotlandia, namun wasit tampaknya menunjukkan fluid, tanda adanya pelanggaran justru dilakukan oleh Vinicius ataupun offside kita masih menantikan, namun kini tendangan bebas dilakukan saja, dan wasit dari Meksiko telah meniupkan fluid panjang Cesar Arturo Ramos sebagai tanda sekaligus berakhirnya pertandingan babak yang kedua ini antara Brazil menghadapi Skotlandia, dan hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 3-0. Baik, Bung Henry Wibowo, kita sudah sama-sama menyaksikan 2x45 waktu normal dan juga babak tambahan tadi. Memang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga sebetulnya cukup baik seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
1: Ya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil, dari Scott McTominay, sempat memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi tiga terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin, dan sementara di posisi runner up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti, kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih di kualifikasi, di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol, yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
0: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wibowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian baiklah sudah siaran Pandangan Mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
2: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya, ini udah ditanya-tanya nih ya.
1: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di-save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023, yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko, dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir, Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
2: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya nih ya, Bung Henry ya.
1: Oke, Mbak Risti.
2: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0. Dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8, dan kini kita jelang Warta Berita.

0: dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Prodi JRRI dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bau fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang tentunya yang terkena flu secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, ada jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air, mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter.

0: 32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena satu jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan satu jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
1: Tanggal tadi 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya.

menurut Ahmad Khotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stutter.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai

0: triliun rupiah sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar 24,68 triliun rupiah. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan, implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
1: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita 157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
0: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatori B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
2: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
0: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
4: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
5: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
6: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: informasi dari luar negeri, kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk pembebasan tahanan dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar. Meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan genre.

Kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Senawar di 103,3 MHz. Baik pendengar, edisi Kamis 25 Juni 2026. Kali ini ada informasi dilansir dari rri.co.id dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara. Polres Kutai Barat menggelar turnamen biliar Kapolres Cup 9 bola yang berlangsung di Arena 99 Biliar Barong Tongko pada tanggal 24 hingga 28 Juni 2026. Ya, pendengar, turnamen ini diikuti sebanyak 128 peserta dan dibuka langsung oleh Kapolres Kutai Barat AKBP Boni Wahyu Wicaksono. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT Bhayangkara yang bertujuan mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus mendukung perkembangan olahraga biliar di Kutai Barat. Kapolres menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap aktivitas positif masyarakat khususnya yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga biliar. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit atlet potensial yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar. Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 MHz. Ya pendengar dimanapun Anda berada, masih di informasi yang sama. Pelaksanaan turnamen biliar Kapolres Cup mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk KONI Kutai Barat. Ketua KONI Kutai Barat Alisius menilai kompetisi seperti ini sangat penting untuk menjaga performa atlet sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding menjelang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang akan berlangsung di Kabupaten Paser pada November mendatang. Pendengar, melalui event yang berkelanjutan, para atlet memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan, meningkatkan jam terbang pertandingan, serta memperkuat mental kompetisi. Diharapkan olahraga biliar di Kutai Barat terus berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Ya, pendengar, demikian informasi dalam pojok informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Sementara itu pendengar, jangan lewatkan berbagai informasi terkini, terpercaya dan mencerdaskan bersama Radio Republik Indonesia. Ya, kunjungi portal berita rri.go.id untuk mendapatkan informasi daerah, nasional, internasional, olahraga, ekonomi hingga budaya yang diperbarui setiap saat. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghantarkan Anda untuk mengikuti relay program talk show Kita Indonesia dari RRI Pro 1 Samarinda dengan tema Sains untuk Indonesia Emas, peran kampus dalam mewujudkan Asta Cita. Ya, pendengar sekaligus saya saat ini mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin. Mohon maaf apabila selama siaran terdapat kekurangan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawara.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Katanya dari 4 jurusan ada semua ya Prof ya. Terima kasih banyak sudah hadir adik-adik sekalian, calon saintis muda kita. Kemudian juga kami mengundang untuk bertepuk tangan karena ada 7 perwakilan sekolah se-Samarinda. Tepuk tangannya mana untuk para guru-guru kita? Terima kasih sudah membangun bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hari ini kami dalam talk show Kita Indonesia mengangkat topik terkait dengan sains untuk Indonesia Emas, peran kampus dalam mewujudkan astacita. Adik-adik sekalian, harusnya kita bangga karena kita sudah berada pada track yang tepat. Karena di tahun 2045, ini perkiraan dari para pakar dunia menyebutkan STEM itu masuk dalam profesi yang paling diincar. Jadi bukan hanya diincar mertua saja ya, tetapi juga diincar lowongan pekerjaan ya. Jadi sudah tepat, jangan kemana-mana, teruskan langkah kalian untuk menjadi calon saintis muda di masa mendatang ya. Terima kasih banyak. Saya akan perkenalkan narasumber yang hari ini sudah hadir bersama dengan kita, yang katanya ya beliau ini menghabiskan separuh hidupnya di laboratorium. Saya mohon berikan tepuk tangan kepada Prof. Dr. Rudi Agung Nugroho, MSI. Beliau merupakan Kepala Laboratorium Fisiologi Perkembangan dan Molekuler Hewan FMIPA Unmul. Prof. Rudi, boleh digunakan dulu mic-nya. Saya mau dengarkan suara orang yang katanya menghabiskan waktunya lebih banyak di laboratorium. Ya. Prof, kan di dalam satu hari ada 24 jam. Berapa jam bisa menghabiskan waktu di laboratorium?
1: Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar. Mungkin kalau di rata-rata hampir 8 sampai 10 jam lebih waktu saya ada di laboratorium.
0: Pertanyaan saya, apakah istri cemburu, Prof?
1: Sangat-sangat. Terutama anak yang protes pasti.
0: Ya. Tapi belum pernah manggil om ya anaknya ya?
1: Sering.
0: Terakhir untuk pertanyaan pembuka saya, Prof. Rudi, apa yang menjadi trigger dari seorang Rudi Agung untuk menjadi saintis?
1: Ya, jadi karena memang kepedulian akan, secara umum akan bangsa ini ya, bahwa bangsa ini memang salah satu penggeraknya adalah pendidikan dan penelitian. Jadi saya ingin mendedikasikan diri saya tidak hanya di pendidikan tapi juga di bidang penelitian serta pengabdian.
0: Tepuk tangan dong untuk Prof. Rudi, luar biasa. Saya mohon izin mic-nya digunakan. Yang satu lagi juga tidak kalah menawan ya. Saya pikir kalau saintis itu ya, profesor-profesor ya, berkerut dahinya, enggak, maksudnya enggak bisa memperhatikan penampilan, tapi ternyata dipatahkan oleh seorang Dr. RR Dirgarini Julia Nurlianti Subagiono, SSI MSC, Kepala Laboratorium Kimia Fisika di jurusan Kimia FMIPA Unmul. Bu Rini, apa kabarnya hari ini?
2: Baik sekali Mbak Marga, saya ingin menyapa para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada.
0: Fun fact-nya, ternyata Bu Rini ya lulusan UGM, dan benar ya? Dan ternyata beliau ini juga merupakan penyiar di Suara Gama UGM. Tepuk tangan dulu dong, makanya suaranya ya 11-12 sama penyiarnya ya, begitu ya. Dan yang menarik adalah Pak Fitri, beliau ini membuat karikatur kartun ya untuk bisa menuangkan bagaimana kimia dipahami secara mudah. Ya, apa nama IG-nya, Bu Rini?
2: IG-nya namanya Komi Kimi, dan sudah ada bukunya juga yang sudah beredar dan bisa dibeli oleh masyarakat.
0: Oke, sama pertanyaan saya dengan Prof. Rudi ya. Jadi, Bu Rini, apa yang men-trigger kemudian memutuskan untuk mendedikasikan diri menjadi saintis?
2: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin berterima kasih kepada guru kimia saya di SMA, karena jujur ketertarikan saya terhadap bidang kimia itu berasal dari guru kimia saya yang sangat inspiratif. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Samarinda, dan guru kimia saya ini menjadi inspirasi yang luar biasa, sehingga saya menjadi merasa tertantang untuk bisa mendalami ilmu kimia, dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Jadi kecintaan terhadap ilmu kimia, iya, yang menjadikan saya menekuni profesi ini.
0: Kita ucapkan terima kasih secara langsung di live-nya RRI sekarang. Namanya siapa gurunya?
2: Terima kasih kepada Bapak Sugeng dari SMA Negeri 1 Samarinda dan juga Pak Putu. Ya, jadi salam kalau misalkan mendengar, terima kasih dan salam hormat kepada beliau-beliau ini.
0: Bu Rini, terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Rini. Saya mau perkenalkan satu lagi narasumber yang kalau tidak ada beliau rasanya riset hanya ada di atas meja. Pak Fitri ya, saya berikan apresiasi dulu kepada kehadiran Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Provinsi Kalimantan Timur, Dr. M. Insinyur Haji Fitriansyah ST, MM. Pak Fitri.
3: Ya, Mbak.
0: sudah bergelut di Brida berapa tahun, Pak?
3: Sekitar 4 tahun.
0: Saya mau tanya, Pak, menurut Pak Fitri, tolong jujur ya kepada kami, apakah potensi saintis di Kalimantan Timur itu besar?
3: Sangat-sangat besar dengan peluang potensi unggulan daerah yang banyak sekali di Kalimantan Timur.
0: Dari mana taunya, Pak?
3: Banyak yang belum termanfaatkan potensi unggulan daerah kita. Ya, itu dan belum rahasia-rahasia sains yang belum terungkap, yang nantinya bisa kita hilirisasi nanti, bahkan industrialisasinya seperti itu. Ini jadi tantangan kita bersama.
0: Saya mau langsung tembak, Pak, apakah gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur punya kepedulian yang sama besarnya terhadap potensi yang ada di Kalimantan Timur terhadap riset dan inovasi?
3: Ya, pimpinan, gubernur, wagub, sekda, dan lain-lain, ini sudah mengamanatkan kepada kami di Brida agar di Kalimantan Timur ini bisa menjadi pusat inovasi di kawasan Indonesia Timur khususnya, yang arahnya nanti adalah ke peningkatan perekonomian di Indonesia. Dan ini adalah juga selaras dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo di Astacitanya, seperti itu.
0: Nanti saya akan tanyakan, mohon bersiap Pak Fitri, apakah anggarannya juga sama besarnya ya, dan kebijakan-kebijakannya juga sudah mendukung atau tidak. Tapi saya mau berikan kesempatan kepada Prof. Rudi terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan kepada kita. Prof. Rudi, kalau di Indonesia katanya menjadi negara nomor 3 terbesar untuk biodiversity ya, keanekaragaman hayati. Nah, yang jadi pertanyaan kita, apakah keanekaragaman hayati Kalimantan Timur ini menjadi bagian penting dalam membangun masa depan Indonesia Emas 2045?
1: Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar. Jawaban singkatnya, iya, menjadi bagian yang terpenting. Karena kalau kita melihat secara data, biodiversitas di Kalimantan Timur itu sungguh luar biasa. Lebih dari ribuan spesies yang bisa kita temukan di Kalimantan Timur. Dan spesies-spesies tersebut sekarang ini masih banyak juga yang belum terpetakan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Fitri, ya, masih banyak yang belum kita ketahui manfaat-manfaatnya. Dan ini bisa memberikan peluang-peluang baru untuk mewujudkan kesejahteraan maupun kemakmuran dari bangsa ini, khususnya untuk, kalau istilah sekarang, warlock ya, warga lokal di Kalimantan Timur. Demikian.
0: Salah satunya yang menurut Prof. Rudi belum tergarap, karena saya dengar dari informasi intelijen, beliau ini dikatakan sebagai Bapak Magot Kalimantan Timur. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Prof. Rudi. Ibu-ibu, bapak-bapak dan juga adik-adik, Magot ini larva ya, Prof ya. Bahkan katanya lebih sering meneliti larva dibandingkan chat istri ya, Pak. Kenapa Magot ini penting, Pak, untuk dikembangkan ke depan?
1: Baik, terima kasih. Jadi memang selama ini kalau kita kenal, Magot itu kan untuk pakan hewan ya, untuk ayam, untuk ikan, dan ternak lainnya. Di tim kami dari Universitas Gadjah Mada, dari Sanata Dharma, dan juga dari BRIN, ya, itu kami meneliti Magot itu untuk ke arah kesehatan, untuk ke arah kosmetik.
0: Kosmetik?
1: Kosmetik juga, dan untuk arah farmasi. Ternyata Magot yang mempunyai kandungan protein yang tinggi itu sudah kami buktikan dengan beberapa analisis itu bisa menekan pertumbuhan sel kanker. Dan juga minyak magot yang mengandung asam laurat. Asam laurat itu bagus untuk pelembab, untuk juga untuk salep, dan juga untuk yang kebutuhan farmasi lainnya. Penelitian kami, kebetulan juga ada mahasiswa saya S2 di sana, itu menggunakan ekstrak dari magot itu untuk penyembuh luka sayat, bukan luka di hati ya, karena itu sangat susah sekali disembuhkan kalau itu. Luka sayat.
0: Ternyata saintis humoris juga ya.
1: Luka sayat itu bisa dibuktikan, bisa dipercepat penutupan lukanya.
0: Sembuh.
1: Untuk mengatakan sembuh saya tidak berani karena masih banyak penelitian yang harus dilakukan.
0: Wow.
1: Tapi fakta menyatakan bahwa penutupan lukanya lebih cepat.
0: Jadi memicu regenerasi sel lebih cepat.
1: Betul.
0: Wow.
1: Sekali.
0: Demikian. Ini berarti nanti Prof. Rudi akan menjadi penemu magot ya untuk industri?
1: Kami harapkan demikian, karena dalam riset ini tentu saja akan melibatkan beberapa stakeholder ya. Sekarang ini kan kita kenal namanya pentahelik. Jadi kami sebagai peneliti akademisi itu tidak bisa berdiri sendiri.
0: Okay.
1: Harus membutuhkan mitra industri, mitra dari BRIN, BRIDA, membutuhkan media, salah satunya RRI, yeah, Badan Corong Ilmu Pengetahuan, dan juga mitra masyarakat sebagai nantinya sebagai pengguna. Ya. Jadi pentahelix ini sangat penting. Jadi kita tidak dapat menghilirisasi riset tersebut kalau kita tidak melibatkan lima hal tersebut.
0: Makanya saya tahu kenapa alasannya Prof. Rudi deket-deket sama Pak Fitri. Nah. Ya. Jadi bisa disupport nanti Pak, anggaran dan juga dukungan ya untuk riset tersebut ya. Prof. Rudi, terima kasih banyak. Saya ke Bu Rini. Boleh digunakan mic-nya. Kalau Bu Rini, ini juga menarik sekali. Kita mudah-mudahan bisa menampilkan tayangannya ya di audience dan juga tayangan YouTube RRI Samarinda, karena ada kesempatan UNMUL melalui FMIPA dan bidang kimia untuk membuat permainan sederhana tapi isinya edukatif, STEM. Boleh nggak dikasih tahu Bu Rini apa itu?
2: Iya, baik, terima kasih Mbak Aga. Kami bersama beberapa teman-teman dosen itu punya rasa empati dan ingin membantu anak-anak sekolah, khususnya di bidang SMA dan juga para guru kimia. Selama ini ada paradigma bahwa ilmu kimia itu merupakan bidang atau ilmu yang sulit. Karena sifatnya abstrak, sehingga banyak siswa yang merasa takut untuk belajar ilmu kimia. Kemudian berdasarkan hal itu, saya dan juga beberapa rekan akhirnya mencoba untuk membuat atau mengkreasi permainan kimia yang bisa digunakan oleh siswa dan guru-guru untuk belajar. Mungkin sambil bisa di...
0: Ada tayangannya nih?
2: Ada tayangannya. Jadi kami untuk tahap pertama membuat tiga permainan kimia. Yang pertama adalah kemipoli atau monopoli kimia, di mana kalau di sistem monopoli biasa itu adalah petak-petaknya adalah membeli kota begitu ya, atau pulau. Nah, di sini kami menggantinya dengan unsur-unsur kimia. Dan di situ siswa bisa belajar tentang kimia secara lebih menyenangkan, tetapi tetap ada unsur edukatifnya. Kemudian yang berikutnya adalah ular tangga kimia yang kami ciptakan dengan mengadopsi ular tangga biasa tapi dengan menggunakan sistem tabel periodik.
0: Ini menantang sekali ya.
2: Betul.
0: Tantangannya di mana tapi?
2: Ini Mbak, jadi tantangannya adalah media pembelajaran yang kita buat ini sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai Papua, dan kami sudah mengedarkan lebih dari 100 unit dengan pembiayaan dari pemerintah Australia. Nah, tantangannya adalah ketika kita menciptakan media pembelajaran baru, tidak semua guru bisa langsung menerima itu sebagai media pembelajaran. Sehingga tantangannya adalah mencoba memperkenalkan media ini kepada siswa dan guru sebagai media alternatif supaya bisa digunakan, sehingga ilmu kimia bisa menjadi lebih menyenangkan. Dan siswa-siswa berdasarkan pengalaman kami, dan kami juga melakukan survei, ternyata minat siswa untuk belajar kimia itu menjadi meningkat ketika mereka menggunakan media-media pembelajaran yang kami ciptakan.
0: Siapa di sini yang masih memainkan ular tangga? Semuanya ya? Pernah main ular tangga gak sih? Pernah ya? Coba saya mau tanya dulu, Bu Rini, kalau permainan ular tangga yang chemical ini, itu seperti apa? Kan kalau kita kan adu dadu, satu, dua, tiga gitu ya?
2: Iya, betul. Jadi ular tangganya itu bentuknya adalah seperti sistem

0: untuk kimia penamaan oksigen itu apa, Pak?
1: Oh, O2.
0: Tepuk tangan dong untuk Pak Fitri. Dengan ini tidak disetting ya, Pak Fitri?
2: Alhamdulillah
0: ya,
2: itu aja.
0: Pak Fitri, ini menarik sekali, Pak. Baik. Yang saya pahami, teman-teman, Bapak Ibu dan juga para pendengar sekalian, bicara tentang MIPA atau STEM itu bicaranya yang memang hanya laboratorium, orang-orang yang serius. Ternyata dari Prof. Rudi dan Bu Rini ini ketahuan nih, Pak Fitri. Yang menarik adalah hal sederhana yang relate dengan kehidupan kita bisa diwujudkan dengan kemampuan FMIPA ini, ya, saintis-saintis kita. Kira-kira apa yang menjadi kepentingan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menggandeng FMIPA untuk menelurkan riset dan inovasi yang berkualitas?
1: Baik, makasih Mbak Aga. Jadi kami di BRIDA, di riset daerah Provinsi Kalimantan Timur, ini ada dua prioritas untuk melaksanakan RISNOV kami, kolaborasi RISNOV kami, riset dan inovasi, kami biasanya menyingkatnya RISNOV. Yang pertama adalah ingin menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kalimantan Timur. Jadi kalau ada permasalahan di Kalimantan Timur, itu akan menjadi prioritas kita. Yang kedua adalah kami ingin berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan pihak-pihak lainnya, lain-lain lainnya adalah ingin mengembangkan potensi unggulan daerah yang perlu dikembangkan masih. Nah, ini banyak sekali potensi unggulan daerah yang masih tersembunyi, yang harus kita kulik-kulik agar bisa kita menghasilkan sesuatu dan ujung-ujungnya bisa bermanfaat kepada daerah, kepada masyarakat tentunya. Ini yang harus kita coba gaungkan, kita prioritaskan untuk menjadi bagian daripada kolaps antara kita di pemerintahan dengan perguruan tinggi, khususnya di MIPA, ya, seperti itu.
0: Pak Fitri, orang kan selalu gampang lah bilang ya, masalah komitmen di mulut gampang, Pak. Ya. Tapi kan kita mau tahu fakta di lapangan seperti apa. Tadi saya terhenti dengan pertanyaan soal anggaran.
1: Oke.
0: Apakah anggaran kita juga memadai untuk mendukung RISNOV tadi?
1: Baik. Untuk anggaran memang se-Indonesia, terutama di BRIN juga, ya. Alhamdulillah dengan kepala BRIN yang baru, Prof. Arief, anggaran disupport lebih daripada yang kemarin-kemarin. Kami pun di daerah, di BRIDA, mulai tahun ini, tahun depan terjadi peningkatan jumlah anggaran untuk pendukung RISNOV kita. Kami menamakannya RISNOV dan pemajuan ITEK. Jadi bahasa di BRIN itu pemajuan ITEK, pemajuan kalimatnya. Nah, ini yang support dari pemerintah daerah maupun dari lembaga lainnya untuk anggaran, ya. Dan kami pun jujur ini membantu kawan-kawan di perguruan tinggi juga. Kami ada program KRIS, kolaborasi riset inovasi strategis, yang kami dimana kami kolaborasi joint funding, joint riset juga dengan perguruan tinggi, dimana kami bisa melakukan pembiayaan untuk riset-riset yang diajukan proposalnya oleh kalangan perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian lainnya. Demikian.
0: Dari FMIPA sudah ada yang tembus?
1: Kemarin di tahun lalu ada, saya tidak tahu dari biologi atau bukan, yang entotourism seperti itu. Jadi kalau tidak salah serangga ya, kalau tidak
0: serangga.
1: Salah.
0: Oh,
1: ada nah ada orang yang benar ya itu.
0: Ini ahli serangga ada, ya.
1: Jadi kami melakukan joint research, joint funding dengan kawan-kawan biologi ya, kalau tidak salah biologi. Jadi entotourism yang akan kita kembangkan konsep termasuk lokasinya, kemudian nah ini tinggal pelaksanaannya, implementasinya di lapangan, tapi sudah pendataannya sudah kita lakukan dengan kawan-kawan dari MIPA. Demikian, Mbak Aga.
0: Pak Fitri, saya ini sebenarnya pengen ngobrol, boleh nggak dibantu ya? Ahli serangga tadi yang mana? Ahli serangganya? Yang mana?
3: Oh,
0: boleh? Ya, nah, boleh itu. Bantu ke bagian atas. Saya mau tanya satu hal nih, ahli serangga dari FMIPA Unmul. Ya. Ini ya, coba. Bu Nova. Ibu Dr. Nova. Bu Nova, pertanyaan saya adalah pada saat saya digigit nyamuk, benarkah nggak boleh digaruk?
4: Sebetulnya saya perbaiki dulu ya, bukan digigit, karena nyamuk nggak punya gigi.
0: Oh iya? Ya.
2: Nah, kan salah Mbak Aga.
0: Salah. Jadi harusnya
4: nyamuk tuh menghisap darah. Ya, jadi ada di bagian mulutnya, modifikasi mulut berubah menjadi proboscis. Jadi seperti belalainya gajah,
0: ya,
4: yang sangat tajam di bagian ujungnya itu, itulah yang menusuk kita. Makanya waktu saat nyamuk menggigit Mbak Marga itu nggak ada rasa sakit,
0: ya,
4: karena saking tajamnya. Ya, saking tajamnya si proboscis tersebut. Setelah

0: rasa sakit.
1: Iya, gatal sebenarnya.
0: Gatal, iya.
1: Apakah boleh saya garuk?
0: Boleh sebetulnya, tapi akibat penggarukan itu luka makin melebar. Itu sebetulnya makanya jadi larang.
1: Itu akhirnya membuktikan ya bagaimana seorang dokter ahli serangga bisa menjelaskan hal-hal yang rumit menjadi simpel. Tepuk tangan dong untuk Dr. Nova. Satu lagi Bu Nova, saya mau tahu apa fun fact terkait dengan serangga yang tidak banyak orang tahu?
0: Apa ya?
1: Yang unik. Selain nyamuk ya?
0: Ya, selain nyamuk. Kecoa. Ya. Kecoa itu yang kita kenal selalu kecoa yang besar. Padahal ada kecoa kecil yang selalu ada di mana-mana dan di tempat-tempat mewah yang kadang kita tidak paham.
1: Kecoa kecil?
0: Iya. Nama latinnya Blattella germanica.
1: Mohon maaf, Blattella?
0: Germanica.
1: Tepuk tangan lagi untuk Dr. Nova. Terima kasih Bu Nova. Ya, nanti kita harus ketemu di RRI untuk membahas 1 jam full soal serangga ya. Pak Fitri, tantangan ya. Terbesar dalam pengembangan riset di Kalimantan Timur. Potensinya banyak, anggarannya ada. Ada Pak Fitri yang menjadi komando di BRIDA. Apa tantangannya?
2: Tantangannya cukup banyak ya, selain masalah anggaran juga. Kalau dari segi kenegaraan kita, kalau di negara maju, dana research and development R&D untuk negara maju itu sekitar 3 bahkan sampai 4% dari GDP ya. Kalau di Indonesia belum sampai demikian ya, apalagi di daerah ya. Ini juga kumulatif dengan perguruan tinggi. Kita ditantang juga Mbak Aga dan Bu Dekan dan kawan-kawan semua untuk meningkatkan indeks daya saing daerah IDSD yang dalam salah satu komponennya itu adalah belanja riset. Jadi ngomongnya itu belanja riset. Nah, ini dikumulatifkan di daerah baik dari APBD maupun dari perguruan tinggi, itu ditarik datanya oleh Kementerian Dalam Negeri, nanti dihitung berapa kapasitas dana riset inovasi yang ada di daerah itu. Nah, ini memang setiap tahun komitmen kita akan meningkatkan dari segi jumlahnya, meskipun ini di tahap efisiensi tergerus juga lumayan, tapi dengan adanya skema joint research and joint funding, jadi pembiayaan tidak sendiri tapi berbarengan.
0: Yeah.
2: Bahkan alhamdulillah kawan-kawan perguruan tinggi kami pun di BRIDA di daerah ini rajin mengirimkan proposal termasuk dengan pihak luar negeri untuk mendapatkan funding-funding dari luar negeri.
1: Dan responsnya?
2: Lumayan. Kami dapat pembiayaan juga untuk riset geoscience dari Belanda.
0: Iya.
2: Untuk riset-riset kesehatan kami dapat funding dari Australia juga.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Saya mau langsung menyapa, ternyata di studio ini banyak sekali dering-dering telepon kami. Silahkan telepon kembali di 0541-736-566-743-4495 atau di WA 0811-5544-4497-6. Dan Pak Fitri, Bu Rini dan juga Prof. Rudi serta Bapak Ibu, adik-adik sekalian, sudah ada 2 yang dikurasi oleh tim kami untuk kami bacakan dalam kesempatan ini. Ini pertanyaannya untuk Pak Fitri dari Dahri di Samarinda Seberang. Selamat pagi narasumber, kita sering mendengar narasi besar Indonesia Emas dan Asta Cita. Namun bisakah berikan bukti konkret, bukan hanya riset yang berakhir di tumpukan kertas laporan? Bagaimana riset dari FMIPA Unmul atau BRIDA benar-benar mengubah nasib ekonomi atau tarif hidup warga lokal, warlok tadi, Prof. Rudi, di Kalimantan Timur? Jangan sampai jargonnya sains untuk Indonesia Emas jadi pajangan aja di ruang seminar.
0: Oh,
1: terima kasih Pak Dari dari Samarinda Seberang. Saya ke Pak Fitri sebentar. Jadi, apakah riset dan inovasi yang dilakukan BRIDA ini sudah mulai ada efek dampaknya untuk warga kita?
2: Baik, makasih Mas Dari. Pak Dari ya. Saya ingin menjawab sebelumnya dulu ya. Sebelumnya kami di akhir 2024 yang lalu ini dikumpulkan oleh Kemendagri semua untuk menyelaraskan prioritas riset kami dan inovasi kami ke arah Asta Cita. Yang salah satunya itu adalah untuk pengembangan sumber daya manusia, ini ranahnya memang perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah hilirisasi dan industrialisasi. Nah, menjawab pertanyaan tadi, karena itu sudah digariskan menjadi prioritas kami, oleh karena itu kami fokusnya adalah ke pemanfaatan atau hilirisasi hasil riset.
1: Hilirisasi hasil riset.
2: Jadi tidak hanya sekedar jadi jurnal, jadi buku laporan,
1: yeah,
2: tapi harus mempunyai impact kepada masyarakat.
1: Contoh
2: seperti itu. Nah, kami 2 tahun yang lalu ini sudah ada contohnya ya, mengembangkan, mendampingi sebuah desa yang di desa Kampung Coklat kalau tidak salah.
1: Berau?
2: Di Lung Anai di Kukar.
1: Kukar.
2: Seperti itu. Ini dengan ahli kami, Profesor Kiki, ya ini ahli tengkawang. Jadi ekstrak tengkawang ini diuji cobakan dimasukkan ke dalam produk coklat punya Kampung Coklat Lung Anai di Kukar. Alhamdulillah ini sudah menjadi satu produk dan sebelum coklatnya dirilis ini sudah habis dipesan. Jadi orang
1: udah pre-order.
2: Seperti itu.
1: Jadi kalau ya, mau open PO berapa bulan nunggunya?
2: Nah, ini harus nunggu lagi seperti ini. Ini salah satu contoh ya.
1: Okay.
2: Bahkan di tahun ini kami juga mengembangkan, jadi tidak hanya sekedar riset,
1: ya,
2: yaitu suplemen anti stunting yang berasal dari kearifan lokal kita, yaitu minyak haruan yang dicampur dengan
1: haruan ikan
2: ya, seperti itu. Alhamdulillah di tahun ini kita sudah mendapatkan izin edar dari Balai POM. Insya Allah nanti kita akan jual ini untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang masalah stunting. Yang kedua bisa menjadi cuan juga untuk industri kefarmasian.
1: Jadi Pak Dahri, siapa bilang ya riset itu hanya berakhir di tumpukan meja? Sudah ada buktinya. Tepuk tangan dong untuk Kalimantan Timur. Saya mau ke pendengar kami di Paser, ada Pak Ridwan yang bergabung. Pak Ridwan, kami berikan waktu maksimal 3 menit karena setelah ini kita akan break. Langsung pada pertanyaannya, Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan.
3: Iya Mbak Marga, selamat pagi, salam sehat.
1: Bisa dinaikkan suara Pak Ridwan? Oke.
3: Okay. Halo, selamat pagi.
1: Halo
3: Mbak Marga.
1: Baik, Pak Ridwan bisa menghubungi kembali di 0541-736-566-743-4495 atau di 0811-554-4976 untuk WA kita. Untuk audiens yang hari ini hadir di FMIPA Unmul, juga siapkan pertanyaan terbaiknya karena sesaat lagi setelah ini kami akan mengundang Bapak Ibu dan juga adik-adik untuk bisa bertanya, dan akan ada hadiah ya yang disiapkan oleh FMIPA Universitas Mula Warman. Tetap bersama kami. Sudah ada? Pak Ridwan? Halo Pak Ridwan?
3: Saya dengar nih Mbak, live di YouTube. Oh ya. Sudah.
1: Halo Pak Ridwan.
3: Sudah dengar Mbak, cuman masih feedback ini.
1: Siap, Pak Ridwan langsung?
3: Oke. Jangan dipotong dulu, saya diberi 3 menit. Selamat pagi semua narider dari UGM. Rida luar biasa mencerahkan di pagi hari. Ada 3 pertanyaan saya narasumber dari Brida. Pernahkah Anda meneliti pohon banggris serbuk sarinya yang untuk madu itu? Karena geografis itu sudah habis itu pohon-pohon kita itu, karena di sini kan penghasil madu dari dulu. Kedua, pertanyaan kedua, coba teliti itu hampir sungai-sungai kita itu merah akibat adanya pohon sawit itu. Saya bukan tidak setuju dengan sawit itu dan batu bara itu. Nah, kita membutuhkan yang secara primer air ini gitu loh. Nah, kembali ke kearifan lokal tadi itu yang saya katakan, pohon-pohon itu tadi yang sudah habis ditebang. Misalnya saya contohkan seperti ini aja. Setiap ada gula pasti ada semut. Kalau pohon-pohon itu ada semua tumbuh, pasti habitat primata dan lain sebagainya, pasti mereka akan datang karena ada makanan mereka, ada tempat hidup mereka di situ. Nah, ini tinggi ini sayang ini yang maksudkan tadi gitu loh. Apa yang Bapak paparkan tadi saya sepakat dan setuju, karena ilmu pengetahuan itu ada di pendidikan di kampus. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang punya pengetahuan mereka dengan para di situ gitu loh. Nah, bagaimana cara peran kampus dan mahasiswa menggandeng mereka? Sedangkan kita ini kaya di Kalimantan Timur tadi, itu dua contoh saja saya katakan tadi. Kayu banggris sudah nggak ada, serbuk sarinya. Ada madu sini, ada 10 nih, mau kubirik ke kirim ke Marga atau ke kampus. Serius saya ada 3 botol ini yang 1 liter setengah. Nah itu saya mau kirim, saya nggak bohong. Di sini penghasil madu nih ada 10 yang seperti botol minuman rating dying itu, 51. Saya bukan promosi, saya hanya membelikan, saya yang memberikan hadiah kepada teman-teman host. Kalau ada dosen-dosen situ 5 orang, nanti saya kirimkan juga. Serius saya, serius. Lillahi ta'ala saya. Saya nggak bohong. Mudah-mudahan aja masih ada, tapi masih ada, tapi rencana teman-teman memang kayak rencana
4: saya, tapi itu rencana saya
3: yang sama yang Bang Riz dan Madu tadi. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan, terima kasih banyak, langsung dapat tepuk tangan nih. Katanya jangan cuma dosen-dosennya aja yang dapat, semua audiens juga dapat katanya. Oke, kita harus jeda sejenak. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda. Kami kembali sesaat lagi.
5: Talk show kita Indonesia, Sains untuk Indonesia Emas, peran kampus dalam mewujudkan astacita. Disiarkan langsung dari kampus FMIPA Universitas Mula Warman. Dengarkan hanya di RRI.

0: isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan. Talkshow Kita Indonesia. Sains untuk Indonesia Emas. Peran kampus dalam mewujudkan astacita. Disiarkan langsung dari kampus FMIPA Universitas Mula Warman. Dengarkan hanya di RRI Samarinda.
2: Siapa kita? Kita Indonesia. Siapa kita? Kita Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Sains untuk Indonesia Mas, peran kampus dalam mewujudkan astacita, masih bersama dengan Anda di Pro 1 RRI Samarinda. Kami kembali mengundang Anda di 0811 5544976 atau di 0541 736 5664 3494 ya. Sebelum ke audiens yang sudah mempersiapkan pertanyaannya yang terbaik ya, kami mengundang dulu Prof. Rudi, boleh diberikan tanggapannya terkait dengan pohon banggris, kemudian madu ya, dan juga bagaimana. Mungkin nanti Brida juga bisa bantu jawab, Pak Fitri ya. Jadi ada masyarakat yang ingin melakukan penelitian tapi nggak punya basic. Nah ini harus kemana? Mungkin dari Prof. Rudi dulu, silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Marga. Pemirsa dan pendengar, izin menyapa Pak Ridwan dari
2: Paser.
3: Paser. Baik. Untuk penelitian ke masyarakat itu sebenarnya menjadi tugas utama kami ya. Jadi kami sebagai insan peneliti yang ada di perguruan tinggi itu memang punya kewajiban untuk menghilirisasi hasil penelitian riset ke masyarakat supaya berdampak. Ya. Untuk masalah madu, ya kebetulan kami dulu pernah juga melakukan pengabdian hilirisasi riset madu kelulut begitu. Nah ini mungkin nanti bisa menjadi hal yang sama ya. Ini boleh cerita sedikit ya, boleh cerita sedikit. Jadi ini sebenarnya kebetulan sekali kalau Pak Ridwan di lokasinya, ini kan ibaratnya punya permasalahan. Itulah justru sebenarnya kita akademisi termasuk mahasiswa terjun ke masyarakat tuh harusnya cari masalah malah. Tapi masalah yang memang untuk memecahkan, dipecahkan oleh kami bersama dengan masyarakat. Ceritanya begini, dulu kami pernah datang di Kutai Barat untuk pengabdian madu pelulut. Karena informasi dari salah satu masyarakat di sana itu banyak sekali kelulut-kelulut yang datang dan berada di sana. Ini kan berarti potensi. Masyarakat di sana bilang bahwa ini potensi Pak Rudi. Oke, kalau gitu kami datang untuk menjelaskan itu. Awal datang itu terjadi resistensi,
2: penolakan.
3: Biasanya kami usir-usir saja, ini tidak ada gunanya begitu. Nah kemudian singkat cerita, kami datang melakukan pengabdian, memberikan edukasi tentang beternak kelulut. Akhirnya beberapa di antara mereka ternak. Setelah 3 tahun berlalu, pemuka masyarakat yang ada di sana itu tiba-tiba datang ke ruangan saya. Dia langsung bilang apa Mbak Marga? Bapak harus bertanggung jawab. Ih, apa ini? Apa Pak? Dulu Bapak ngajari kami tentang budidaya kelulut. Sekarang kelulut kami banyak, produknya banyak, tapi kami nggak tahu caranya bagaimana mengelola produk itu. Oh baik, bagus, berarti itu adalah sinyal kami bisa datang ke sana lagi.
2: Jadi di Kubar nggak musiman lagi, sudah bisa terproduksi.
3: Sudah bisa diternakkan, begitu. Yang tadinya cuma diusir-usir, mereka sekarang punya produk. Kelulut kan banyak ya, ada propolis, madu kelulut, dan lain-lainnya.
2: Mungkin ini yang namanya berdampingan hidup dengan alam.
3: Nah, betul sekali. Dan itulah yang kami katakan juga bahwa hilirisasi itu yang berkelanjutan
2: ya.
3: Supaya ketika kami datang itu tidak selesai di situ
2: ya.
3: Tapi bisa berkelanjutan. Nah ini barangkali bisa menjadi jawaban untuk Pak Ridwan ya. Bahwa nanti kita bisa berkolaborasi, bersinergi agar apa yang kami dapat itu bisa kita terapkan di sana ya. Untuk mengelola potensi sumber daya alam terutama madu kelulut yang ada di sana supaya berdampak dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sana. Sementara itu dulu dari saya.
2: Keren ya. Saya mau ke Bu Rini. Ya, Bu Rini, tadi ada soal madu, kemudian serbuk bangris. Ini kayaknya kimiawi juga ya, pasti ada ke arah-arah sana. Kalau sarannya Bu Rini kepada Pak Ridwan ya, atau juga kepada Pemkab Paser, ini harusnya seperti apa menggandeng FMI, Pak?
4: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Marga. Sebenarnya saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Rudi, bahwa salah satu permasalahan yang kita hadapi adalah adanya jarak atau gap antara dunia pendidikan dengan juga masyarakat. Betul sekali bahwa kampus itu jangan sampai menjadi menara gading yang penelitiannya sangat banyak tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk saran saya kepada Pak Ridwan adalah saya kurang paham, Pak Ridwan apakah sudah mendapatkan produk ya, tapi kalau misalkan sudah ada permasalahannya adalah sudah ada produk yang dihasilkan tetapi permasalahannya adalah bagaimana cara memasarkan, maka kita bisa berkolaborasi dengan PMK Paser dan juga dengan FMIPA, tetapi kalau permasalahannya adalah bagaimana melakukan budidaya secara efektif, maka kita akan melakukan
2: dari hulunya
4: pemecahan masalah sesuai dengan permasalahannya, sehingga yang perlu dilakukan oleh dunia pendidikan adalah melakukan pemetaan masalahnya di mana, sehingga kita dapat memberikan solusi secara tepat, Mbak Marga. Artinya dunia pendidikan ini harus memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat dan nantinya tidak akan memberikan masalah baru, sehingga hal pertama yang harus kita lakukan adalah pemetaan masalahnya itu seperti apa, supaya kita bisa mencarikan pakar-pakar yang tepat untuk membantu permasalahan mereka.
2: Berarti Prof. Ratna, di FMIPA ini kalau personal masyarakat bisa datang?
4: Bisa.
2: Dan gratis?
4: Betul.
2: Serius? Wow, ini namanya pengabdian masyarakat.
4: Betul,
2: nih.
4: Karena pengabdian masyarakat merupakan salah satu tugas pokok kami sebagai dosen, selain penelitian, pengajaran dan juga pengabdian.
2: Meskipun masyarakat tidak punya background saintis?
4: Tidak perlu, Mbak, karena berdasarkan pengalaman yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat kami dilakukan ke masyarakat tanpa memandang background mereka. Jadi kami melakukan pengabdian lintas batas, wow, tidak hanya di Samarinda, tapi juga menyasar beberapa kabupaten dan lokasi-lokasi lain di Kalimantan Timur, bahkan sampai pelosok.
2: Saya sebelum lanjut ke Pak Fitri, ada pendengar kami dari Samarinda namanya Pak Budiman Arif. Pak Budiman Arif, silakan untuk dapat menyampaikan. Halo.
5: Semangat pagi. Semangat pagi, saudara. Pagi, saudara. Pagi, para profesor-profesor. Saya mau bertanya, para profesor. Ini Kalimantan Timur ini ada 10 kabupaten. Untuk memakmurkan dan sejahterakan masyarakat Kalimantan Timur, khusus kalau bisa nasional, di Kalimantan Timur ini membutuhkan berapa orang profesor untuk menjadi kekuatan fondasi. Jadi ini gemar, semangat pembangunan, produksi, kreativitas yang terjadi di sini sehubungan kita menjadi ibu kota itu benar-benar dinyatakan. Oke, teori dan praktek, tapi praktek menjadi cair bukti yang penting. Begini para profesor, saya tadi mendengar itu kan kemarin ada rapat seminar PENAS di Sulawesi Tengah di Gorontalo. Itu bapak yang profesor dari bidang peternakan atau apa, mengapa tidak menyatakan bertanya? Di situ yang dicatatkan pertanian dan peternakan kemana? Pertanian dan perikanan kemana peternakan itu? Itu profesor. Ini peternakan ini luar biasa sebetulnya di Kaltim ini. Kenapa saya katakan luar biasa, profesor? Adakan riset untuk bagaimana limbah daun sawit itu. Itu investor daun sawit itu setiap hari dia memanen dan membuang daun sawit dan limbahnya itu beribu-ribu ton. Itu bisa dimanfaatkan untuk ternak. Ternak berarti susu. Program Pak Prabowo susunya oke jalan. Anak sekolah bukan makan saja. Dagingnya jalan. Kalau perlu kita ekspor luar negeri, kita beku. Asia Tenggara dan Timur Tengah masalah produk daging. Itu.
2: Terima kasih banyak.
5: Jauh gampang. Itu limbah kalau sawit.
2: Kami sudah tangkap poinnya. Terima kasih banyak Pak Budiman Arif ini di Samarinda. Ya, yang mau bertanya di sini siapa? Ih, luar biasa. Satu dari sana dulu yang angkat tangan ya. Saya mohon izin tiga dulu. Tadi yang pertama di ujung, dua dan satu lagi. Oke, saya mohon izin ya. Yang perempuan dulu ya. Jadi yang pertama, kedua dan ketiga. Nanti kita akan buka sesi berikutnya ya. Pak Fitri tahan dulu. Saya juga sudah catat yang harus Pak Fitri jawab ya. Dari mana? Ya, boleh dibantu mic-nya untuk dinaikkan.
6: Silakan. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan, Moderator beserta pemateri kita pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dayang Jessie Aurel. Saya mahasiswa aktif di Fakultas MIPA, Program Studi Matematika. Baik, Bapak Ibu pemateri kita pada pagi hari ini, Indonesia Emas tahun 2045 itu merupakan cita-cita besar ya bangsa kita. Namun kita tahu kondisi di tengah kondisi ketidakstabilan dunia saat ini pun kondisi politik Indonesia banyak yang berasumsi bahwa akan ada ketidakberhasilan dari cita-cita besar bangsa kita itu sendiri, yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Jikalau Indonesia gagal mencapai target Indonesia Emas tersebut, menurut Bapak Ibu narasumber, apa yang memungkinkan menjadi penyebab terbesar dari kegagalan tersebut? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih.
2: Tepuk tangan dong untuk Dayang Aurel ya. Sudah semester berapa? Semester 4 ya. Sudah ada rencana penelitiannya apa? Sebentar, biar didengarkan oleh pendengar kita ya, seluruh Kalimantan Timur. Ada ketertarikan apa, Dayang?
6: Kalau untuk jurusan spesifik, saya belum ada. Tapi untuk bidang riset itu saya lebih ke arah optimasi dan komputasi. Kebetulan di program studi saya, matematika sendiri, ada kelompok bidang peminatan itu
2: ya. Dayang Aurel ya? Aurel panggilnya ya, berarti ya?
6: Dayang Jessie biasanya.
2: Dayang Jessie.
6: Jessie ya.
2: Lebih sulit mana memahami soal matematika dengan pasangan hidup?
6: Jadi fokus ke matematika aja dulu.
2: Tangan dulu dong untuk Dayang Jessie. Terima kasih ya. Ditunggu bukunya ya nanti ya. Terima kasih banyak. Ke bawah, mohon izin. Yang di bagian bawah. Yang ini, Ilham. Ya. Oke. Okay. Yang sudah berdiri. Ya. Silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin perkenalkan, saya Huzaifah. Saya kebetulan alumni Unmul juga dan sekarang bertugas di Lukman Al-Hakim sebagai guru. Yang ingin saya tanyakan mungkin lebih ke pihak kampus. Pertama, selama ini kan kita kalau misalkan berbicara tentang riset, penelitian maupun publikasi karya ilmiah, itu seolah-olah itu lebih relevannya itu pekerjaannya yang dilakukan oleh dosen-dosen, gitu ya. Padahal ada banyak sekali yang kami rasakan di sekolah. Ada banyak sekali masalah-masalah guru, masalah-masalah pembelajaran yang sebenarnya bisa dilakukan penelitian. Dan itu bisa menjadi peluang untuk kami-kami guru untuk bisa melakukan penelitian maupun publikasi karya ilmiah. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada pihak kampus, kira-kira ada nggak Pak Bu peluang dari kami guru-guru untuk bisa bekerja sama antara sekolah dengan pihak kampus dalam hal ini melakukan riset dalam mungkin bidang terkhusus bidang kependidikan, karena ada juga mata pelajaran IPA dan lain sebagainya yang bisa kita jadikan kolaborasi untuk melakukan riset dan juga publikasi, karena jujur kami guru juga butuh publikasi juga. Keprofesian guru juga butuh publikasi karya tulis ilmiah. Terima kasih.
2: Oke, sebentar, saya mau tanya dulu, Bapak guru sudah ada bayangannya kira-kira masalahnya apa yang mau diteliti?
7: Lebih ke media pembelajaran yang sering kami hadapi.
2: Cocok ya?
7: Kami juga sepakat tadi, saya mengapresiasi yang dilakukan oleh Ibu
2: Rini.
7: Ya, Ibu Rini. Ya, kebetulan skripsi saya dulu juga tentang media pembelajaran. Jadi saya sangat relevan dengan Ibu.
2: Ya, jadi setelah ini tolong nanti diminta ya, siap, tangganya, siap, kimianya ya.
7: Boleh Bu ya.
2: Boleh dong. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong untuk dua penanya kita. Penanya terakhir yang di bagian ujung, mohon izin sebentar, yang perempuan dulu. Silakan. Iya. Nanti kita buka lagi di sesi kedua. Silakan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
8: Perkenalkan, nama saya Rahmawati Munir, salah satu dosen dari program studi fisika Fakultas MIPA.
2: Ya.
8: Baik, yang ingin saya tanyakan terutama kepada ketiga narasumber kita, saat ini banyak hasil penelitian di perguruan tinggi yang sudah dipublikasikan. Namun belum banyak yang sampai pada tahap hilirisasi dan dimanfaatkan masyarakat. Nah, menurut Bapak Ibu Narasumber, strategi apa yang perlu dilakukan agar riset di kampus dapat lebih berkontribusi dalam mendukung astacita dan pembangunan nasional, terutama mungkin bagi kami-kami yang belum terlalu pengalaman, risetnya masih seputar riset fundamental. Demikian, terima kasih.
2: Wow, terima kasih banyak ya. Kita sudah ada 3 penanya di audiens. Nanti kita akan buka lagi di sesi kedua. Tetapi saya mengundang dulu pendengar kami yang sudah ya, ini katanya kangen sama Pak Fitri ya, Pak Hanye, Pak, dari Kutai Barat ya. Pak Hanye, selamat pagi.
9: Selamat pagi.

0: Ini bisa telepon kembali di 0541-736-566-743-4495. Saya ke Pak Fitri ya. Pak Fitri, pertanyaan tadi terkait dengan Pak Budiman Arief ini menarik sekali menurut kita ya, bahwa berapa banyak profesor yang diperlukan. Emang ada perhitungannya ya? Secara hitung-hitungan, memang harus seperti Prof. Rudi dulu baru bisa membangun daerah. Sepertinya tidak harus seperti itu ya?
1: Iya, betul. Betul, tidak harus profesor ya. Bahkan ini sekalian menjawab beberapa pertanyaan tadi. Kami ada masyarakat melakukan penelitian seperti itu dan terjadi ternyata bisa menghasilkan sesuatu seperti itu.
0: Padahal jadi, bukan saintis.
1: Tidak saintis. Jadi tidak harus profesor atau doktor, tapi bisa juga dari masyarakat umum bahkan. Kami mengenal istilahnya itu adalah RISNOV atau inovasi inovasi akar rumput. Ini yang dikenal
0: inovasi akar rumput
1: ini yang dikenalkan oleh BRIN pusat seperti itu. Ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan riset dan inovasi kemudian menghasilkan sesuatu. Ini kami ada skema khusus kalau di BRIN ya, ada melakukan pendampingan pembiayaan yang dinamakan dengan inovasi akar rumput. Pun demikian kami yang di BRIDA Provinsi Kalimantan Timur, di tahun ini pun ada usulan proposal dari masyarakat juga yang kami pikir ini menarik, menantang, dan kami melakukan pembiayaan dan pendampingan untuk masyarakat, kelompok masyarakat tersebut. Dan masyarakat tersebut ada, kami membuka ada kanal tersendiri untuk usulan kebutuhan RISNOV di platform IRIS kami, Innovation and Research Information System, iris.kaltimprov.go.id. Jadi ada kalau masyarakat atau kampus atau lembaga NGO yang ingin melakukan kolaborasi riset dengan kami, termasuk pendanaannya, itu bisa disampaikan kepada kami.
0: Jadi online saja bisa?
1: Online saja bisa.
0: Wilayah Berau, Kubar, Mahulu bisa?
1: Bahkan kalau dari perguruan tinggi biasanya kan berupa proposal lengkap ya. Kalau masyarakat mungkin saja bisa saja hanya selembar kertas. Idenya seperti apa, kami mengenalnya dengan ICP, Idea Concept Paper.
0: Wow.
1: Jadi hanya selembar, kemudian permasalahannya apa, kemudian orat-orat maunya seperti apa, disampaikan kepada kami, nanti tim kami akan turun.
0: Wow, seperti, jadi seperti guru tadi boleh?
1: Seperti ada. Nah kalau untuk guru sekalian nih Mbak Aga, bahkan 2 tahun lalu kami juga melakukan pembiayaan untuk metode pembelajaran, kalau tidak salah ada namanya kelompok periset khusus guru, ada di Samarinda. Terdiri dari berapa, 5 orang kalau tidak salah, guru bahasa Inggris, mereka ada metode pembelajaran sendiri menggunakan AI. Kemarin dapat gold medal di international conference di Bali, kemudian ikut lagi, kemudian kompetisinya di Korea, seperti itu. Itu kami yang biayai untuk ke Korea Mbak, untuk presentasi di sana.
0: Dan itu guru-guru?
1: Itu guru-guru bidang studi di bahasa Inggris, tapi dia mencampurkan metode pembelajarannya dengan AI seperti keren. Itu. Dan keren. Ini kami lakukan juga, jadi tidak menutup kemungkinan, silakan saja kami berkolaborasi juga dengan banyak pihak, termasuk guru, termasuk dengan NGO atau masyarakat sekalipun kami lakukan pendampingan.
0: Tapi harus KTP Kaltim.
1: Diupatannya kan KTP Kaltim sih seperti itu.
0: Karena kan uang Kaltim untuk Kaltim.
1: Ya,
0: gitu.
1: Insyaallah.
0: Nyerempet-nyerempet nih kata Pak Fitri. Pak Fitri, Penas KTNA sedang berlangsung ya. 25 Juni ini hari ini terakhir kalau nggak salah di Gorontalo ya. Dan kita itu dari Kubar pesertanya ada yang datang membawa inovasi teknologi bidang pertanian. Nanti mungkin Prof. Rudi bisa tambahkan, Bu Rini bisa tambahkan, ada pertanian, perikanan. Sayang inovasinya bagus tapi tidak implementatif gitu. Nah, di BRIDA ada tidak mendorong untuk hilirisasi yang lebih spesifik?
1: Kami bekerjasama dengan Dinas DPMPD, Pemdes ya. Yeah. Jadi di sana setiap tahun mengadakan lomba TTG, yeah. Teknologi tepat guna. Ini terkait dengan petani nelayan juga yang banyak inovasinya, teknologi dan lain-lain yang mereka lakukan, yang di petani ya, yang kami namakan tadi dengan inovasi akar rumput seperti itu,
0: yeah.
1: Menghasilkan TTG, ada pemenangnya. Mulai dari 2 tahun lalu kami diminta oleh arahan dari Bu Sekda untuk melakukan pendampingan kepada para pemenang TTG tersebut, inovasi TTG. Dan kami sudah lakukan itu sampai ini. Kemarin bahkan sampai kami ada ke pasar kemarin, mereka menciptakan alat sederhana untuk penanaman benih padi seperti itu. Dan itu juara, kami ke sana untuk melakukan pendampingan.
0: Jadi ada kok?
1: Ada kok.
0: Nggak tutup mata
1: nah,
0: ya?
1: Ini memang kendala kami itu adalah di publikasi, di medianya.
0: Makanya Pak Gandeng RRI, nah, Pak Fitri.
1: Itu yang kami memang Kita saintis biasanya berada di belakang meja, tuh, di laboratorium, kami juga sama. Ya. Begitu publikasinya, ya kami pikir cukup di IG atau di platform media sosial, kayaknya nggak cukup ini.
0: Ya, ya.
1: Kayaknya harus memang
0: disuarakan. Jadi kalau bisa lagi ke depan, Brida itu satu bulan sekali, Pak, ya, membuat kegiatan bersama dengan RRI, publikasi, riset, amin, dan inovasi di Kalimantan Timur. Setuju nggak? Setuju.
1: Dengan perguruan tinggi juga.
0: Iya, Prof. Rahta tepuk tangannya paling kenceng tadi. Oke, terima kasih Pak Fitri. Saya ke Bu Rini dulu, boleh? Bu Rini, tadi banyak sekali yang bertanya, bagaimana sih bisa menjadi bagian dari periset? Kemudian bagaimana bisa strateginya bisa sampai berdampak? Jadi nggak hanya penelitian fundamental saja. Nah, boleh tidak kasih trik dan tipsnya?
2: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami dosen dan peneliti di Fakultas MIPA, penelitian kami itu memang sebagian besar sifatnya fundamental. Dan perlu diingat bahwa riset itu kan bisa dibagi menjadi dua dalam hal bagaimana kita bisa berdampak. Yang pertama ada riset yang dampaknya baru bisa kita rasakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Artinya kita melakukan riset di laboratorium, mungkin dampaknya baru bisa kita rasakan di 5-10 tahun ke depan. Tetapi sebagai peneliti kita juga bisa melakukan riset-riset sederhana yang dampaknya bisa kita rasakan lebih cepat. Jadi short term sama long term dampaknya. Nah, contohnya adalah misalkan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat itu merupakan salah satu wadah dan sarana bagi kami untuk mengaplikasikan bidang-bidang riset yang sudah kami lakukan. Salah satu kendala yang kami rasakan untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma adalah hasil penelitian kita itu perlu dikoneksikan dengan industri dan juga pasar gitu ya. Jadi terkadang hasil riset kita itu hanya berhenti di laboratorium saja tanpa diaplikasikan, bukan karena kita tidak mau, tetapi karena kendala dalam hal masalah sarana prasarana finansial, atau misalnya bisa juga terkendala masalah regulasi. Misalkan tadi bidangnya Prof. Rudi Agung, untuk mengedarkan obat-obat mungkin harus
0: panjang prosesnya
2: dari Balai POM dan lain-lain. Sehingga kita memang harus secara jeli dan cermat mencari bidang-bidang apa yang kira-kira bisa kita rasakan dampaknya secara cepat di masyarakat. Untuk media pembelajaran, contohnya yang kami kembangkan itu juga tidak satu bulan dua bulan. Tahap desain, kemudian kita validasi ke guru-guru, mendapatkan masukan, dan itu proses sampai bisa beredar ke tengah masyarakat dan dirasakan manfaatnya itu memakai waktu sekitar 2-3 tahun.
0: Harus sabar.
2: Betul.
0: Kemudian bagaimana bisa meyakinkan pemerintah Australia sehingga bisa memberikan anggaran ke kita?
2: Ya, jadi yang saya lihat bahwa sama mungkin dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Australia itu melihat riset yang bisa dirasakan dampaknya langsung ke masyarakat. Jadi saya pernah mengajukan ke pemerintah Australia untuk penjernihan air. Tapi mereka melihat bahwa oh mungkin ini masih prototipe yang mungkin belum bisa langsung diterapkan ke masyarakat.
0: Implementasikan. Betul. Berarti Bu Rini pun sudah ditolak?
2: Pernah, berkali-kali. Jadi itu suka dukanya peneliti. Jadi kami mengajukan banyak proposal dan tidak selalu diterima, Mbak. Tapi yang saya pelajari dari yang kami dapat hibah dari pemerintah Australia selama 2 tahun adalah yang perlu kita tekankan adalah bagaimana hasil penelitian kita itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi uang yang diberikan itu tidak hanya berhenti di laboratorium, tapi bagaimana uang yang diberikan untuk kita bisa dirasakan dan memberikan dampak yang nyata buat masyarakat. Pembuatan mainan kesannya seperti
0: sepele ya,
2: sepele, tetapi proses di balik layar itu cukup banyak. Karena Bapak Ibu guru tahu sangat berbahaya sekali ketika kita membuat media pembelajaran yang bisa memberikan pemahaman yang salah buat murid, atau istilahnya miskonsepsi. Sehingga untuk membuat mainan yang kesannya sederhana, kita harus betul-betul melibatkan pakar, masukan dari para guru, sehingga media pembelajaran yang kita buat itu pada akhirnya bisa digunakan oleh para guru juga.
0: Okay.
2: Jadi seperti itu, Mbak.
0: Brida membuka peluang tadi untuk guru bisa berkolaborasi, ya. Kemudian Bu Rini
2: sangat terbuka, Pak. Jadi sistem kerjasama itu kan bisa inisiatifnya dari mana saja, bisa kampus menawarkan ekspertis atau kepakaran kepada masyarakat, atau masyarakat membawa masalah yang ingin dipecahkan, atau kita sama-sama melihat atau memetakan masalah yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama.
0: Ular tangganya masih ada, bisa diberikan nanti?
2: Oh bisa Pak, tapi kami sistemnya PO Mbak.
0: Oh PO.
2: Karena terkendala masalah dana.
0: Iya.
2: Pak Fitriansa. Siapa tahu dari Brinda.
0: Minimal 7 sekolah yang hari ini hadir lah Pak Fitri.
2: Jadi untuk mainannya sudah disebarkan di seluruh SMA di Samarinda dan Tenggarong. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ada yang guru kimia, tidak ada yang mungkin Ibu sudah pernah Ibu ya. Ibu ini sudah merasakan
0: seru ya. Katanya Ibu sehari semalam main itu terus.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay. Terima kasih Bu Rini ya. Saya ke Prof Rudi, ada 1 menit waktunya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi begini, pertanyaan menarik dari Dayang JC tadi. Pesimistis itu ada. Indonesia Emas 2045. Prof Rudi yang sering kali di belakang layar laboratorium punya pemikiran apa terhadap pesimistis menuju Indonesia Emas?
3: Iya. Bicara pesimistis pasti ada ya, harus jujur. Tapi sekarang tinggal kita melihat kadarnya berapa. Kalau saya pribadi itu lebih ke arah melihat optimistis. Jadi lebih melihat ke arah bahwa gelas itu setengah isi. Jadi tugas kita adalah mengisi dari gelas supaya penuh gitu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tentang 2045 itu kan juga terkait dengan demografi ya. Artinya penentu dari keberhasilan 2045 itu adalah generasi-generasi muda yang sekarang. Sehingga generasi muda sekarang bersama dengan generasi yang lainnya itu harus tetap optimistis gitu. Boleh pesimistis, tapi tolong turunkan kadar pesimistis. Karena biasanya otak ini bekerja itu kalau positif. Ketika kita bicara negatif, itu namanya mental blocking. Kalau sudah di blocking, sudah. Aku gak bisa naik sepeda. Sudah, selamanya gak bisa naik sepeda. Tapi ketika naik sepeda itu harus dicoba, harus bisa, maka kita akan terbuka.
0: Prof. Rudi ini 1 menit tapi isinya daging semua. Tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita. Kita akan kembali sesaat lagi. Setelah ini kami akan buka kembali untuk 3 penanya ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di 103,3 MHz Radio Republik Indonesia Sendawar. Kali ini masih dipandu bersama saya Dewi Puspa, temani hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, tentunya di edisi siar hari ini, Selasa 25 Juni 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mendengar Radio Republik Indonesia, sendawar dimanapun Anda berada. Nah, sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, Anda sedang mencari tambahan dari freelance. Nah, ada beberapa cara mendapatkan freelance job online untuk menambah penghasilan. Nah, di tengah meningkatnya biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi, banyak orang mulai mencari sumber penghasilan tambahan yang fleksibel. Salah satu pilihan yang semakin diminati adalah bekerja sebagai freelance, pekerja lepas secara online. Untuk lebih jauh informasinya, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi,
5: angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi. Ayo, satu lagi, satu lagi. Boy, jagoan gue, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, see you.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikut

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan freelance job online ya. Nah, popularitas freelancing terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ya. Dari data dari Upwork menunjukkan jumlah pekerja lepas di Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi pada 2023, yakni sekitar 64 juta orang atau 38% dari total angkatan kerja. Nah, tren ini menunjukkan makin banyak perusahaan yang memanfaatkan jasa freelance untuk mengurangi biaya operasional sekaligus mendapatkan tenaga ahli sesuai kebutuhan proyek. Nah, pendengar, ada beberapa cara mendapatkan freelance job secara online. Yang pertama tentunya kenali keterampilan dan tentukan NICE. Nah, langkah pertama memulai karir freelance adalah mengidentifikasi keterampilan yang dapat dijual kepada klien. Kemampuan di bidang pemasaran digital, desain grafis, penulisan, pemrograman hingga administrasi virtual memiliki peluang besar di pasar kerja online saat ini. Jadi, sahabat pendengar, setelah mengetahui keahlian yang dimiliki, fokuslah pada satu layanan spesifik. Menentukan NICE akan membantu sahabat pendengar tampil sebagai ahli di bidang-bidang tertentu hingga lebih mudah menarik perhatian calon klien. Pilih area yang berada di persimpangan antara minat, kemampuan, dan juga kebutuhan pasar.

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu.
0: Ayo silakan. Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.
3: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
4: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
5: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
6: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
7: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
5: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
8: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
9: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
10: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
8: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
11: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
12: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
13: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
14: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Masih dengan beberapa cara ya untuk mendapatkan freelance dengan bayaran tinggi. Selanjutnya pendengar, tentunya bangun portofolio yang meyakinkan. Banyak calon freelance menunda memulai karena merasa belum memiliki portofolio yang cukup. Padahal portofolio tidak harus langsung berisi puluhan proyek berbayar ya. Anda bisa memulai dari hasil pekerjaan sebelumnya, proyek pribadi atau simulasi pekerjaan untuk klien impian. Portofolio sangat penting karena sebagian besar klien akan melihat contoh pekerjaan sebelum memutuskan bekerja sama. Semakin jelas kualitas hasil kerja yang ditampilkan, semakin besar peluang mendapatkan proyek pertama. Selanjutnya yaitu ciptakan personal branding dan kehadiran online. Memiliki identitas personal profesional di dunia digital menjadi kebutuhan utama bagi freelance. Ya, mulai dari membuat profil yang rapi di media sosial, ya, lengkap dengan informasi pengalaman, keahlian dan portofolio. Selain itu membangun merek pribadi melalui logo sederhana, warna identitas ataupun situs web profesional dan dapat meningkatkan kredibilitas kehadiran online yang konsisten membantu calon klien menemukan dan mengenal sahabat pendengar lebih mudah.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan, kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet, mana udah ngantuk lagi. Aduh.
2: Pak, kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu, tuh lihat banyak sampah di sungai.
1: Ntar, yo, strike. Akhirnya dapet juga ikannya. Yah, kok karung sih?
2: Itu kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
3: Mari kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih, sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawar.
5: Nah, mendengar masih dengan beberapa cara untuk mendapatkan freelance jobs online ya. Kali ini mendengar dengan tentukan tarif dan gunakan kontrak kerja ya. Tentukan harga jasa sering menjadi tantangan bagi freelance pemula. Cara terbaik melakukan riset terhadap tarif yang berlaku di bidang serupa, kemudian menyesuaikan dengan tingkat pengalaman dan nilai tawarnya. Jangan lupa juga menggunakan kontrak kerja sebelum memulai proyek. Dokumen ini berfungsi untuk melindungi kedua belah pihak. Pengaturan ruang lingkup pekerjaan, tenggat waktu hingga pembayaran, hingga mengurangi resiko sengketa di kemudian hari. Nah, berikut itu beberapa informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

Dimanapun Anda berada, pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 sudah dimulai. Pendataan ini berlangsung dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus. Nah, menurut Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sony Hairi Budiatomo, sensus 2026 memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bagian dari pendataan. Tidak hanya itu, pendapatan juga mencakup pelaku ekonomi kreatif dan digital termasuk usaha rumahan, afiliator, dan influencer. Nah, pendengar, mengutip dari media sosial BPS, pendataan sensus ekonomi 2026 akan mendatangkan petugas khusus dari rumah ke rumah, petugas yang akan datang mengenakan atribut lengkap. Karena itu, pendengar, kita harus tahu ciri petugas asli sensus ekonomi 2026. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawara.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar dimanapun Anda berada, ya, kita kenali beberapa ciri petugas asli sensus ekonomi ya. Pertama, yaitu menggunakan rompi SE 2026. Kedua, memiliki tanda pengenal resmi yang disertai QR code. Ketiga, petugas memiliki surat tugas dari BPS setempat. Saat petugas sensus datang, sahabat pendengar diharapkan menerima setelah memastikan atributnya ya. Kemudian isi data dengan benar demi mendapatkan pendataan ekonomi yang akurat dan berkualitas. Nah, bagi pelaku usaha berskala besar, berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 jadi lebih mudah. Caranya, sahabat pendengar akan cukup mengisi link berisi kuesioner yang dikirim melalui WA dan email blast yang dikirim oleh Badan Pusat Statistik. Nah, bila sahabat pendengar masih bingung terkait sensus ekonomi 2026, jangan ragu untuk menghubungi call centernya, yaitu di WA 0815 11 26 2026. Nah, pasti banyak ya sahabat pendengar yang masih belum tahu apa sih sebenarnya itu sensus ekonomi. Jadi tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: ditembak Siska.
1: Iya kah? Terus gimana?
2: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
2: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
4: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Nah, pendengar dimanapun Anda berada, apa sih sebenarnya sensus ekonomi 2026? Sensus ini merupakan kegiatan pendataan para pelaku usaha di Indonesia yang hasilnya menyediakan data perekonomian Indonesia. Sensus dilangkau oleh BPS setiap 10 tahun sekali di tahun yang berakhiran angkatan 6 seperti di tahun 2026 kali ini. Nah, melalui sensus ekonomi 2026 kita dapat melihat bagaimana nih sebaran usaha di setiap wilayah dan seperti apa tantangan serta peluang dunia usaha ke depannya. Nah, ada beberapa indikator yang akan dihasilkan dari sensus ekonomi 2026 yaitu ekonomi digital. Nah, sensus ini mencatat dan menghasilkan indikator pada kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi seperti digital, internet, kecerdasan buatan, dan perangkat elektronik untuk produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Nah, sedangkan ekonomi lingkungan, yaitu sensus ini mencatat kegiatan ekonomi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan juga resiko lingkungan. Selanjutnya ada ekonomi kreatif. Sensus ekonomi 2026 mencatat aktivitas ekonomi yang berfokus pada penciptaan dan pengembangan ide, konsep, dan produk yang unik dan nilai bernilai dengan menggunakan kreativitas, inovasi, dan teknologi sebagai sumber daya utamanya.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh no.
3: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
4: Apa kabar, Mace Bice?
5: Siapa kabar?
6: Priben kabar, Ce?
7: Aisyen Raugut Kalifuse.
8: Kemana kabar, kawan?
9: Besubu sararaku, nopak karya balai.
10: Horas dongan, moha kabar muna.
11: Puha barakan rakan mandung.
12: Kumaha damang.
3: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
13: Saya bangga menjadi Indonesia.
3: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
9: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
3: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
14: Nah, pendengar dimanapun Anda berada, melansir dari Instagram Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora RI, setidaknya ada beberapa isu penting yang akan dijawab melalui sensus ekonomi 2026, yaitu daya saing usaha, peta perekonomian wilayah, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, penerapan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan, persoalan dunia usaha lainnya. Nah, itu pendengar beberapa informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda terkait sensus ekonomi 2026 yang tengah berlangsung. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya jangan lewatkan pada pukul 12 akan Anda dengarkan Dinamika Olahraga.

0: show today.
1: Sementara pelatih Swiss Murat yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
2: Ich habe ein breites Kader.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Luke hat das heute größtenteils sehr gut gelöst und auch
4: hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telah 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Kaswarski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Good hand to it, it's gone underneath him. You can see from here, tries to make the save and it's... Yeah.

0: selisih 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bet Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro.

0: usai pertandingan. Nasar menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it's tough. It's warm out. The ball's
0: yeah, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis. Dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini.
1: It's a lot of fun out here today.
0: Pada pertandingan

0: play her, I'm always gonna.
1: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
0: Great match for me.
1: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka.

posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak pertama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover penetrating.

datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staff pelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa

Coach sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

0: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الفلاح حي

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur dan akan kita kembali bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk dengarkan dinamika olahraga.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: Hiduplah Indonesia Raya.
5: Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Ribuan pulau ini menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara seribu pulau.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Senduri manapun Anda berada, masuk musim penghujan berarti saatnya teman-teman akan sering melihat serangga yang satu ini, yaitu laron. Nah, laron ini adalah jenis serangga yang berkerumun di sumber cahaya seperti lampu di rumah kita. Jadi saat malam hari, laron ini bisa masuk ke dalam rumah dan mengkerumuni semua lampu. Nah, walaupun hewan kecil ini tidak berbahaya, tapi kemunculan laron cukup mengganggu. Karena itu bajang di antara kita ya selalu mematikan lampu saat laron mulai muncul. Acara ini memang bisa membuat laron pergi, tapi tentunya rumah jadi sangat gelap ya. Nah, adakah cara untuk mengusir laron tanpa mematikan lampu? Tentunya ada, pendengar. Yang pertama, Anda bisa gunakan air. Nah, ini dengan cara air dimasukkan ke dalam mangkuk ataupun ember. Dikutip dari Woman Weekly, air menghasilkan pantulan cahaya terang di air yang menarik perhatian laron. Nah, tapi saat mendekat, hewan ini terjebak dan tenggelam di dalam air. Jadi, saat laron mulai muncul di rumah, teman-teman, ya, cukup mengisi satu mangkuk dengan air dan meletakkannya pas di bawah lampu. Tunggu beberapa jam, maka laron akan berkumpul dan tenggelam di dalam air. Selanjutnya, pendengar bisa menggunakan sabun cuci piring. Nah, cairan sabun yang menempel pada tubuh laron akan membuatnya tidak bisa bergerak dan jatuh. Nah, untuk menggunakannya, sahabat pendengar cukup mencampurkan sabun cuci piring dengan sedikit air dalam semprotan botol ya. Jadi kocok dulu campuran ini, lalu semprotkan ke arah laron yang terbang di sekitar cahaya lampu. Selanjutnya bisa juga gunakan minyak jeruk. Nah, bila tidak suka dengan aroma sabun cuci piring, sahabat pendengar bisa menggunakan minyak jeruk.

aroma jeruk dengan sedikit air dalam semprotan botol. Lalu semprotkan cairan ini pada kerumunan laron. Maka hewan ini akan pergi dari rumah tentunya. Selanjutnya ada dengan campuran air cuka, pendengar. Sama seperti jeruk, pada cuka terdapat kandungan asam yang tidak disukai berbagai serangga termasuk laron ya. Penggunaannya pun cukup sama, semprotkan dan campurkan ke dalam air dan masukkan dalam botol dan semprotkan ke laron ya. Nah, berdiri informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Anda bersama kami dalam sesi Sendawar siang hari ini. Dengan informasi tak perlu matikan lampu, ada beberapa cara usir laron di dalam rumah. Sampai jumpa pendengar dalam sesi lainnya untuk Anda.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Belum ada. Tante, kopi susu dua ya.
4: Saya kopi hitam ya, Tante.
3: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
4: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
4: Ajo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
4: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
2: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
6: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa. 103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

0: Kamis 25 Juni 2026. Sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, cuaca saat ini sedang terik-teriknya. Jadi buat sahabat pendengar yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putih, air putihnya ya, biar tidak dehidrasi. Buat sahabat pendengar yang saat ini sedang berladang, dan tentunya jangan lupa pakai sarung dan pupur dinginnya. Pendengar, hadir untuk Anda sesi ragam etnis Bugis di setiap hari Kamis ya, sudah ada dihibur dengan lantunan dari Ayla Lida dengan si Bali Lino Ahira. Nah, Anda bisa bergabung di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Kita sapa yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Halo, selamat siang ragam etnis. Terputus. Baik, kita sapa lagi. Selamat siang ragam etnis.
1: Halo, Mbak Dewi Puspasari.
0: Iya. Gimana kabarnya Bang Mikael?
1: Oh, kabarku selalu bahagia.
0: Alhamdulillah kalau baik ya. Dan bahagia tentunya.
1: Mbak Dewi. Aku mau, boleh tanya Anda ini?
0: Boleh dong, silakan.
1: Kemarin kan ada yang request itu lagunya kan dari Ida Laila, Di Ujung Kerinduan, itu memang ada kan Mbak Dewi?
0: Di Ujung Kerinduan ya, coba kita cek.
1: Iya, dari Ida Laila, ada kan?
0: Versi Bugis kah maksudnya? Atau
1: enggak,
0: dangdut?
1: Enggak, waktu di Pro Dangdut kemarin kan ada yang enggak diputar juga lagunya.
0: Ada.
1: Oh, kukira enggak ada. Iya, lagunya ini aja deh.
0: Apa nih?
1: Pinang Dibelah Dua.
0: Oke.
1: Tapi dari Dian Ekawati ya. Kalau yang versi satunya itu agak bagus juga sih, yang remixnya.
0: Iya, Alo Siri Polo Dua. Oke, okay, lagunya ada.
1: Alo Siri Polo Dua. Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Lagunya itu ada kah?
0: Ada dong.
1: Cari yang ngebit lah, yang mic enggak ada kah?
0: Enggak ada sih.
1: Oh, ya udah, antar tunggu dirimu siaran deh.
0: Oke.
1: Okay. Lagu andalan kita biasa, Gas.
0: Nanti kena Sabtu.
1: Iya. Habis ini siapa yang siaran, Mbak Dewi?
0: Habis ini kalau tidak salah itu Ibnu.
1: Oh iya. Kirim salam ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Buatnya Abang Putraku Sutni, selamat siang menjelang sore aja. Buat ibu penyiar kita yang baru ya, yang pengaku bapak kemarin, selamat siang aja.
0: Iya.
1: Buat ibu, siapa itu? Ibu Sarini ya.
0: Iya, Sarini.
1: Selamat siang aja. Buatnya Bunda Cerianya juga nih, Bunda Rosi, ditunggu gabungannya tuh. Putra Rantau, putra kusutnya. Buat Andre di Kuyung nih, Kak Andre, semoga sehat selalu. Bunda Rosi,
0: amin.
1: Adinda Putri juga tuh ditunggu gabungannya.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya deh, dibungkus, disapu, dibagi rata. Kita sebut satu persatu, ntar habis waktunya.
0: Gak cukup.
1: Iya itu. Nah, pokoknya buat semuanya ya.
0: Oke.
1: Lagunya tuh buat semuanya aja. Nanti kalau pulang jangan lupa pakai pupur dingin yang tebal-tebal, soalnya
0: iya,
1: di jalan aspal depan
0: panas nih.
1: Iya itu. Oke Mbak Dewi ya, selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang juga ya buat Bang Mikael yang menyapa perdana. Oke, kita sapa lagi di belakang. Selamat siang ragam etnis.
2: Selamat siang ragam etnis sama Mbak Dewi.
0: Iya. Bang Wasu, gimana kabarnya?
2: Oh, baik, panas.
0: Amin ya, kalau baik. Sama di sini juga lagi panas. Tadi sempat mendung sebentar.
2: Mbak Dewi.
0: Iya.
2: Nah, Mbak Dewi ini pantas orangnya lucu, tahu binatangnya bagus dari hitungan.
0: Apa tuh?
2: Saya bilangan saya coba bilang Dewi itu, nama Dewi kan pas dikenal binatang kera.
0: Oh iya kah?
2: Kalau saya pintar, saya bisa bikin.
0: Oh, oke. Okay. Ngitungnya pakai apa itu? Kalau
2: hitungan ilmu nujum.
0: Oh,
2: Kalau hatinya, hati kena hati emas, orangnya lemah dan lembut. Coba coba Dewi ada pasangan aku yang ngambil.
0: Iya. Ini lagu Bugis loh. Lagunya apa?
2: Lagu Bugis kalau bisa saya kalau belum diputar saya minta Bola Bolu. Bola Bali.
0: Oke.
2: Okay. Salam untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Z ke A, semoga sehat semua. Mbak Dewi hati-hati pulangnya, semoga sehat ya.
0: Iya, amin.
2: Harus jaga kesehatan, jangan sampai batuk, jangan sampai apa lagi. Kalau batuk lebih jelek suaranya.
0: Iya, lama lagi sembuhnya.
2: Nah, itu aja untuk Mbak Dewi, semoga sehat. Mm-mm. Selamat siang.
0: Iya. Kita sapa lagi yang bergabung, ada siapa? Selamat siang ragam etnis.
3: Selamat siang ragam etnis, etnis Bugis.
0: Iya. Abang Putra Gusut mau lagu apa nih Bugis hari ini?
3: Anak Bambu.
0: Oke, ada. Buat siapa nih?
3: Ini panas betul, Mbak Dewi, aduh.
0: Ya kak, sama nih. Ini baru panas sih kalau di busur nih. Tadi mendung.
3: Saya dandan pakai kupur dingin.
0: Mm-mm, mantap tuh. Bekasai bilang, kan?
3: Duhai bilang mereka. Ada cewek kuliah, ane lewat tadi. Aduhai. Dalam hati cewek itu, kenapa cowok itu bisa begitu? Ya beginilah.
0: Biar panas, enggak panas. Tinggal di Kutai Barat kan gitu. Mataharinya alamnya, satu-satu.
3: Abang Mikael tadi, semoga sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Iya.
3: Dan untuk Abang Wastu, semoga sehat selalu. Ya kalau Abang Wastu tadi minta Mbak Dewi jangan batuk.
0: Mm-mm.
3: Ya jangan sampai mengeluarkan angin lah.
0: Enggak kentut nanti.
3: Ya, ditunggu juga Bunda Cirianya, semoga bisa bergabung di siang hari ini ya di Ragam Etnis. Juga Angsa Putih, Mbak Siska juga, semoga semuanya sehat selalu.
0: Iya.
3: Bunda Erni juga, Bunda Dahlia, Bunda Rosi, semoga semuanya sehat selalu. Ditunggu juga Abang Putra Rantau, kemarin wah kalau mau bantu tuh Mbak Dewi agak susah juga ya. Kalau soal yang dipertanyakan Abang Putra Rantau tuh bisa aja Putra Kusut bantu, cuman ya saya kan di Ombau, dia kan di sana.
0: Iya.
3: Jadi agak susah ya. Dan lagi saya ini susah diketemui.
0: Mm-mm.
3: Saya susah diketemui. Kalau tidak orang yang paling dekat ya nggak bisa diketemui. Sedangkan nomor HP ini ada di RRI, ada di kantor kampung aja di kepala desanya.
0: Mm-mm.
3: Atau di juga di kantor camat dan di Kapolres ada ya nomor saya ini, hanya itu aja yang ada. Saudara saya tidak memiliki nomor ini.
0: Mm-mm.
3: Saudara kandung saya ya tidak memiliki, jadi sangat susah mau ketemu itu.
0: Iya, harus janjian dulu
3: ya kalau mau ketemu, walaupun ada nomor orang itu ngebel ya tidak mungkin juga.
0: Ya,
3: saya karena kalau banyak juga pekerjaan kan.
0: Iya.
3: Ini itu aja Mbak Dewi, salam untuk semuanya aja. Semoga Mbak Ani juga monitor pada siang hari ini. Semoga sehat selalu, selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Sekian
3: dan terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang ya, sudah menyapa Abang Putra Kusut ya. Oke, pendengar, saatnya kita dengarkan beberapa lantunan lagu dulu sebelum kita buka kembali sesi atensi untuk Anda.

0: Ade.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa nih?

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

Masih kami buka sesi atensi untuk Anda pendengar di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938.

Oke, kita sapa yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat siang, ragam etnis. Halo, selamat siang ragam etnis. Oke, tidak ada jawaban, kita putuskan ya.

0: Oke, kita sapa lagi yang bergabung. Ada siapa dan dari mana? Selamat siang, ragam etnis.
1: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Bagaimana kabarnya nih?
1: Kabarnya mapela.
0: Mapela. Berarti di Melak panas juga ya.
1: Iya.
0: Bunda Rosi mau lagu apa nih? Bunda Rosi jadinya Bunda Dahlia.
1: Lagunya lagu andalan aja deh. Indo logo aja.
0: Oke, lagunya ada.
1: Ada kah?
0: Ada. Iya.
1: Pinjam jalurnya.
0: Iya.
1: Tadi ada Mas Mikael ya. Terima kasih sapaannya. Salam sehat selalu buat keluarga semua.
0: Iya.
1: Kapan Mas Mikael turun ke Melak lagi, Mas Mikael? Mampir dong ke rumahku.
0: Jalan-jalan.
1: Ya, jalan-jalan. Ada tuh Bunda Rosi tuh. Mana Bunda Rosi? Ayo Bunda Rosi gabungan. Mbak Erni juga. Apa kabar Mbak Erni? Saya belum sempat lagi ke Balok Mbak Erni. Nanti ada saatnya saya ke sana. Ya. Ada siapa lagi nih? Oh, Putra Kusut. Iya. Salam sehat buat Putra Kusut. Ada siapa lagi ya? Tubuhan Putra Kutai.
0: Iya.
1: Putra Banjar juga salam sehat semua. Ya buat semuanya aja dah, Mbak Dewi.
0: Iya, siap.
1: Yang lagi dengar acara Etnis Bugis. Selamat menikmati. Salam sehat semuanya. Terima kasih, selamat bekerja Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Jangan lupa pupur basahnya.
0: Iya dong.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa ya Bunda Dahlia yang ada di Melak. Kita ke jalur telepon lagi, ada siapa? Selamat siang, ragam etnis.
2: Halo, selamat siang ragam etnis.
0: Wah, gimana kabarnya nih Abang Putra Jagat? Sehat aja kah?
2: Putra Jagat ini lagi timbul ini.
0: Apa tuh?
2: Lagi muncul ini.
0: Kemana aja baru terdengar lagi?
2: Semedi.
0: Oh, Semedi.
2: Ya, lagi Semedi.
0: Ini mau lagu apa Bugis hari ini?
2: Aku carikan lagu Lake Kedo itu kalau ada Mbak Anu.
0: Jadi Lake Tedo.
2: Ya.
0: Sorry putus-putus.
2: Apa Lake tadi?
0: Lakeng.
2: Lake Kedo.
0: Oke, coba dicarikan dulu ya. Yang nyanyi cewek cowok?
2: Cewek itu asal. Kayaknya dari Selfie itu. Selfie yang KDI yang tahun berapa itu kan
0: datar adung. Oh iya.
2: Ada enggak lagunya?
0: Lake Kedo versi Selfie ya.
2: Enggak ada.
0: Adanya dari ini Eva Arilia. Kalau Selfie enggak ada.
2: Oh ya, sembarang aja yang penting Lake Kedo itu aja.
0: Oke deh.
2: Ya, salamnya buat semuanya aja. Ini lagi masih bertapa ini juga ini.
0: Ada-ada lagunya aman.
2: Dewi ini selamat siang aja.
0: Oke.
2: Sampai Dewi tetap sehat selalu dan tambah cantik.
0: Amin.
2: Mbak Dewi.
0: Ya.
2: Ngomong ini hari Sabtu siapa mandu karaoke Mbak Dewi?
0: Dewi dong. Gabung ya. Siapkan memang lagu.
2: Jangan khawatir Mbak Dewi, kalau ini Mbak Dewi bisa duet sama Putra Jagat ini. Waduh, tak bawa. Mana mau Mbak Nisa tuh Mbak Dewi?
0: Mbak Nisanya udah pindah.
2: Oh iya, pindah ya. Kemana?
0: Ada kerjaan yang lain.
2: Oh gitu. aku salut dengan suara Mbak Nisa ini, rindu betul ini.
0: Tapi Nisanya monitor terus.
2: Monitor kan?
0: Iya, salam-salam dulu.
2: Monitor besok itu ku senggol-senggol itu biar rebah.
0: Jangan kuat-kuat senggolnya.
2: Ya gitu aja Mbak Dewi ya.
0: Iya. Atas waktunya.
2: Selamat siang.
0: Bye.
2: Lagunya tunggu.
0: Siap. Oke, terima kasih buat Abang Putra Jagat yang sudah menyapa dari wilayah Sri Mulyo ya.

Oke, kita ke WA dulu. Ini ada Tabe Mbak Dewi. Saya ikut lagu, ikut aja lagunya. Salamnya buat Dea, cucuku di Siderap, dan mamanya Cia di Sulsel. Semoga selalu sehat dan bahagia buat Mbak Dewinya TKS aja. Terima kasih buat Bang Nur Alam. Selanjutnya Aga Kareba Andri Dewi. Alhamdulillah Kareba Madeceng, selamat bertugas Ewako. Mantapnya. Terima kasih Bang Saminus di Bigung. Ini lagunya apa Bang? Nanti diputar.

Kita bacakan WA lagi. Ini ada, selamat siang Andriku Puraka Mandre. Alhamdulillah sudah ya. Lagunya, oh, Selviama, Wadai Papo Jiko Mapo Jiki. Request untuk semua teman-teman yang lagi nunggu penumpang. Salam satu gas ya, Travel Simpang Umbau. Terima kasih Bang Ceng, selalu monitor RRI ya. Semoga travelnya laris ya, banyak yang gabung. Oke pendengar, dimanapun Anda berada ya, waktu menunjukkan merapat ke pukul 14. Jadi sudah ada beberapa lantunan lagu yang siap akan hibur ruang dengar Anda. Merapat ke pukul 14 akan Anda dengarkan pula Warta Berita Siang, dan juga saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan pengantar beberapa lantunan lagu Bugis requestan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
3: Eh, pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
2: Tipe kedua, si komentator dadakan.
4: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
2: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
5: Eh bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
2: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
6: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
7: Go! Ayo, satu lagi! Woy, jagoan gua, go!
2: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Senabar dengan warta berita daerah Kutai Barat.

0: Radio Republik Indonesia Senyawar dengan warta berita daerah Kutai Barat.
1: Selamat siang mendengar, inilah Radio Republik Indonesia Senyawar dengan warta siang Kutai Barat. Sari berita pentingnya.

Pihak Ponpes Asalam Arya Kemuning memastikan kedatangan Ustadz Abdul Somad resmi dan membawa tausiah yang menyejukkan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memastikan penyambutan jamaah haji lancar, aman, dan tertib. Inilah warta siang Kutai Barat selengkapnya hari Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Edi Dwi Purwanto. Saudara, guna memastikan seluruh rangkaian penyambutan jamaah haji berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, pemerintah Kabupaten Kutai Barat belum lama ini menggelar rapat persiapan penyambutan kedatangan jamaah haji Kutai Barat tahun 2026. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Asisten 2 Ali Sadikin, menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pihak terkait dalam menyambut kepulangan jamaah haji. Menurutnya, dengan koordinasi yang matang, seluruh tahapan penyambutan dapat berjalan sesuai rencana. Ali Sadikin meminta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Kabupaten Kutai Barat memaparkan secara rinci rencana penyambutan kepada seluruh peserta rapat sehingga masing-masing instansi dapat memahami tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap dengan adanya rapat persiapan dan koordinasi tersebut, seluruh rangkaian penyambutan jamaah haji dapat terlaksana dengan baik, aman, tertib, dan khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada para jamaah yang telah menunaikan ibadah haji. Jamaah haji Kutai Barat tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada 30 Juni 2026 dan selanjutnya menuju asrama haji Balikpapan, dan pada hari yang sama sekitar pukul 7 WITA jamaah haji Kutai Barat akan bertolak menuju pelabuhan speedboat Pasar Pagi Samarinda sebelum melanjutkan perjalanan ke Kutai Barat.

0: Merayakan HUT Bhayangkara, ratusan peserta ramaikan turnamen biliar Kapolres Cup Kutai Barat. Polres Kutai Barat menggelar turnamen biliar Kapolres Cup 9 bola dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-80 Bhayangkara di Arena 99 Biliar Barong Tongkok mulai 24 sampai 28 Juni 2026. Turnamen yang diikuti 128 peserta tersebut resmi dibuka oleh Kapolres AKBP Buni Wahyu Wicaksono pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan dihadiri Kepala Dispora Kutai Barat Kamas Laden, Ketua KONI Kutai Barat Alsius, jajaran pejabat utama Polres Kubar, pengurus cabang olahraga biliar, perwakilan organisasi kepemudaan, serta para peserta turnamen. Menanggapi pro kontra wacana kedatangan Ustadz Kondang Abdul Somad ke Kutai Barat dalam rangka memperingati Harla Ponpes Asalam yang ke-34, Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Asalam Arya Kemuning, Kiai Haji Anas Yudiarso menuturkan pihaknya kini tengah mengurus perizinan serta mengajak tokoh-tokoh agama dan adat untuk duduk bersama mengambil keputusan dan kesepakatan yang searah. Pihak Ponpes pastikan kedatangan UAS resmi dan berdasarkan musyawarah bersama.
1: Ini kita masih urus perizinan, juga berkomunikasi dengan pihak-pihak adat, kemudian ketua-ketua tokoh agama, baik yang berada di forum komunikasi umat beragama Kutai Barat, semuanya kita ajak untuk duduk bersama. Ini juga masih proses untuk mencari titik temu, gitu, titik temu. Kita juga tetap tidak menginginkan UAS datang itu tidak ada surat izin, intinya gitu.
0: Seperti diberitakan sebelumnya, kedatangan UAS dan Menteri Agama Kiai Haji Nazaruddin dijadwalkan pada 4 Juli 2026 pada puncak peringatan Harla Ponpes Asalam. Selain tasyakuran pada hari H tersebut, Ustadz Kondang Ustadz Abdul Somad juga akan memberikan tausiah keagamaan yang menyejukkan.

0: Selalu jam dengar kami hadirkan fokus berita mengenai persiapan Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning pada harlah ke-34 di tanggal 4 Juli 2026 akan ada kedatangan Ustadz Kondang Ustadz Abdul Somad dan Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin. Selengkapnya dalam fokus berita berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Kiai Anas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kiai Anas ini selaku wakil pimpinan ya, Pak.
2: Wakil pimpinan Pondok Pesantren Assalam.
1: Berkaitan dengan kegiatan nikah masal, khitan masal, dan juga nanti ada pengajian akbar ya Pak Kiai. Nah untuk nikah masal sendiri ini sudah berjalan Pak?
2: Alhamdulillah untuk nikah masal ini rangkaiannya sudah berjalan mulai 1 Juni kemarin, yaitu dikomandoi oleh Pengadilan Agama Kutai Barat. Mulai dari tanggal awal Juni itu verifikasi data calon nikah masal di Pondok Pesantren Assalam. Itu alhamdulillah yang berhasil diverifikasi ada 77 pasang. Kemudian dari 77 pasang ini yang lolos ke sidang isbat Pengadilan Agama Kubar itu ada 66 pasang. Nah, kemarin juga sudah dilaksanakan sidang isbat dari 66 pasang ini yang hadir berhasil di sidang yaitu kurang lebih sekitar 48 pasang. Nah, dari 48 pasang ini alhamdulillah sudah ada hasilnya, yaitu yang ada yang dikabulkan, berarti tinggal memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh KUA, kemudian KUA nanti nerbitkan buku nikah. Sedangkan yang ditolak ini harus memulai awal dari dasar memenuhi persyaratan-persyaratan nikah, diurus dulu, kemudian jika sudah lengkap baru disetor ke KUA, di ACC, diverifikasi, jika sudah oke, maka baru dinikahkan. Nah, nikahnya nanti itu di Pondok Pesantren Assalam. Puncaknya nanti ketika di 4 Juli akan diserahkan buku nikahnya secara simbolis oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Berarti nanti di tanggal 5 Juli itu para peserta 4 Juli para peserta nikah masal ini
2: hadir semua
1: bersama pasangannya masing-masing.
2: Baik yang tinggal menerima buku nikah dari KUA maupun yang diijab kabulkan ulang. Gitu.
1: Tadi Bapak ada yang dari jumlah 70 berapa tadi
2: 77
1: Pak?
2: 77 pasang. Ya, terverifikasi 62 pasang.
1: Itu enggak terverifikasi karena apa Pak?
2: Itu mungkin ada yang saksinya ngawur, mungkin perempuan suruh jadi saksi gitu kan. Kemudian atau dia ndak ada, atau mungkin walinya atau administrasinya ndak ada, dia ndak tahu apa itu siapa dulu saksinya itu. Yang data-data persyaratan masuk sidang isbat tidak terpenuhi, berarti dia tidak terverifikasi. Jadi yang 62 ini yang persyaratannya cukup untuk di sidang isbat. Nah, gitu. Nah, dari sidang itu keputusannya itu ada dua, ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak. Yang ditolak ini harus mengurus persyaratan dari awal. Gitu.
1: Tadi ada 62, terus akhirnya jadi 40 berapa tadi?
2: 62 jadi 48 insya Allah.
1: Yang 48 itu yang memang sudah ACC kan?
2: 48 itu sudah berhasil di sidang isbat.
1: Sudah berhasil di sidang isbat.
2: Di sidang isbat hasilnya ada.

0: Akbar yang besar yang kemarin itu dihadiri oleh Bapak Wamen Bapak Nasruddin Umar di tahun 2017. Nah, ini kebetulan beliau sudah jadi Menteri Agama, insya Allah menyaksikan kembali.
1: Baik Pak, bagaimana Pak antusias para peserta nikah masalnya?
0: Ini para peserta nikah masal alhamdulillah sangat luar biasa, terbantu dan merasa ada support gitu, karena di backup oleh Pondok Pesantren Asalam. Bahkan beliau Bapak Pengasuh sampai saat sekarang ini juga masih bahasanya memberi kesempatan kepada mereka yang masih belum daftar,
1: belum
0: terverifikasi, supaya segera melengkapi dan dari Pengadilan Agama masih membuka yaitu.
1: Nah, untuk kegiatan khitan masalnya ini sudah berlangsung juga atau bagaimana Pak?
0: Ini masih proses berlangsung di tiap-tiap KUA, karena dari mereka kemarin hasil dari musyarah untuk diurus ke tiap-tiap wilayah masing-masing. Jadi kalau wilayah KUA Barung Tongkok, maka di Barung Tongkok, kemudian wilayah Melak di Melak, wilayah Migung di Migung, agar mempermudah administrasi gitu. Ini masih proses pengurusan, melengkapi dan sebagainya.
1: Untuk eksekusi khitannya sendiri nanti tanggal 4 atau bagaimana?
0: Kalau eksekusi khitan itu nanti dijadwalkan tanggal 30 Juni dan 1 Juli. Jadi rangkaiannya mulai dari nikah masal, kemudian khitan masal, baru tasakurannya nanti di tanggal 4 yang dihadiri oleh insya Allah oleh Ustadz Abdul Somad sebagai penceramah.
1: Jadi di tanggal 4 itu nanti para peserta nikah masal dan khitan masal pun hadir
0: ya. Jadi semuanya hadir, mereka dimohon agar hadir untuk kita berikan kenang-kenangan.
1: Ya, berarti tanggal 4 itu yang khitan masal sudah di khitan Pak ya?
0: Sudah di khitan. Nah, itu nanti kalau mereka bisa hadir, disilakan untuk hadir. Tapi tetap harapan kita mereka yang khitan masal juga ikut hadir menyaksikan kehadiran Bapak Menteri Agama.
1: Ya, gitu. Siap. Untuk khitan masal sendiri ada berapa Pak pesertanya Pak?
0: Target kita ada 1000. Sekarang ini sampai detik jam ini zuhur ini kurang lebih insya Allah sekitar 917-an insya Allah, 917. Nah, ini masih terus berjalan.
1: Iya. Mayoritas pesertanya mu'alaf atau untuk umur sendiri gimana?
0: Untuk peserta ini beraneka ragam. Kita berlaku untuk umum baik muslim maupun non muslim. Ya. Dan ini alhamdulillah sambutan baik muslim antusias, non muslim juga antusias. Kita tidak membatasi. Ya. Dan sampai saat ini untuk umur yang tertinggi insya Allah sekitar 58 tahun. 58 tahun dan dari wilayah kecamatan Damai, wilayah kecamatan Siluk Murai, bahkan ada yang dari Kabupaten Mahakamulu. Alhamdulillah.
1: Untuk umur kan tadi beragam Pak ya, berarti ada anak-anak juga Pak.
0: Ada anak-anak, anak-anak yang terkecil 3 tahun. 3 tahun. Nah, itu nanti dapat supres yang umur terkecil sama umur yang terbesar insyaallah.
1: Siap-siap. Baik. Untuk khitan masal sendiri ini tidak belum apa maksudnya sudah kali berapa?
0: Kalau khitan masal ini insya Allah kali yang ke-10. Kali yang ke-10. Sudah sering. Memang khitan masal semenjak kita dakwah di Barung Tongkok tahun 22 itu sudah sering melaksanakan. Ya, ini masuk kali yang ke-10 insya Allah.
1: Dan ini yang paling besar Pak ya?
0: Kemarin 2017 itu kita justru 1124.
1: Oh, yang kan. Khitan masal.
0: Khitan masal.
1: Kalau ini 1000.
0: Ini 1000 targetnya. Targetnya 1000.
1: Nah, tadi Bapak Anas kan mengatakan ada akan ada kedatangan dari Ustadz Abdul Somad dan juga Menteri Agama ya. Untuk kedatangan Ustadz Abdul Somad ini sebenarnya pernah sempat di media sosial itu ada yang kontra, ada yang pro gitu. Bagaimana Pak menanggapi yang kontra Pak?
0: Ini kita masih urus perizinan, juga berkomunikasi dengan pihak-pihak adat, kemudian ketua-ketua tokoh agama, baik yang berada di forum komunikasi umat beragama Kutai Barat, semuanya kita ajak untuk duduk bersama. Duduk bersama. Ini juga masih proses untuk mencari titik temu, gitu, titik temu. Kita juga tetap tidak menginginkan UAS datang itu tidak ada surat izin. Nah, intinya gitu. Tetap kita

0: komunikasikan bahwa Kutai Barat adalah yang aman, tentram bagi siapa saja mereka yang berniat untuk membangun Indonesia dan wilayah Indonesia, terutama Kutai Barat.
1: Iya, gitu. Intinya menerima kebaikan.
0: Kebaikan, gitu. Jadi ini tetap masih kita urus, belum keluar surat izin, tetap kita urus. Ini misalnya ini ada pertemuan lagi dengan pihak Kesban Limas, insya Allah ini hari ini.
1: Ya. Berarti nanti selain Ustadz Uwais ada juga Menteri Agama Bapak Nazaruddin.
0: Oke, ada Menteri Agama, kemudian Bapak Gubernur, kemudian Bupati. Ini kita sudah tanggal hari kemarin, yaitu hari Rabu tanggal 24 kita rapat koordinasi untuk pemerintah Kutai Barat dengan pihak provinsi, yaitu mengenai mensinkronkan kedatangan dari Bapak Gubernur di Pondok Pesantren Asalam bersamaan dengan Menteri Agama.
1: Pak, selain nanti mungkin pemberian tausiah ya dari Ustadz Abdul Somad, apalagi apa kegiatan di tanggal 4 itu, Pak?
0: Untuk kegiatan di tanggal 4 ini acara puncak, yaitu tasyakuran yang ditandai dengan hadirnya Bapak Menteri Agama, kemudian Bapak Gubernur dan Bapak Bupati. Selesai acara nanti tausiah dan penyerahan cindramata ke masing-masing peserta. Itu langsung kembali ke tempat masing-masing, tapi khusus untuk Bapak Menteri Agama ada membuka insya Allah yaitu silat nas di Pondok Pesantren Asalam. Iya, silat nas di Pondok Pesantren Asalam itu diikuti oleh seluruh simpatisan-simpatisan Pondok Pesantren Asalam. Juga nanti Bapak Menteri Agama juga akan bertemu kepada rencana seluruh pemuka dan tokoh agama ada di Kutai Barat. Itu kita undang semuanya untuk hadir di Pondok Pesantren Asalam.
1: Iya, jadi di tanggal 4 itu nanti Menteri Agama itu masih berlanjut.
0: Masih berlanjut. Tapi ada batas waktu, yaitu sesuai kendaraan beliau yang dicharter, yaitu sekitar jam 1 insya Allah, jam 1 siang selesai.
1: Di tanggal 5 ya?
0: Tanggal 4 ya, karena jadi Menteri Agama ini tanggal 4 pagi datang, siang kembali.
1: Jam 1 kembali.
0: Nah, gitu.
1: Terakhir Pak Kiai Anas, harapannya apa terkait dengan acara akbar tersebut?
0: Dengan acara akbar ini mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya masyarakat Kutai Barat, khusus mereka para binaan asalam, baik para mu'alaf maupun masyarakat yang merasa terbantu atas terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan dengan hikmahnya ini, harapan kita persatuan dan kesatuan di Kutai Barat, terutama termasuk di bidang kegiatan pendidikan, ini semakin bertambah erat dan dakwah asalam semakin terbuka, dinikmati oleh mereka semuanya, wabil khusus masyarakat umum di Kutai Barat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Fokus Berita.
3: Fokus Berita tadi mengakhiri rangkuman Warta Berita Siang Kutai Barat di siang hari ini. Saya Edi mewakili tim redaksi yang bertugas di siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Kamis 25 Juni 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Cucu Cahyati dengan judul Ditekan Sedikit. Selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Ditekan Sedikit dari Cucu Cahyati. Dan masih kami tunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5053938. Oke, baik, sudah ada Angsa Putih yang bergabung nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya di sore hari ini?
1: Ini dengan siapa ya? Bang Edi kah?
0: Bang Bagus ini.
1: Oh, Bang Bagus. Gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan baik selalu ini. Gimana sebaliknya?
1: Oh iya, alhamdulillah sehat.
0: Cuaca aman ya?
1: Aman.
0: Merekas lagu apa nih?
1: Yang dari Ida Laila, ini Derita Hidup ya.
0: Ida Laila, Derita Hidup, dicarikan.
1: Iya.
0: Cambuk derita adanya nih.
1: Mbak, Derita Hidup ini.
0: Derita Hidup, sambil ditunggu sapa salam ya, silahkan.
1: Oke, pinjam jalur dulu ya. Salamnya ini buat Putra Kusut itu, kalau jangan dujung kerinduan dari pangkalnya dulu Putra Kusut. Di pangkal kerinduan itu nah, jangan dujung terus. Nanti tumbang itu pohon.
0: Itu sudah.
1: Buat Bunda Erni nih. Di mana kabar, ditunggu gabungannya, Bun. Bunda Dahlia, Bunda Rosi ya, Bunda Ceria, Bunda Rima nih. Pokoknya buat bunda-bunda semuanya. Semoga sehat. Ditunggu kesannya. Ini buat Putra Kusut nih, kasmarannya sama siapa tuh? Bola dujung kerinduan terus tuh.
0: Sama siapa tuh?
1: Coba sekali-kali lagu yang lain loh, Putra Kusut. Di pangkal kerinduannya coba. Jadi enggak di ujung terus, nanti kehabisan loh. Dia buat abangnya nih, terima kasih waktunya ya. Kasihan yang di belakang.
0: Oke, siap.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Selamat sore kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk Angsa Putih, minta diputarin lagunya Ida Laila tuh, yang judulnya Derita Hidup, dicarikan ya. Di belakang saya putih ada Bang Wasu nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat panas.
0: Selamat panas juga Bang Wasu. Gimana kabarnya nih?
2: Baik saja.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Jangan Cintai Aku.
0: Jangan Cintai Aku. Kenapa tuh jangan dicintai?
2: Memang aku jangan dicintai juga. Orangnya rambut putih, rambut putih jangan dicintai.
0: Dari Ime-Ime ya, jangan cintai aku lagi.
2: Barang yang penting jangan cintai aku lagi juga.
0: Oke, siap. Sapa salamnya silahkan.
2: Sapa salam untuk yang belum gabungan atau sudah gabungan, pokoknya semua sehat semua dari
0: atas. Amin.
2: Abangnya hati-hati pulang, semoga sehat.
0: Amin. Siap.
2: Selamat sore.
0: Oke, selamat sore kembali ya buat Bang Wasu ya. Minta diputerin lagu yang judulnya Jangan Cintai Aku Lagi, itu katanya dari Ime-Ime. Di belakang Bang Wasu ada Putra Kusut di Ombau nih mendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya Bangku ini?
3: Sehat selalu Bang Bagus. Cuaca panas banget.
0: Panas pol di sini juga nih.
3: Panas pol.
0: Mau request lagu apa nih?
3: Tetap aja di ujung kerinduan.
0: Di ujung kerinduan, langganan kayaknya nih ya. Sapa salamnya silakan.
3: Ya, terima kasih atas sapaannya Angsa Putih tadi ya. Semoga Bunda sehat selalu ya. Amin. Memang selalu di ujung kerinduan. Ya, selalu di ujung. Kalau di pangkal kerinduan, aduh, agak susah ya. Nanti susah, tercabut ya rebah juga.
0: Nah, itu sudah.
3: Ya, semoga Bunda itu sehat selalu dan jangan selalu berjemur di hari panas, nanti hitam Bunda. Orang putih itu asli nantinya kalau kena panas tuh hitam ya. Jadi jangan sampai dipanas. supaya tetap sehat, tetap bugar. Semoga atas segala sapaannya. Terima kasih. Ya, kita cuman lagu kan, cuman bercanda.
0: Betul.
3: Ya. Salam untuk semua-muanya aja. Dan untuk Abang Wastu tadi semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Untuk Pak Aninya juga semoga monitor, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Juga untuk Bunda Ceria semoga monitor. Selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Untuk Mbak Siskanya juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Juga untuk Bang Bagusnya semoga juga sehat selalu bersama keluarga Bang ya.
0: Amin.
3: Selalu diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Sekian dan terima kasih Bang. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali buat Bang Putra Kusut ya, yang ada di Ombau dengan lagu langganannya tuh kayaknya sekarang, Di Ujung Kerinduan dari Ida Laila. Dan pendengar, berhubung sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama kita kali ini ya, terlebih dahulu, yang itu artinya ya kita hadirkan lagi 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Ida Laila nih, Derita Hidup. Selamat mendengarkan.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 0811-3938. Di belakang Bunda Erni ada tikar lampit ya di KAI pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih? Lama gak dengar suaranya nih.
1: Ah, baik ini di tengah kebun.
0: Cuaca aman kah di kebun?
1: Aman, panas sekali. Makanya ini bakar-bakar di tengah kebun.
0: Menyala siang ini kayaknya nih ya.
1: Mau request mau tanam-tanam
0: nih
1: lagi.
0: Mau request apa nih? Lagunya?
1: Ya?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar, dicarikan sama ya. Salamnya silakan.
1: Dari Imam.
0: Dari Imam S. Arifin, ada nih.
1: Iya.
0: Silakan sama salamnya.
1: Sedang ditinggal pacar ya gitu, carinya bekas pacar.
0: Nah itu sudah. Lanjut.
1: Makanya di tengah kebun aja tinggal.
0: Mengamankan diri itu kayaknya.
1: Ya, sapa salamnya buat Putra Jagat, buat Bunda Dahlia, buat Bunda Ceria. Ceria ini gak tahu apakah mertua, apakah ipar. Nah, salam semua buat warga Heng. Lama saya gak sampai ke Heng ini. Buat Mbak Eti, Mbak Yayu yang ada di Penajam, buat Kadek Mila, selamat siang buat Wazu juga di Penarong. Nanti tolong Kadek Mila ngebel aku sebentar. Buat Edi kah?
0: Bang Bagus ini.
1: Bang Bagus. Ya, selamat siang Bang Bagus, Tuhan memberkati.
0: Selamat siang kembali buat Bang Tikar Lampit ya, yang ada di kebun pada siang hari ini. Minta diputarin lagunya Bekas Pacar tuh katanya. Ada nih lagunya. Di belakang Tikar Lampit ada Kak Siska di Kota Bangun ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Siska?
2: Kabarnya puji Tuhan.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
2: Lagunya Bunga Rindu aja Bang Bagus.
0: Bunga Rindu, dicarikan sapa salamnya silahkan.
2: Ya, salamnya buat yang sudah gabungan tadi. Buat kita kulit, ada Kami, ada Bunda Maria, Bunda Roki. Di mana? Mbak Yayu. Ada aduh, Mbak Bunda nyebut.
0: Siapa lagi tuh?
2: Ada banyak. Banyak Martin. Aku nih. Cuma bagus.
0: Gimana?
2: Cuma itu aja dapat salamnya. Pokoknya buat semua-muanya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
2: Nah, salam sehat ke keluarga. Sukses selalu.
0: Amin.
2: Itu memang bagus. Oke, siap. Terima kasih waktunya. Selamat sore.
0: Oke, selamat sore kembali buat Kak Siska yang ada di Kota Bangun ya. Minta diputarin lagunya Rita Sugiarto yang judulnya Bunga-Bunga Rindu. Di belakang Kak Siska ada Bunda Erni di Baloasa ya, mendengar. Kita sambungkan kembali ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang menjelang sore. Perdangdut adalah kita. Tadi hilang suaranya Bang Bagus.
0: Betul, hilang tuh suaranya.
3: Jaringannya enggak kedengaran. Kalau masih bisa minta lagi. Dari Maggie Jet.
0: Judulnya?
3: Diganjal Batu.
0: Diganjal Batin?
3: Iya.
0: Oke, dicarikan Bunda.
3: Pinjam jalur dulu Bang. Sapa salamnya buat Adik Mila tadi, semoga sehat selalu bareng keluarganya di sana. Ada teman Jen juga, semoga selalu sehat keluarga. Ada Bang Dio juga, ada Putra Susut juga. Semoga tetap sehat selalu bareng keluarganya, Putra Susut di Ombau Asal sana.

0: Ada Edi Permana, Putra Galau, Bang Saminus juga, ada Bang Haji, Bang Kilis, Bang Juhari, Mentari juga, semoga sehat semuanya. Ada siapa lagi nih? Ada Bunda Rima, ada Bunda Dalia, ada Bunda Rosi juga, ada Angsa Putih, Putra Jaga, semoga sehat selalu. Mbak Edi, Mbak Yayu, Bisu Mesran, Putra Lawa, Putra Banjar juga, anak Anda Andre Tiung, semoga cepat sehat ya anak Anda Andre Tiung. Ditunggu gabungannya juga. Terus ada Mbak Ani, Mbak Lina juga. Kita lagi ya, kayaknya buat semua-muanya aja Bang Basi.
1: Oke, siap Bunda.
0: Dari A sampai J tanpa terkecuali, semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya.
1: Amin.
0: Ada gak lagu ini Bang Basi?
1: Di Ganjal Batu, Magi Z ada nih Bunda.
0: Buat Bang Bagus, semoga tetap sehat selalu.
1: Amin.
0: Barang keluarga di rumahnya Bang Bagus. Kalau pulang nanti hati-hati.
1: Siap.
0: Mungkin itu aja Bang Bagus. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore kembali untuk Bunda Herdi yang ada di Baloasa ya. Mendengar minta diputarin lagunya Megizet di Ganjal Batu.

0: Oke, ada Bunda Rosi ya, kita sambungkan lagi nih pendengar ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Iya, hari apa panas Bunda? Gimana kabar Bunda ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
1: Itu lagunya dari anu Cemala aja.
0: Judulnya apa tuh Bunda?
1: Halo.
0: Dari Evita Mala judulnya.
1: Judulnya Aku Selalu Rindu.
0: Aku selalu rindu. Aku rindu. Oke, aku rindu padamu nih judulnya Bunda.
1: Ya.
0: Sapa salamnya
1: buat Bunda. Buat Haji Permana tuh untuk hubungannya. Apa namanya Nathan? Rekosur
0: di ujung kerinduan
1: terus. Jadi langgar. Ujung-ujungnya terus. Kayak di ujungnya bisa hilang. Enggak selalu aja pada jepermanan itu gabungannya.
0: Amin.
1: Mbak Rima nih lama Mbak Rima nih nggak ada kedengaran.
0: Tunggu tuh mungkin semoga saya selalu.
1: Kapasitasnya kali ya. Buat siapa lagi ya? Mbak Erni juga, Mbak Gudalia nih, udah beli amitor. Buat siapa lagi? Buat Andre Kuyung untuk hubungannya. Buat Putra Banjar Prasota juga nih. Buat Aninya, beli amitor. Buat semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya ada?
0: Ada Bunda, Evita Mala Aku Rindu Padamu judulnya.
1: Nggak ada ya?
0: Ada, Aku Rindu Padamu judulnya.
1: Bagusnya kalau kurang sehat ya.
0: Siap Bunda.
1: Lagunya ditunggu bagus.
0: Siap Bunda.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk Bunda Rosi yang ada di Malang pendengar. Dan pendengar sudah 4 penelpon di sesi kedua ini, yang itu artinya kita hadirkan lagi 2 buah lagu ke ruang dengar Anda ya. Ada dari requestan Bang Putra Kusut tadi nih, di ujung kerinduan dari Ida Laila. Selamat mendengarkan.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, okay, pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Di Ujung Kerinduan dari Ida Laila dan juga Bekas Pacar dari Imam S. Arifin. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052-3938. Sambil menunggu penelpon yang bergabung pendengar, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Kak Ani di Ongko Asani pendengar. Selamat sore Pro Dangdut katanya. Selamat sore kembali buat Kak Ani ada di Ongko Asa ya. Request lagunya Meggy Z Terlanjur Basah. Buat Bang Bagusnya selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Meggy Z Terlanjur Basah buat Kak Ani ada di Ongko Asa. Oke, baik, sudah ada Bang Andre Kuyung yang

0: Buat adik Putri dulu ya, atau Dinda Putri ya. Lama pertama gak pernah nelfon ke Andre ya. Amin. Buat ayahnya Idris juga nih, lama nih gak pernah nelfon juga nih. Buat ini ya, Kak Edi Permana, Rima ya, mudah-mudahan juga sehat bersama Ananda di sana ya. Buat adik Cindy juga nih, lama gak pernah kedengaran, mudah-mudahan sehat bersama keluarga di sana ya. Buat ini juga nih, Bunda Rika ya, mudah-mudahan juga sehat di Eheng ya, mudah-mudahan juga bersama keluarganya aman-aman semuanya, amin. Buat semuanya aja deh sayang. Amin lupa ini lama nih Kak Seng Haji bersama Kak ini, mudah-mudahan juga sehat ya. Itu aja deh sayang, kutunggu lagunya. Standby, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore ya buat Bang Andre Kuyung yang sedang kurang fit tuh, semoga lekas pulih buat Bang Andre Kuyung ya. Minta diputerin lagunya Rita Sugiarto yang berjudul Curang. Selanjutnya kembali kita bacakan request lagu via SMS pendengar. Kali ini ada dari Putra Banjar ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Cuacanya lagi panas pol katanya. Lagunya Dalam Bunga Ada Cinta. Dicarikan tuh lagunya. Ada pantun nih pendengar ya, dari Bang Putra Banjar. Ada benang, ada jarum, si ading berenang, aku cium katanya. Akar kayu, daunnya bajang, ading merayu, orangnya bujang, asik katanya ya. Jawabannya akar sampai, daunnya bajang, ading santai, orangnya bujang. Buat Bang Bagusnya terima kasih banyak. Lagunya dicarikan nih buat Bang Putra Banjar di Muara Lawa ya. Lalu selanjutnya ada request lagi via WhatsApp ya. Kali ini pendengar ada dari Nur Alam ya. Selamat sore Bang Bagus katanya. Selamat sore kembali buat Nur Alam. Request lagunya Romeo Bercinta. Sapa salamnya buat Dinda, Putri Duyung, Nenek Bunga, Mikael, Mbak Ani, Putra Jagat, Angsa Putih, Cici di Sekolah Jole, dan semua aja salam sehat ya. Buat Bang Bagusnya terima kasih banyak. Oke baik, ada Putra Jagat nih di Sri Mulyo pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat halo. Sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, gimana kabarnya sore hari ini Putra Jagat?
2: Alhamdulillah, ini lagi sehat selalu.
1: Cuaca panas ya?
2: Iya, panas.
1: Merkes lagu apa nih?
2: Aku minta lagu Selembar Tisu aja.
1: Selembar Tisu?
2: Ya.
1: Oke, dari siapa tuh? Dari Selbiyama ya, bukan Selembar Tisu.
2: Aku mau minta sepak tisu takut kebanyakan.
1: Nah, itu sudah ada nih dari Selbiyama, bukan Selembar
2: Tisu. Jadi Selembar Tisu aja.
1: Siapa salamnya silakan.
2: Ya, salamnya buat siapa yang dari Balok itu, aku ikut itu. Siapa Bunda Erni ya, sama Andre itu tadi. Ya ini ada PR ini. Untuk Mbak Ani besok Sabtu kalau bisa itu membawakan lagu Di Ujung Kerinduan Mbak Ani itu, Ani. Semoga Mbak Ani monitor ini. Nah itu lagunya itu khusus itu untuk spesial untuk putra kusut gitu. Ya supaya dia tuh tidak terlalu kusut terus.
1: Itu sudah.
2: Kalau Mbak Ani itu bawa lagi itu, yakin aku itu putra kusut itu tidak akan kusut lagi sudah itu. Suaranya Mbak Ani itu benar dan penghayatannya pasti dapat itu nanti. Sabtu depan itu bawa itu Mbak Ani, nanti putra jagat sawer pulsa itu 100.000 itu nanti. Kalau nggak bisa Sabtu malam itu Sabtu depannya lagi. Semoga monitor ini Mbak Ani. Dan tadi Angsa Putih sudah si telepon tadi katanya kalau Mbak Ani itu bawa lagu Di Ujung Kerinduan untuk putra kusut, Angsa Putih itu juga sawer pulsa 50. Kalau putra jagat ini 100 ini pulsanya besok. Supaya nggak di ujung kerinduan terus, supaya dipangkal kerinduan lah.

0: Gimana ini lagunya ada kan?
1: Lagunya ada nih.
0: Oh bagus. Ya, terima kasih yang atas waktunya Mbak ya. Bang Bagus.
1: Oke siap.
0: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kembali buat Putar Jagat yang ada di Sri Mulyo ya. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15:26 ya. Itu artinya kita hadirkan semua lagu yang sudah kita susun rapi di playlist. Semoga kita bisa putar semua ya di sore hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kakek!
3: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
3: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
3: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
3: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
3: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Ya.
3: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
3: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Ya.
3: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
5: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
4: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
6: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran, hasil karya seni dan barang berharga baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

0: Lah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15:58 ya. Yang itu artinya saat lagi akan kita akhiri Pro Dangdut pada sore hari ini pendengar. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 16:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam Abranda Astacita Berjaringan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar. Lanjur.

0: Pendengar Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional dengan topik swasembada yang sore hari ini akan bersama dengan RRI Jakarta, RRI Meloboh, RRI Serui, dan juga RRI Malang. Selamat mendengarkan.
1: Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulang.

dan dari yang sudah kita lakukan itu kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba

0: nilai.
1: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
0: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda, Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga

0: satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
1: Iya, betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda, dan apa nutrisinya juga beda-beda, lalu bentuknya juga beda, jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih, gitu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
1: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita

terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk merebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya. Itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasanya udah direbus udah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih rasa, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang

0: buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu. Bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang merah yang
1: berbeda. Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau Anda dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah

0: yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita share, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, masing-masing gitu, Pak.
1: Nggak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada ya.
1: Lalu seberapa jauh peran dari Pustaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan DP dari kacang-kacang lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapatnya dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, ya tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya.

0: udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu. Belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
1: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwi Nita.
0: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
2: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Ya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
2: Semoga, amin.
1: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Berada Asa Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di mana pun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, di manapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu. Bu Dharma ya?
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk mantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tatawa. Dan penguatan untuk perluasan area tanah. Ini ada direncanakan di Kabupaten Termen dan juga Tondori, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu di kementerian untuk harapan presiden itu sekarang harga pupuk sendiri sudah turun. Mm-hmm. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam penggunaan PPK ini memang persoalan kita yang tidak di. Kita tahu bahwa yang tidak di Loguji itu kan masih dalam proses permohonan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.000 berapa ratus hektar. Bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian. Mm-hmm. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah. Gitu.
5: Yeah. Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain pagi kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Mm-hmm. Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Mm-hmm. Kalau dengan TNI Angkatan Darat, kita yeah. ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah itu dia.
5: Iya padi ya. Baik kalau untuk di apa namanya kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama.

0: kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya. Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih kok. Sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan. Nah, ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya, Pak Erudin sendiri ini. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
1: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
0: Masih ya Pak ya?
1: Belum maksimal di kita di apa? Tahun depan lagi. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah saya beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
0: Sejahtera ya petani ya.
1: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
0: Betul.
1: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan itu ada kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di Kementerian Kabupaten Jemaat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
0: Iya.
1: 2024 di pangan, mulai di 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
0: Nah, iya.
1: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
0: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi itu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
1: Ya betul. yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 4-5 kecamatan. Ya. Itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi. Dari olah tanahnya, alat tanah, yang traktornya. Juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
0: Oh, semprotnya ya, pakai drone.
1: Ya, pakai tol. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
0: Iya benar.
1: Mungkin di sini pemerintah sini melihat sehingga munculkanlah program Brigade Pangan ini yang berkaitan dengan petani-petani milenial.
0: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
1: Iya, mungkin pesan terakhir.
0: Ya.
1: Sebelum kita
0: di closing kita,
1: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha Aceh tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat

0: padi ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
1: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pulau Bo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cipta Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Berenda Asta Cipta Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komunitas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Bori Madedi SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Pak Di.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti beta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah penyimbangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih tidak rentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak?
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak?
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk kita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur, gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini.
2: Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti ya memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat,
2: Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
2: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
2: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Pak?
2: Baik, tahun per tahun ini kita ada dapat bantuan atau cintan alat pertanian untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
2: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa tadi ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
2: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang hobi, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
2: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman NAP itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak ini, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
2: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Seperti saya, Afi Abi, kita kembali ke rekan-rekan.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita kembali ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
3: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
4: Waktu itu kita berdiri secara swadana.

telah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan

0: di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Emang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya? Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya? Ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya,

berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita lain-lain waktu itu juga di kita support.

0: keterikatan. Oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, okay, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Baring, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, gitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini. Ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat melihatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Baring umumnya ya, di wilayah Kelurahan Baring umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya raksiri kultur, verti kultur di rumah masing-masing, kemudian juga

0: Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
1: Betul sekali.
0: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
1: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita dari lomba kampung bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan, nah adanya suatu perubahan tatanan wilayah.

0: pekerjaannya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya, yaitu tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah. Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di karang kita tuh seneng ya, Bu.
0: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita akan ajak metode sederhana.
2: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Asta Cita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Stativa.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian sudah kita dengarkan bersama pendengar sajian beranda Asta Cita Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, karena pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir bersama dengan Lintas Banjar Nusantara ya.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang

0: disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Missy, excuse me, Missy.
2: Mau ambil kerja juga kak.
1: Missy.
3: Tabe kok itu?
1: Kita tidak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak tidak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Kak, tabe-tabe, Ki.
1: Ku tahu, Ji.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan sajian Lintas Banjar Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara ya 8 edisi Kamis 25 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Iya, pendengar dan pemirsa di Samarinda, saya jumpai Dita.
1: Halo, selamat.
0: Halo Dita.
1: Halo Erpi, selamat sore.
0: Sore Dita, bagaimana kabar Dita, all team dan cuaca di Samarinda?
1: Alhamdulillah, kabar kami semua di sini baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, sore hari ini baru saja gerimis dalam keadaan panas nih Erpi.
0: Oh, gerimis tapi panas.
1: Betul.
0: Waduh, cuaca bisa galau juga ya.
1: Iya.
0: Baik Dita, untuk sore hari ini informasi apa dari Samarinda?
1: Sore hari ini informasinya terkait daya tampung SMA dan juga SMK negeri di Kalimantan Timur yang masih terbatas ini RV.
0: Waduh, ini kaitannya dengan tahun ajaran baru. Silakan Dita.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, daya tampung sekolah menengah negeri di Kalimantan Timur masih belum mampu menampung seluruh lulusan SMP. Ribuan calon peserta didik diperkirakan akan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Timur tahun ajaran 2026 hingga 2027. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat, jumlah lulusan SMP setiap tahun masih lebih besar dibanding kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kebutuhan daya tampung sekolah negeri saat ini sekitar 52 ribu siswa, sementara jumlah lulusan SMP mencapai lebih dari 70 ribu orang.
3: Daya tampung kita di Kaltim ini kan terbatas untuk negeri ya, mata ruangnya anti ke swasta. Mau tidak mau, ya pasti sanggup. Cuma persoalannya kan masyarakat kan pasti pinginnya ke negeri ya, itu aja. Jadi itu yang terjadi sekarang itu. Jadi seperti di Balikpapan itu banyak sekali yang akan lari ke swasta karena kita tak mampu. Paling tinggi Balikpapan, kemudian Kukar dan

0: laporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada rekan Ervi di Tarakan.
2: Terima kasih Dita di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kami kembali ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan Kalimantan Utara, implementasi program prioritas nasional 2025-2029, pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah bergerak cepat menyosialisasikan program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini.
1: Kami mewakili sebagai Pokja Bunda PAUD Kota Tarakan, dengan adanya sosialisasi wajib belajar 13 tahun, 1 tahun prasekolah, ini harapannya adalah anak-anak usia dini yang memang belum sekolah itu sekolah. Tetapi sekolahnya di PAUD dulu supaya...
2: Pemerintah Kota Tarakan terus bergerak cepat dalam mendukung program prioritas pendidikan nasional. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, digelar kegiatan sosialisasi wajib belajar 13 tahun yang dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari kader PKK, pengelola PAUD, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis 25 Juni 2026. Hadir sebagai narasumber utama Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Tarakan, Enda Sarastiningsi, mengungkapkan program wajib belajar 13 tahun sendiri merupakan langkah strategis pemerintah yang mengintegrasikan 1 tahun pendidikan prasekolah atau PAUD dengan 12 tahun pendidikan dasar atau menengah SD, SMP, SMA sederajat, yang mana pemerintah pusat kini tengah menetapkan wajib belajar 13 tahun menjadi salah satu program prioritas nasional dan secara resmi telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029.
1: Supaya pondasi dasar yang ada 6 pondasi dasar yang harus dipenuhi itu bisa betul-betul matang gitu. Jadi tidak hanya sekedar. Jadi memang untuk Tarakan ini kendala kita adalah kepada masyarakat, pemahaman masyarakat pada pentingnya pendidikan anak usia dini yang masih kurang. Kalau kita aksesibilitas, kemudian pemerataan PAUD itu sudah alhamdulillah ya. Sudah, kemudian untuk menempuh ke PAUD mana-mana aja itu untuk Tarakan mudah.
2: Senada dengan hal tersebut, Bunda PAUD Tarakan Tengah, Fitriyati, menyambut baik dengan siap mengawal penuh implementasi program ini di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah, tenaga pendidik, dan orang tua untuk mensukseskan program ini di tingkat akar rumput.
3: Untuk fasilitas semua sekolah pendidikan anak usia dini sudah lengkap semua. Tinggal di bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena mungkin kurangnya sosialisasi ya, jadi orang tua ini kadang ada juga yang kurang terhadap anak usia dini. Apalagi ada yang berkebutuhan khusus ya, itu memang perlu kita tingkatkan lagi.
2: Setelah sesi pemaparan materi dan tanya jawab, berlangsung juga kegiatan penandatanganan komitmen bersama wajib belajar 13 tahun yang ditandatangani oleh narasumber dan seluruh peserta yang hadir. Hadi Muhammad Rizal dari Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, mendengar dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya sapa Kak Auliana. Kak Aul.
1: Oke, ini sama Mada hari ini ya. Ada tuker-tuker lah.

0: tidak madan. Kenapa ini salah server? Aku yang salah server atau gimana ini? Karena di sini tertulis Auliana.
1: Betul, ya emang ada tukar aja biasa. Tapi mau bikin kaget mbaknya juga sih sebenarnya.
0: Bukan loh, kejutan ya. Ih ya ampun, ngapain ya, sore-sore ya.
1: Iya, gimana kabar di Tarakan sore hari ini?
0: Tarakan panas, madah.
1: Ini sama berarti ya mbak,
0: AC gak mampu meredamkan panasnya cuaca.
1: Asalkan jangan hati kita yang panas ya. Banjarmasin juga kurang lebih cuacanya panas banget. Tapi sore-sore ini kayaknya udah mulai agak berkurang sih panasnya.
0: Ini masih loh, di luar masih ngamuk gitu. Ya ampun, ya sudahlah, biarlah dia dengan panas-panas di luar sana. Informasi apa dari Banjarmasin, Wadah?
1: Hari ini terkait dengan sambut Hari Bayangkara ke-80.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polresta Banjarmasin gelar bakti sosial dengan hadirkan rumah layak huni dan akses air bersih untuk warga. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: 3.
3: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, jajaran Polresta Banjarmasin turun langsung membantu warga lewat program bedah rumah dan peresmian tandon air bersih di kawasan Jalan Kelayan Kecil RT19 RW05, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Rabu 24 Juni 2026. Pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul Ren Krispan Siregar mengatakan kalau program ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, apalagi di momen Hari Bayangkara ke-80. Ia menambahkan Polresta Banjarmasin tidak hanya fokus menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berusaha hadir untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga. Lewat kegiatan sosial ini, Polresta Banjarmasin berharap hubungan Polri dan masyarakat makin dekat, sekaligus memperkuat semangat pengabdian untuk mewujudkan Polri yang presisi, humanis, dan selalu hadir untuk masyarakat.
4: Untuk masyarakat, jadi bagaimana kita sebagai aparat, baik dari Polri, Pemko, dari RT, Lurah, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bukan hanya lip service yang hanya karena posisi jabatan kita tidak dikenal dan tidak tahu masyarakat kita sendiri.
5: Ke depannya nanti?
4: Ya, itu bantuan sosial dari kita, itu juga kerjasama dengan dari dinas-dinas, dari Pemko. Ya, bagaimana kita saling berbagi lah kepada masyarakat.
3: Selain meresmikan rumah hasil bedah rumah dan tandon air bersih, Polresta Banjarmasin juga menyerahkan SIM gratis kepada penerima bantuan rumah, Ngadiono, serta putranya Hartono. Bagi keluarga penerima bantuan, program ini membawa kebahagiaan sekaligus harapan baru. Hartono, putra Ngadiono, mengaku bantuan ini bukan cuma mengubah kondisi rumah keluarganya, tapi juga menjadi bukti nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat.
6: Terima kasih kepada Polri dan terima kasih juga kepada Polresta Banjarmasin yang telah membedah rumah kami. Sebelumnya rumah kami tidak layak huni, sekarang menjadi layak huni. Selamat Hari Bayangkara yang ke-80. Semoga Polri semakin jaya, semakin mengayomi masyarakat. Salam presisi.
3: Dalam kesempatan tersebut, Polresta Banjarmasin juga menggelar pasar murah kebutuhan pokok yang telah disubsidi bekerjasama dengan sejumlah dinas dan stakeholder terkait. Selain itu, Polresta Banjarmasin juga membagikan ratusan paket sembako secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan upaya berbagi kebahagiaan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Mbak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih, Mada, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Anda masih mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan ajak Anda menuju Nunukan.

0: Di Nunukan saya jumpai Tiara. Mudah-mudahan gak salah lagi nih. Tiara, Tiara, saya tidak dapat mendengar suaramu sayang.
1: Apakah sudah terdengar suaranya?
0: Sudah.
1: Oke. Okay. Tidak salah kok, Kak Ervi benar.
0: Alhamdulillah ya. Tapi nanti pranknya berlanjut sampai Nunukan.
1: Enggak, kita putus rantai prank itu ya.
0: Nunukan gimana nih kabarnya Tiara?
1: Dari Nunukan sendiri sore hari ini sangat cerah ya, setelah tadi siang itu hujan badai, cukup deras hujannya.
0: Oh gitu.
1: Iya betul
0: sekali. Bisa gitu ya? Habis iya, hujan gitu. Lebat terus panas gitu ya?
1: Panas, tiba-tiba panas di sore ini gitu.
0: Aduh, harus jaga kesehatan ya Tiara, itu cuacanya gak baik-baik aja ya.
1: Betul, betul, karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim ya.
0: Betul, baik. Ada kabar apa nih dari Nunukan?
1: Baik, Ervi, untuk Nunukan sendiri ada kabar mengenai tiket kapal Pelni yang ludes terjual selama beberapa hari ke depan karena momen libur sekolah.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya, Tiara.
1: Baik, terima kasih rekan Ervi, pemirsa dan pendengar. Tiket kapal Pelni rute Nunukan Balikpapan Parepare Makassar habis terjual hingga 5 Juli 2026 mendatang akibat membludaknya permintaan selama libur sekolah. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Salma Amin.
2: Lonjakan arus perjalanan selama libur sekolah membuat permintaan tiket kapal Pelni dari Nunukan meningkat signifikan. Banyak masyarakat memanfaatkan masa libur sekolah untuk berlibur maupun pulang kampung ke berbagai daerah. Kepala Cabang PT Pelni Nunukan Sujito mengatakan, tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi laut juga didukung kemudahan pembelian tiket secara online yang dapat diakses dari berbagai wilayah di Indonesia.
3: Jadi kami mohon kepada masyarakat jauh-jauh hari lah untuk membeli tiket agar tiket itu bisa didapat, dan aplikasi yang sudah kita sampaikan itu mempermudah pembelian tiket, bisa beli tiket dari rumah melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kami sampaikan, dan masyarakat juga mungkin sudah banyak yang mengetahui pembayarannya juga pun sama.
2: Sujito mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan agar memesan tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Hal itu dikarenakan tiket dengan tempat duduk atau tempat tidur sesuai kapasitas kapal biasanya habis terjual. Meski demikian, penumpang masih berpeluang mendapatkan tiket non-seat yang disediakan berdasarkan kebijakan Kementerian Perhubungan untuk mengakomodir tingginya kebutuhan masyarakat.
3: Terkait dengan tiket di bulan-bulan sekarang ini memasuki libur sekolah, ya, dan di bulan-bulan ini terjadi lonjakan, ya, di mana masyarakat pada umumnya ya pada saat libur sekolah ini banyak ingin berpulang atau pulang kampung liburan anak-anak sekolah anak-anaknya tersebut untuk berlibur di kampung halamannya, sekaligus mungkin untuk orang tuanya juga bisa mengambil cuti.
2: Selain dipengaruhi momen libur sekolah, meningkatnya minat masyarakat menggunakan kapal Pelni juga didukung oleh peningkatan layanan dan fasilitas di atas kapal, termasuk ketersediaan layanan telekomunikasi selama perjalanan. Salma Amin melaporkan.
1: Baik rekan Ervi, demikian informasi dari RRI Nunukan. Selanjutnya kami kembalikan ke Tarakan.
0: Terima kasih Tiara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya, Lintas Banjar Nusantara ya sore ini akan kami tutup dengan menghadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: memang iya. Vibes-nya seorang Seno yang teduh atau cuacanya?
1: Iya, teduh ini di studio, di luar sana sama seperti Tarakan ya.
0: Ngamuk. Panas
1: juga. Sama juga, Arfi.
0: Iya. Waduh, baiklah, baiklah. Tapi Seno dan all team sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Arfi, di sini.
0: Alhamdulillah. Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya, Seno?
1: Oke, RP ada informasi tentang pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 di Murung Raya.
0: Silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih RP. Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 di Kabupaten Murung Raya memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha setempat serta meningkatkan geliat ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Ya, untuk dampak ininya untuk dunia usaha ya, ini sangat berdampak positif untuk masyarakat, karena dalam kegiatan ini banyak kegiatan-kegiatan usaha UMKM bisa kita sandingkan di sana.
3: Pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran MTQ Korpi ke-8 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Murung Raya dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat baik dari sisi sosial, keagamaan maupun ekonomi. Hal tersebut disampaikan Bupati Murung Raya Herius M. Yosep. Menurutnya salah satu dampak utama dari kegiatan tersebut adalah semakin kuatnya hubungan silaturahmi antar aparatur sipil negara di Kalimantan Tengah. Selain menjadi ajang pertemuan dan kebersamaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menambah wawasan serta memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Ya, untuk dampak ininya untuk dunia usaha ya, ini sangat berdampak positif untuk masyarakat, karena dalam kegiatan ini banyak kegiatan-kegiatan usaha UMKM bisa kita sandingkan di sana. Yaitu kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti pasar, seperti pedagang kaki lima, dan juga seperti tempat penginapan-penginapan lainnya atau usaha-usaha tempat hotel seperti itu. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Murung Raya yang berkesempatan juga dengan memberikan tumpangan. Dengan senang hati mereka mempersilahkan seluruh tamu undangan para kapilah untuk tinggal atau beristirahat di rumah masyarakat.
3: Dari sisi ekonomi, Heruis menilai penyelenggaraan MTQ Korpi dan Sinode memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pelaku usaha lokal. Kehadiran ratusan peserta tamu undangan dan pendamping membuka peluang usaha bagi masyarakat di berbagai sektor. Pemerintah daerah juga menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha lainnya untuk berpartisipasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan selama kegiatan berlangsung. Herius menyampaikan apresiasi kepada warga yang dengan sukarela membuka rumah mereka untuk membantu kebutuhan akomodasi dan penginapan bagi peserta. Sementara itu, mantan Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep menyebut kepercayaan yang diberikan kepada Murung Raya sebagai tuan rumah merupakan sebuah berkah sekaligus kebanggaan bagi daerah. Menurutnya, meskipun secara geografis Murung Raya masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, daerah ini memiliki daya tarik tersendiri yang didukung oleh semangat masyarakat dan pemerintah daerah.
4: Karena punya daya tarik tersendiri, respon pemerintah bersama masyarakat luar biasa, ya, Pak Bupatinya. Nah, sehingga diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa walaupun di daerah yang jauh ya, masih banyak kekurangannya, tetapi dinilai mampu mengemban kepercayaan sebagai tuan rumah, ya. Jadi terima kasih, kami apresiasi juga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga LPTK ya, LPTK pemerintah Provinsi Kalteng dan pihak-pihak terkait lainnya yang bisa mempercayakan Murung Raya sebagai tuan rumah, sekaligus ini sebagai pengalaman yang sangat tepat dan kami apresiasi atas kepercayaan ini.
3: Perdi menambahkan kepercayaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta lembaga pengembangan tilawatil Quran serta pihak terkait lainnya menunjukkan bahwa Murung Raya dinilai mampu menyelenggarakan kegiatan besar dengan baik. Ia pun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan tersebut dan berharap pengalaman menjadi tuan rumah dapat menjadi modal berharga bagi Murung Raya untuk menyelenggarakan berbagai agenda besar lainnya di masa mendatang. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Seno dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian lintas

0: Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 25 Juni 2026 hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ervi Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Lintas Banjar Nusantara.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar Sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya di Sendawar Sore ini pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Pemkab Kutai Barat pastikan penyambutan jemaah haji lancar, aman dan tertib. Guna memastikan seluruh rangkaian penyambutan jemaah haji berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, pemerintah Kabupaten Kutai Barat belum lama ini menggelar rapat persiapan penyambutan kedatangan jemaah haji Kutai Barat tahun 2026. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Asisten 2 ya, Ali Sadikin, menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pihak terkait dalam menyambut kepulangan jamaah haji. Menurutnya dengan koordinasi yang matang, seluruh tahapan penyambutan dapat berjalan sesuai rencana. Ali Sadikin meminta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Kabupaten Kutai Barat memaparkan secara rinci rencana penyambutan kepada seluruh peserta rapat sehingga masing-masing instansi dapat memahami tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan. Huda selaku perwakilan PPIH Kabupaten Kutai Barat memaparkan jadwal kepulangan jamaah haji Kutai Barat. Jamaah haji dijadwalkan berangkat dari Tanah Suci menuju Indonesia pada 29 Juni 2026 pukul 4.00 waktu Arab Saudi. Jamaah haji Kutai Barat tergabung dalam kloter 17 Embarkasi Balikpapan dijadwalkan tiba di Indonesia pada 30 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah dan selanjutnya menuju Asrama Haji Balikpapan. Pada hari yang sama sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, jemaah haji Kutai Barat akan bertolak menuju pelabuhan speedboat Pasar Pagi Samarinda sebelum melanjutkan perjalanan ke Kutai Barat sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah atau paling lambat pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap dengan adanya rapat persiapan dan koordinasi tersebut, seluruh rangkaian penyambutan jamaah haji dapat terlaksana dengan baik, aman, tertib, dan khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada para jamaah yang telah menunaikan ibadah haji. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan, sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Korban pengeroyokan jadi tersangka akhirnya dibatalkan Pengadilan Negeri Kutai Barat. Pengadilan Negeri Kutai Barat mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan yang diajukan Yeye, seorang perempuan yang sebelumnya berstatus korban dugaan pengeroyokan namun ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kutai Barat. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pra-peradilan pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam amar putusannya, Hakim Tunggal Rizky Arjuna T. Girsang ya menyatakan penetapan tersangka terhadap Yeye tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim juga memerintahkan Polres Kutai Barat selaku termohon untuk memulihkan nama baik serta mengembalikan kedudukan hukum Yeye seperti semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut menjadi kemenangan hukum bagi Yeye yang sejak awal menilai proses penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. Kuasa hukum Yeye Yahya Tonang mengapresiasi putusan hakim yang dinilainya memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkan rasa keadilan bagi kliennya. Perkara ini bermula pada 19 September 2025. Saat itu Yeye diduga menjadi korban pengeroyokan oleh 3 orang yang terdiri atas 1 laki-laki dan 2 perempuan di sebuah kamar kos. Akibat kejadian tersebut mendengar, ia mengalami luka serius pada bagian perut bawah hingga menyebabkan infeksi dan harus menjalani perawatan medis berulang kali selama hampir 9 bulan. Sehari setelah kejadian, Yeye melaporkan kasus tersebut ke Polres Kutai Barat setelah proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung. Penyidik menetapkan 3 orang terlapor sebagai tersangka dugaan pengeroyokan pada 30 Maret 2026. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?
2: Itu nah, di situ.
1: Yang di mana?
3: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongkong dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
4: Siap, satu bos.
3: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
4: Siap, satu bos.
3: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
4: Siap, satu bos.
3: Satu-satu terus. Apa sih itu?
5: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."

Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

0: Amin.
1: Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

0: Amin.
1: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
3: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
4: Allah.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Oke, baik pendengar, kita lanjutkan dengan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 Senawar. Kali ini Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Kembali lagi bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan sajian berita-berita dan informasi menarik lainnya. Memasuki daftar acara terbaru ya, yaitu adalah Dunia Remaja. Maka Ibnu akan membawakan di ruang dengar Anda kali ini seputaran informasi remaja. Untuk yang pertama ada pemain remaja Alats Begovic jadi bintang Bosnia saat kalahkan Qatar 3-1 bawa asa ke fase grup. Mendengar, pemain remaja Kerim Alats Begovic bersinar saat Bosnia dan Herzegovina. Pemain remaja Kerim menang 3-1 atas Qatar dalam pertandingan grup B Piala Dunia 2026 yang dimainkan di Stadion Setley Amerika Serikat Kamis 25 Juni 2026 dini hari. Kemenangan itu pendengar, Bosnia menempati posisi ketiga dengan poin 4 dari satu kali kemenangan, sekali lagi seri dan satu kali kalah, sekaligus membuka asa lolos ke 32 besar sebagai peringkat ketiga terbaik. Mendengar, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan berita ini setelah dua lagu setelahnya. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19:17 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai berita tadi ya. Kita di peringkat pertama grup B ditempati Swiss dengan poin 7 usai mengalahkan Kanada 2-1, dan Kanada di peringkat kedua dengan poin 4 tapi unggul selisih gol dengan Bosnia. Berarti pendengar, Swiss dan Kanada lolos ke babak knockout mewakili grup B. Bosnia memulai pertandingan dengan dominasi dan kiper Qatar Mahmud Abu Nada beberapa kali harus beraksi di awal pertandingan. Tekanan tersebut membuatkan hasil bagi The Dragon ketika pemain berusia 18 tahun Kerim Alatsbegovic mencetak gol solo landang dan layak untuk Piala Dunia. Remaja tersebut yang merupakan pemain termuda negaranya di Piala Dunia menusuk ke dalam melewati dua pemain Qatar dan melepaskan tembakan kaki kanan ke sudut atas gawang pada menit ke-29. Bosnia dan Herzegovina yang dipimpin oleh Kapten Edin Dzeko pada penampilan ke-150-nya kemudian mengadakan keunggulan mereka melalui gol bunuh diri dari Abu Nada di menit 34. Tendangan setengah voli Dzeko mengenai paha bek kiri Sultan Albrake dan bola kemudian berputar masuk ke gawang setelah mengenai kiper yang tak berdaya. Qatar berhasil memperkecil kedudukan sebelum jeda. Ed Milson Jr. mengirimkan bola dari sisi kiri yang kemudian disambar oleh Kapten Hasan Al-Haidos dengan tendangan keras dari jarak dekat pada menit 42. Kedudukan 2-1 bertahan hingga turun minum.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Budaya malu.

0: Semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Hai pendengar setia Pro 1 Senawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan dunia remaja selanjutnya. Lamine Yamal, remaja pencetak gol termuda di Piala Dunia 2026. Lamine Yamal, remaja berusia 18 tahun 343 hari, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia setelah mencetak gol pembuka dalam kemenangan Spanyol 4-0 atas Arab Saudi di Stadion Atalanta, Minggu 21 Juni 2026. Gol yang ia cetak pada menit ke-11 itu tak hanya membuka jalan bagi La Roja menuju puncak grup A, tetapi juga pendengar menjadikannya pencetak gol termuda ketujuh sepanjang sejarah turnamen. Dengan pencapaian ini, Yamal berhasil melampaui legenda sepak bola dunia Lionel Messi yang saat mencetak gol pertamanya di Piala Dunia berusia 18 tahun 357 hari. Kini nama Yamal bergabung dalam daftar elit 10 pemain termuda yang pernah mencetak gol di ajang pemain bergengsi di dunia sepak bola. Sebelumnya Yamal hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam laga pembukaan Spanyol melawan Tanjung Verde karena baru pulih dari cedera paha. Namun dalam laga kedua ini ia tampil sebagai trust starter dan membuktikan bahwa ia bukan sekedar talenta masa depan, melainkan pemain kunci di masa kini. Kehadiran di sayap kanan menjadi ancaman kontra bagi pertahanan Arab Saudi, dan golnya yang diakhiri dengan tendangan akurat dari luar kotak penalti menjadi momen paling bersejarah dalam karir muda sang remaja.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Cewek sendirian aja nih.
4: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
3: Sini sama abang, Neng.
5: Stop! Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat, dan jadikan dunia

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DBD.
3: Loh, terus Bapak kun piye, Bu?
2: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DBD dengan melakukan 3M.
3: 3M? Apa itu 3M, Bu?
2: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
3: Menguras apa?
2: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
3: Kayak apa, Bu, contohnya?
2: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
3: Oh, siap, Bu.
4: Ayo cegah DBD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
5: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19:54 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai dunia remaja tadi, khususnya di Yamal ya. Kemudian berita selanjutnya, sujud syukur Yamal usai mencetak gol pun menjadi gambaran ikonik yang menyebar luas di media sosial, menunjukkan kerendah hati, kesyukuran yang jarang ditemui pada usia sebeliau itu. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menyebut Yamal sudah berada dalam kondisi terbaik dan menjadi bukti nyata bahwa generasi baru Spanyol siap mengambil estafet kejayaan. Dengan kemenangan ini, Spanyol memimpin klasemen grup H dengan 6 poin dan Yamal menjadi sorotan utama di tengah persaingan sengit antar bintang muda yang diharapkan ia sudah menjadi pemain yang menentukan. Pendengar jangan kemana-mana, karena tepat pukul 20 kita akan mendengarkan Warta Berita Sentra Relay di Pro 3 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: RRI Sinawar saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.
1: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Rinaro senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
2: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Match day ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya, Mulato.
3: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan.
4: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik hanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
3: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah kan semuanya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya juklak sistem di BGN yang carut marut.
4: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
5: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
4: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletisan melaporkan.
2: J Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
6: Lukman Malanulang memberi tekuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
1: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Akindi Akbar.
7: Sementara itu, Archandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
7: Sebelumnya penyidik Jabitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshiba Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshiba justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengemudi ojek online ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
9: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
10: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
9: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
10: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
11: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
10: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tips Mudara untuk Indonesia.
2: Jelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
12: Ada salah satu program yang namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
13: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendikbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan Gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
12: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
13: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
14: Senang. Senang sekali.
15: Tiga.
14: Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
13: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Di seluruh ini melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
16: Ya, dengan dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional Haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar hari lain. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas atau pembimbing ibadah kloter Sudek atau perempat Toha Ustaifuddin. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan si operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Yang diarahkan memanfaatkan layanan kiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Insub juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan dari Kuala Media Center Haji, Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal ke Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya saat dan undara lain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta-Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta-Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA6623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 349 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya setengah telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI ketiga, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setia Agung melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
19: untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia asal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota, yang jumlah jamaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
20: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, aku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
21: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
20: Oke, ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: besar Mesir untuk Indonesia Yasser Al-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Petra Madasari.
1: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser Al-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Al-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
0: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai

0: kuat saling pengertian, serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
1: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi Bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025.

Beralih ke informasi dari dunia olahraga, match ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Tiloli.

Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibanding pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan.

Walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mendapatkan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial TVRI di kasih kami di Instagram dan juga di X RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Mimbar Agama.
2: Jumpa lagi dengan saya Susilawati. Tentu dalam hal ini kita akan melakukan sharing dhamma lagi. Pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita mengagungkan guru agung kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Suki hotu namo buddhaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sharing dhamma pada hari ini, yaitu tentang dasar-dasar dalam agama Buddha. Sebagian orang tentu saja belum mengerti apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Perilaku-perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Buddha, kita seringkali bisa memahami apa yang bisa kita pahami dalam sebagian besar umat Buddha. Juga dalam tata cara Buddha disebut perumah tangga, ya. Ada maksudnya adalah hidup berkeluarga dan mencari nafkah, ya. Itu merupakan apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita mengakui Buddha sebagai guru kita, Dhamma sebagai tuntunan kita, dan Sangha adalah pemelihara Dhamma, maka orang tersebut tuh dikatakan umat Buddha. Pada kesempatan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harus mengerti apa yang tercantum di dalam tekad kita, yaitu tentang Pancasila Buddhis. Nah, perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari tentu saja kita harus jalankan sesuai apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Sila yang kita lakukan yaitu berusaha tidak melakukan pembunuhan, berusaha tidak mencuri, berusaha untuk tidak melakukan hubungan yang tidak pantas, berusaha untuk tidak berbohong, dan berusaha untuk tidak makan atau minum yang berlebihan. Kita juga melaksanakan puja bakti dengan membacakan parita-parita suci, yaitu misalnya kita lakukan di wihara atau di cetya, ya, atau di rumah dengan kita punya altar masing-masing. Nah, tentu juga kita bisa melaksanakan dana kepada bhikkhu sangha, kepada palawihara, kepada teman-teman kita yang ada di lingkungan masyarakat. Bisa juga yaitu tentang Sang Buddha pernah mengajarkan itu tentang pengorbanan yang ada di diri kita sendiri, yaitu misalnya pengorbanan harta, waktu, ya, atau kemajuan-kemajuan yang lain. Nah, ketika kita melaksanakan sila pada hari uposatha, kita juga bisa melatih diri kita sesuai dengan agama Buddha. Tadi kita melaksanakan Pancasila. Nah, pada saat uposatha kita melaksanakan 8 sila. Tentu saja bagi upasaka, upasika yang misalnya dia tidak sanggup melaksanakan atasila, tentu kita harus menyesuaikan. Misalnya dalam satu hari kita pagi makan jam 7 dan siang jam 11 makan, dan setelah itu tidak melakukan makan lagi. Nah, tentu saja kita umat awam atau bagi perumah tangga yang punya kemampuan, misalnya kita membaca parita, membaca perilaku kita sebagai umat Buddha juga merupakan tanggung jawab moral yang harus kita lakukan. Tentu saja bagaimana kita bisa mengerti bahwa dasar-dasar dalam agama Buddha itu, tentu kita mempunyai beberapa pandangan. Kita misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Para perumah tangga juga sering kita berdana atau melakukan hal-hal yang baik. Nah, bagi perumah tangga ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan. Yang pertama yaitu tentang bagaimana kita misalnya sebagai perumah tangga itu untuk dapat mencari nafkah dengan hal-hal yang baik. Yang pertama, kekayaan atau nafkah yang kita punya tentu saja kita harus simpan. Sebagian lagi kita tabung, sebagian lagi untuk kita danakan, dan sebagian lagi untuk modal usaha. Bagian-bagian itulah yang harus kita mengerti. Yang pertama, untuk sebagai modal dalam hidup kita. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebagai modal kita harus pandai untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena hal itu tentu saja kita harus kelola dengan baik. Ada berbagai macam hal atau kita manfaatkan, misalnya kita sudah cukup modal dan kita cukup besar untuk menanamkan usaha sehingga kita bisa menanamkan kekayaan kita itu. Hal-hal yang baik, yang bermanfaat, ya, kita harus mengaplikasikannya dalam beberapa bentuk. Misalnya, yang pertama, kita harus ingat kewajiban kita. Kewajiban kepada orang tua kita. Tentu saja, agar semua itu tidak hilang atau kekayaan kita itu bisa bermanfaat, tentu kita harus berdana kepada orang tua kita. Misalnya, ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah bekerja, kita ingat kepada orang tua kita. Maka sebagian itu kita gunakan untuk memberi kepada orang tua kita, meskipun orang tua kita tidak meminta. Lalu yang kedua, yaitu kepada guru. Kita ingat kepada guru kita. Kita ingat kepada siapa yang pernah memberikan ilmu kepada kita. Nah, berdana dengan hal-hal seperti itu cukup bermanfaat. Terus yang ketiga, yaitu kepada sahabat. Ya, sebagian itu kita sisihkan, misalnya dengan cara ya kita berteman, misalnya sering mentraktir kalau kita bisa mentraktir. Ya. Nah, yang keempat yaitu misalnya kepada atasan. Nah, kita harus ingat juga siapa level-level kita yang di tingkat atas. Tentu saja dengan cara walaupun tidak harus memberi, tapi kita menyumbangkan misalnya tenaga kita, loyalitas dalam hidup kita, melakukan hal-hal yang baik misalnya dalam hal pekerjaan. Kita bisa saja melebihkan waktu kita, kita misalnya perginya lebih awal dan pulang paling akhir. Tentu saja itu bisa menimbulkan hal-hal yang baik. Nah, yang kelima yaitu kita bisa membaginya kepada para biku. Nah, hal inilah yang sering kita sebut berdana. Apa yang kita untuk menanamkan kebajikan kita lagi, untuk apa kita berdana? Ya tentu kita harus berbagi dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu kepada bawahan, atau baik itu pembantu, baik majikan ya. Tentu hal-hal yang seperti itu akan bisa bermanfaat ketika kita mencari nafkah, ketika kita mengaplikasikannya tepat sasaran, tentu itu tidak akan bertentangan dalam agama Buddha. Nah, di dalam hal ini pula, enam hal itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita di masyarakat bisa dipandang orang baik, ya. Tentu hal-hal seperti itulah yaitu berasal atau kita lakukan dengan sering-sering misalnya melakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, kita juga harus sering melakukan yaitu dengan membaca parita. Kita melaksanakan puja bakti ya, sehingga kita juga bisa selain mencari nafkah, kita juga bisa menata hidup kita ya, diri kita pribadi juga diperhatikan. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kita misalnya dalam setahun sekali kita merefresh diri kita, misalnya melakukan meditasi, mengembangkan batin kita sendiri. Tentu hal ini akan membuat kita merasa tenang ya. Itu hal-hal yang mendasarinya. Dalam hal ini tentu saja kita sebagai perumah tangga, kita juga selalu menghormati orang lain ya. Dengan kita merasa tenang, sering kita mendengarkan dhamma, mencari nafkah dengan baik ya, kita bisa melaksanakannya dan kita bisa mempraktekannya juga. Nah, ketika kita sudah memenuhi kewajiban-kewajiban kita tadi, tentu saja kita bisa dengan yakin dan dengan mantap mengatakan bahwa kita sudah sesuai apa yang lakukan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga umat Buddha bisa mengerti bahwa apa yang kita laksanakan, apa yang kita praktekkan itu membawa kepada kebahagiaan. Dengan demikian saya ucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sukihotu. Namo Buddhaya.
1: Mimbar Agama.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

0: Pokoknya, kalau kamu mau menikah, calon kamu harus pegawai negeri. Titik.
1: Bapak.
2: Pak.
0: Apa? Apa? Hah?
2: Yang namanya jodoh, rejeki, maut, udah ada yang atur, Pak.
0: Iya, makanya ini sudah diatur sekarang, Bu. Sudah berapa kali Bapak bilang? Apa kurang jelas? Harus dengan pegawai negeri. Ini malah dengan sembarangan orang lagi.
2: Ayo. Ayo. Nak, tunggu, Nak. Ibu gak ngerti ya, Pak, dengan jalan pikiran Bapak.

0: Ibu paham perasaan kamu, Nak.
1: Bu, Ai salah apa, Bu? Kenapa Bapak?
0: Bapak itu cuma ingin hidup kamu terjamin sampai tua, Nak.
1: Bu, tidak ada yang bisa menjamin hidup kita, Bu. Walau untuk satu detik ke depan.
0: Ibu tahu, Nak. Tapi bapakmu,
1: Bapak egois. Bapak tidak memikirkan kebahagiaan Ayu. Bapak hanya memikirkan dirinya sendiri.
0: Ayu, bukan, Nak. Bukan.
1: Ibu.

0: Mau kemana kamu, nak?
1: Mau ke rumah Mas Adi, Pak.
0: Ke rumah Adi?
1: Iya, Pak.
0: Untuk urusan apa?
1: Pak, Ayu itu kan sedang dekat sama Adi. Ya wajar lah kalau mereka saling berkunjung. Mereka kan udah dewasa, Pak.
2: Di rumah Mas Adi sedang ada acara, Pak.
0: Duduk kamu.
1: Pak,
0: Adi yang kerja di bengkel itu kan?
2: Tepatnya Mas Adi pemilik bengkel itu, Pak.
0: Oh, sudah berani menjawab kata-kata bapak kamu ini. Kamu lupa apa yang bapak sampaikan? Kalau kamu menikah, harus...
2: Harus dengan pegawai negeri. Itu kan keinginan bapak.
0: Ayu, Ayu, dengar ya, nak. Kalau dengan pegawai negeri, hidup kamu itu sampai tua terjamin, nak. Nanti bisa dapat pensiun. Sederhana kan? Masa itu aja kamu gak paham sih?
2: Pak, memiliki bengkel, kerja di bengkel itu juga rezeki, Pak. Juga bisa hidup.
0: Hah, iya, kalau bengkelnya laris. Kalau tidak, bangkrut.
1: Pak, Pak, kamu ini apa-apaan sih, Pak? Pak, kenapa? Ibu heran sama cara berpikir bapak.
0: Kenapa? Salah.
1: Jelas salah, Pak.
0: Ya salahnya di mana? Memang salah kalau seorang bapak ingin anaknya hidup terjamin, hidup tenang. Ya apa itu salah?
1: Ya udah, Pak. Biarin aja Ayu dengan pilihannya. Walau bukan pegawai negeri, seperti keinginan bapak.
0: Tidak bisa, Bu. Bu, dengar ya. Tuh, lihat. Sudah banyak contoh orang di sekitar kita ini kerjaannya pengusaha. Gulung tikar. Pedagang sering rugi. Petani gagal panen. Apalagi bengkel, Bu.
1: Cukup, Pak. Cukup.
0: Ibu sudah berani sama bapak ya?
1: Pak, bapak lupa. Bapak bukan siapa-siapa ketika nikahin ibu, Pak. Bapak hanya pekerja rumah makan. Bapak lupa.
0: Bu.
1: Bapak lupa bagaimana terbukanya keluarga ibu nerima bapak dengan pekerjaan itu. Nggak ada, Pak, yang mencela pekerjaan bapak. Semua ikhlas melepas ibu nikah sama bapak. Bapak tahu kenapa? Karena keluarga ibu pengen melihat ibu itu bahagia, Pak. Dan itu bapak buktikan dengan kerja keras untuk keluarga kita sampai saat ini. Sampai bapak punya rumah makan sendiri, Pak. Dan satu lagi yang perlu bapak ingat, Doni anak laki-laki kita juga bukan pegawai negeri. Apakah nanti dia juga gak berhak, Pak, bahagia dengan wanita pilihannya?

Demikian tadi telah kita dengarkan drama radio persembahan RRI Padang dengan judul Pegawai Negeri dengan para pemain Oktaviandi sebagai Bapak, Mice Haryani sebagai Ibu, Lydia Permatasari sebagai Ayu, narator Amna Ulfah, teknik rekaman dan editing Aulia Ramadhani.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Senawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan program acara selanjutnya, yaitu adalah Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Sambut Hari Bayangkara ke-80 Polres Capaka hadir berbagi kepedulian untuk komunitas ojek online. Dalam momentum menyambut Hari Bayangkara ke-80 Polsek Capaka menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan paket sembako kepada komunitas ojek online Ojol di wilayah Capaka. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata hadirnya Polri di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan, tetapi juga mitra yang peduli terhadap kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Di balik aktivitas mengantar penumpang maupun pesanan setiap hari, para pengemudi ojek online memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dalam perekonomian. Mereka bekerja tanpa mengenal waktu, menghadapi berbagai tantangan lapangan mulai dari cuaca yang tidak menentu hingga tingginya persaingan. Oleh karena itu, pendengar, perhatian yang diberikan melalui bantuan sosial tersebut diharapkan dapat menjadi penyemangat sekaligus bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

0: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.
1: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 28 menit. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz. Kita lanjutkan dengan ngobrol bareng komunitas yang dimana polisi gelar Bayangkara ke-80. Nah, ini penyaluran bantuan berlangsung dengan kepenuhan keakraban dan suasana kekeluargaan. Personal Polres Cempaka berinteraksi langsung dengan para pengemudi ojol, mendengarkan berbagai bincangan mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan sekitar.

Kapolres Purwakarta AKBP Dewa Putu GD Anom Danu Jaya menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan pos sosial dapat menyambut Hari Bayangkara 80 merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya sendiri, Hari Bayangkara bukan hanya menjadi momen peringatan bagi institusi kepolisian, tapi juga kesempatan untuk meningkatkan kepedulian sosial dan mempererat kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
4: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
3: Tapi kayak beneran lah, Bu.
4: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
3: Suka lupa tuh, Bu.
4: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
5: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

pendengar setia Pro 1 Sandawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 38 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada ketika komunitas menggerakkan ruang publik dan perekonomian Jakarta. Wajah Jakarta terus bertransformasi menjadi kota global yang dinamis, usianya yang ke-499 tahun. Tidak hanya sebagai pusat bisnis dan ekonomi nasional, Jakarta juga tumbuh menjadi ruang hidup yang penuh dinamika dan pengalaman bagi warganya. Salah satu tampak dari beragam aktivitas di ruang publik yang semakin berkembang menjadi daya tarik di berbagai sudut kota, mulai dari taman, kawasan, heritage, hingga area transit, kini berkembang menjadi urban stage, yakni tempat berlangsungnya beragam aktivitas kreativitas seperti pertunjukan seni, festival komunitas, kegiatan olahraga, dan gaya hidup.

0: budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu karena melihat orang produktif, malu karena bekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Kembali berdengar setia 21 Cendawar, saatnya waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah lewat 6 menit ya pastinya. Kami menyajikan di ruang dengar Anda, yaitu adalah ada Ruang Rindu. Bagi para pendengar yang request mengenai lagu-lagu Ruang Rindu, nostalgia di tahun 80 hingga 90-an, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 5052 3938.

0: selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini ada Bang Putra ya dari Banjarbaru.
1: Ini siapa nih? Bang Ibnu
0: ya? Iya Bang. Gimana Bang Putra? Kabarnya Bang Putra?
1: Ya kabarnya sehat. Cuaca malam ini cerah.
0: Alhamdulillah cuaca malam ini cerah ya Bang. Ini Bang Putra mau request lagu apa Bang Putra?
1: Lagunya anu aja deh. Hati yang luka aja deh.
0: Hati yang luka ya Bang?
1: Ya.
0: Siapa salamnya Bang?
1: Ya siapa salamnya buat Bunda Rosi di tunggu gabungannya Mbak Erni, Bunda Darwia, ada Mbak Siska, ada Bunda Tria, ada Mbak Ani, ada Putra Kusut, ada Bang Seminus, ada Putra Garau. Nah, ada Kita Rantau, ada Mama Tiara, ada Putra Kutai, ada Bang Andre, ada Ibu Pramana, ya ada Putra Selingkuh, ya buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja.
1: Ya. Lagunya ada gak?
0: Abal lagunya ada Bang.
1: Ya buat Bang Ibnunya kalau pulang hati-hati dan selamat sampai rumah.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra dari Banjar Muara Pahu.

Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan sebesar lagu yang telah kita tampung. Ada Hati Yang Luka dari Betharia Sonata. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk attention selanjutnya. Selamat mendengarkan.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
8: Loh Beb, alasannya kok gak masuk akal gitu?
7: Hah? Gak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
8: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
7: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
8: Iya Beb, aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi Beb.
9: Membuang sampah tidak

0: Iya.
1: Ah iya.
0: Anu Bang Wisnu.
1: Iya.
0: Dapetan lagu Cinderella.
1: Cinderella.
0: Ya, judulnya hilang.
1: Cinderella ya.
0: Pernah dipesan dulu gitu sama
1: Oke.
0: Bang Edi.
1: Okay. Siapa salamnya?
0: Cinderella hilang.
1: Ya, coba saya cari lagi ya.
0: Ya, siapa salamnya buat semua muanya aja, tanpa terkecuali dari A sampai
1: Oke,
0: Z.
1: ada Cinderella hilang ya.
0: Iya, ada kah?
1: Jadi dari Suzan Neva.
0: Hah?
1: Ini penyanyinya Suzan Neva. Hilang oleh Cinderella.
0: Ya, pokoknya siapa salam buat semua muanya aja.
1: Ya.
0: Untuk Bang Wisnunya, salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu.
0: Pokoknya
1: Amin.
0: disapa semua muanya aja Bang Wisnu.
1: Amin.
0: Bang Wisnunya pulangnya hati-hati Bang Wisnu. Selamat malam. Terima
1: Amin.
0: kasih.
1: Selamat malam kembali. Ada Mbak Siska dari Kota Bangun. Ini ada requestan SMS dari Mbak Ani dari Ongkuasa ya. Selamat malam ruang request. Selamat malam ruang rindu, request lagu Inka Kristi Cinta Kita buat Bang Ibnu. Selamat malam, moga sehat selalu, kalau pulang hati-hati di jalan. Amin. Terima kasih kembali. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut dari Ombau.
2: Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang
2: berbagi rindu.
1: Rindu
2: memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Gimana kabarnya Bang Putra?
2: Kabarnya sehat selalu Bang Ibnu.
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
2: Yang kurang sehat itu yaitu
1: apanya Bang?
2: Dompetnya
1: kurang sehat ya Bang. Ini akhir bulan.
2: Sehat sama sekali dompet.
1: Dompet ya. Perlu diperiksakan ini sepertinya Bang ya.
2: Untung sekarang enggak ada yang tukang periksa Bang Ibnu. Kalau ada yang tukang periksa tuh aduh gawat sekali.
1: Iya, perlu napas buatan sepertinya ini Bang.
2: Ya, lagunya dari Anis Marcella, Patah Hatiku.
1: Patah Hatiku.
2: Dari Anis Marcella ya.
1: Anis.
2: Patah Hatiku.
1: Mar.
2: Salamnya untuk Mbak Ani, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Selamat malam, semoga monitor pada malam hari ini.
1: Mm-hmm.
2: Untuk Bunda Erni juga, semoga Bunda sehat selalu. Terima kasih tadi siang sudah menyapa Perkusut. Perkusut juga doakan semoga Bunda Erni sehat selalu.
1: Amin.
2: Untuk Bang Andre juga semoga sehat selalu. Bunda Ceria juga selamat malam, semoga monitor pada malam hari ini. Angsa Putih juga semoga monitor. Ya, hati-hatilah Angsa Putih. Jangan terlalu terbang tinggi. Ya, kena panas nanti hitam. Ya. Ya, salamnya untuk semua muanya aja Bang Ibnu, tepat terkecuali Mbak Siska tadi, semoga sehat selalu juga. Tuh. Bang Wisnunya juga semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Bersama keluarga ya.
1: Amin.
2: Sekian dan terima kasih. Selamat
1: terima
2: malam.
1: Terima kasih kembali dari Bang Putra Kusut ya. Langsung saja ada lagi nih. Ada kita satu lagi ya. Halo, selamat malam Bang Edi.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Iya Bang Edi, gimana kabarnya Bang Edi?
3: Kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Cuacanya cerah ini.
1: Alhamdulillah, ini juga seharian di Kutai Barat juga cuacanya cerah. Alhamdulillah. Ya.
3: Lama tidak gabungan ini bagi baru malam baru bisa.
1: Iya ya, mungkin seharian.
3: Ada kegiatan juga
1: ini. Iya, full ya. Kegiatan ya Bang Edi.
3: Ya malulah kita kerja di perusahaan ini kan nggak ada malam atau siang.
1: Harus siap sama konsekuensinya, tanggung jawabnya, disiplinnya. Ya. Ini Bang Edi mau request lagu apa Bang?
3: Lagunya Bintang Kehidupan aja dari Niki Ardila.
1: Bintang Kehidupan, saya juga suka nih lagunya Bang.
3: Siapa salamnya
1: Bang?
3: Buat basis para dia, buat Mbak Ani juga. Semoga sehat lalu. Buat Bunda Erni juga, Bunda Dahlia, Bunda Rosi. Mudah-mudahan beliau semoga sehat.
1: Amin.
3: Ya, buat Putra Kusut tadi juga semoga sehat selalu, semoga aja dapat teman yang baru lagi.
1: Amin. Kita doakan ya.

0: Ini sama-sama, sama-sama duda juga ini sebenarnya. Bang.
1: Ini, wah kalau curhat cocok nih bang. Iya. Apalagi kalau info-info ini keluaran terbaru nih, wah.
0: Iya. Ada duda nih. Mencari janda, ada janda mencari duda. Duda. Gitu. Iya. Sekarang kan yang laris kan janda.
1: Iya.
0: Kalau yang gadis kan nggak begitu anu juga.
1: Iya. Ya semoga cepat ya, bu, ya. Dikasih pendamping yang dunia akhirat lah bang.
0: Buat Bang Andre juga nih, semoga saya selalu berkesempatan juga merpati tuti. Buat Bang Dio juga, Bang Wasu, buat Nama Roland juga nih, semoga saya selalu.
1: Amin.
0: Buat Mbak Lina juga.
1: Siapa lagi nih bang?
0: Yang di Gleo ini lupa juga namanya.
1: Dari Gleo, Bastian.
0: Perempuan.
1: Oh, yang perempuan siapa ya bang yang perempuan bang? Lupa juga Ibnu nih bang.
0: Ya pokoknya buat semuanya aja lah. Ya, semoga terhibur malam ini kan.
1: Amin.
0: Nah, ini lagu-lagu yang tengah malam ini lagu-lagu tengah terhibur sebenarnya.
1: Iya benar bang. Kalau lagunya ya, malam-malam ini.
0: Kalau kita yang anu juga ini. Apa namanya pendengar ini ya, apalagi yang penyiar juga.
1: Mm-mm.
0: Wah, oh. Kalau dengar lagu itu udah manggut juga.
1: Okay. Ini sambil dibuat ngopi bang, nanti ikut ketiduran bingung buka attention bang.
0: Nah, itu.
1: Ini mana orang yang nggak ada ini.
0: Nah, oke lah bang, buat semuanya aja, buat banyak-banyak semoga sehat.
1: Amin.
0: Ya,
1: terima kasih bang Edi.
0: Semoga aja radio Sendawar ini sukses.
1: Amin.
0: Jaya di udara juga.
1: Amin.
0: Tidak seperti kemarin macet-macet nih.
1: Iya, itu cukup lama ya. Kendalanya sangat lama.
0: Terima kasih waktunya ya, Bang. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, tak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita telah tampung lagu-lagu yang telah kita request kan ya. Kemudian ada juga dari Bang Bastian dari Gleo Asa request lagu Ebit yang berjudul Kamelia. Sapa salamnya buat semuanya aja, buat abangnya terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bang Bastian. Langsung saja tak perlu lama-lama lagi, kita dengarkan di ruang dengar Anda lagu-lagu yang telah kita tampung spesial untuk para pendengar semuanya. Selamat mendengarkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup.

0: Kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.
4: Pak, ini loh sudah musim hujan.
5: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
4: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
5: Lah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
4: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
5: Yo, wis.
6: Asik tanam jagung.
4: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 23 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan program acara Sendawar malam ini. Nah, pendengar, yang pertama ada Kubar Tuan Rumah Porda ke-7 Permasi Kaltim 2026 resmi dibuka. Wakil Bupati Kutai Barat Haji Nanang Adriani membuka secara langsung Pekan Olahraga Daerah Porda Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Perpamsi Provinsi Kalimantan Timur 2026 resmi dibuka pada Rabu 24 Juni 2026 yang bertepatan di Taman Budaya Sendawar. Nanang Adriani menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh kontingen dari berbagai kabupaten dan sekota Kalimantan Timur. Kutai Barat sebagai tuan rumah telah mencapai menilai agenda 2 tahun tersebut merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan ya pastinya. Lebih lanjut, Lanang Adriani mengapresiasi Porda tidak hanya menjadi ajang kompetisi saja, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas sebagai sarana mempererat tali silaturahmi, meningkatkan semangat kebersamaan, serta memperkuat provinsi kerja insan Permamsi.

0: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan nari nih. Biasa untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh begitu. Eh, kenapa gak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari topeng Betawi, tari pandet dari Bali, dan ada juga tari campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya. Gak kalah keren kan?
0: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
1: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.
2: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi, padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
3: Hah? Di mana?
2: Yuk, ku anterin.

0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Kerja akan bernilai lebih jika itu menjadi kebanggaan bagi kita. Sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh akan memberi nilai kepada manusia itu sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita perjuangkan.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

bekerja sama. Dalam sekejap, terjadilah keajaiban. Gunung pun berpindah tempat dan jalan terbentang luas menuju kemanapun masyarakat desa itu

Pendengar, demikian siaran Pro Satu RRI Samarinda edisi hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Selanjutnya kami akan bergabung bersama dengan siaran Pro 3 sembari menantikan pertandingan Piala Dunia pada pukul 3 dini hari nanti. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mencatat sebanyak 7.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di tanah air sudah mengantongi sertifikat halal. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Selamat Burhanuddin mengatakan, sampai saat ini yang tercatat sudah mengantongi sertifikat halal yaitu 7.500 SPPG. Ia mengakui belum mengetahui tingkat persentasenya karena belum mendapatkan data total SPPG di tanah air karena terus berkembang. Untuk mendorong mereka mengurus sertifikat halal, BPJPH selalu berkoordinasi dengan BGN, terutama dengan koordinator SPPG-nya secara langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki berbagai opsi jika Iran menolak menyetujui ketentuan kesepakatan bersama, tetapi ia tetap lebih memilih jalur diplomasi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa nota kesepahaman MOU antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah kesepakatan final. Itu hanya menciptakan kerangka kerja dan garis besar untuk negosiasi lebih lanjut. Sebelumnya pada malam menuju 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman tersebut secara jarak jauh. Dokumen itu mengatur penghentian konflik militer yang dimulai pada 28 Februari. Dari dunia olahraga, petenis putri Indonesia Adila Suciadi bersama dengan pasangannya Vera Fonareva melangkah ke semifinal Betonbook Open 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas ganda Slovenia Andrea Kleva Nika Radisic. Dalam pertandingan perempat final ajang lapangan rumput WTA 500 yang berlangsung di Betonbook, Jerman, Adila dan juga Jevona Reva menang 2 set langsung 6-1, 6-2. Kemenangan tersebut membawa mereka ke semifinal bertemu dengan pasangan Taiwan China, Xi Xuanwei dan Wang Xin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial TVRI, aplikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

aktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu masa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Pak Gini, kok banyak yang bilang Indonesia itu damai?
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, toh. Undi-undi, kalau kamu makan wijennya tok, apa yo enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap deh infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

Sulawesi juga diperkirakan terbentuk di Laut Jawa. Dari Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa, di Laut Banda, di Laut Timur, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya.

Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta

0: Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan

Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama

0: atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
1: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jasa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan juga rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
1: Lukman Malan Nuang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
3: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
2: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
4: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
2: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshiba Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshiba justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
6: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
7: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
8: Kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam diri.

dan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Den Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

ketiga penyisian grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut informasinya, Nia Rabdul Itiloli.

0: hebben na de eerste wedstrijd.
1: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama. Jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya. Jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pengemudi ojek online optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garuda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
2: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garuda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
2: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
3: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tips Mudara untuk Indonesia.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.

0: Haji Niko, ada yang bilang Indonesia itu damai.
1: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tok. Undi-undi, kalau kamu makan ujinnya, Tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan, kan jadinya enak.
0: Bagaimana, Mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
1: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu.

0: menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Progres pembangunan Sekolah Rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya, Rahma Purwanto.
1: Saat ini sudah 90% selesai.
2: Pembangunan Sekolah Rakyat SR Terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang, Handi Prianto, membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
1: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita harapkan di sini dengan Pak Kadisos, kemudian Kadisdik, Kadis Pendidikan, ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu, guru transisi, karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan ada guru yang mengajar di sini. Juga saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini, semua harus siap.
2: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
1: Di sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang lewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya dari kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena sinema anaknya ditinggal, jadi mungkin kangen atau gimana.
2: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.

0: Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari Deja Vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk

dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut di

organisme laut lainnya, termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan.

narkoba. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi.

0: menghadiri acara rangkaian Harkenas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wiaji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMA yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMA, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita itu datang jawab kita, yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
0: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan, anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
2: Senang. Senang sekali. Iya, 3, 2, 5 tahun, ini 1,5 bulan.
0: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah, dan puncak

0: Indonesia.
1: Indonesia menyapa malam. Jelang berita pukul 00 waktu Indonesia

berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

internasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rifki Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor

0: menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
1: Berlangsung sampai adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
0: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam.

0: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
1: Saat ini sudah 90% selesai.
2: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
1: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadisos, kemudian Kadisdik, Kadis Pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu, guru transisi. Karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh pasar pendidikan ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
2: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
1: Di sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, kedua, yang memang belum lewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena si Emma anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
2: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.

0: memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan

Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-3998.

Wakil Ketua Umum Pusat Indonesia Pak Eko Nugroho dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Kami hadirkan kronologi Anda, Iwan Fals, dan kawan.

kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-8.

Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial. Gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dan juga seterusnya. Nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

0: kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Bagaimana, apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya?
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Lupan atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
0: Ya, gitu ya. Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu, tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau bicara masalah
0: yang ditekankan itu ya. Baik. Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan kepada anggotanya gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya, terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada gitu ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya,
0: sudah kadar ya.
1: Dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Ya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa ya kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan jasa modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama

0: tidak merasa menjadi kooperasinya gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang hilang pada saat kooperasi itu menjadi top down, dipaksa untuk ada gitu
1: kan, bergeser gitu ya.
0: Jadi, betul, jadi kooperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
1: Baik. Baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung, ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik, boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia. Wah,
1: silakan.
2: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayang. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia, sangat disayangi oleh Allah apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini. Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi untuk Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah rohnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
1: kerakyatan.
2: Begini Bapak narasumber. Baik, Om. Pak.
0: Iya, Pak.
2: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul, Pak, di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli, Pak? Republik katanya monopoli. Ada liter-liter, Pak, yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini rongrongan-rongrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan yang namanya Operasi Merah Putih.
1: KDKMP.
2: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu, Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup buat Bapak belur, Pak. Nah, jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi biar Pak ketentuan-ketentuan khusus.
1: Baik.
2: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
1: Baik, kita berbagi waktu ya, Pak.

0: selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Bung Lukman, tumben Bung Lukman siaran sampai pagi ya. biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
0: Ya.
1: Jadi kalau kami di Riau itu saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan. Itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG. Dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Hayan tuh namanya, menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari atom di Pekan Baru kalau dia berani berdebat.
0: Baik.
1: Yuk, itu saja.
0: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG, implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya, biar sekalian ya.
2: Silakan.
0: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
3: Selamat dini hari Bung Lukman. Sampai jumpa lagi nih.
0: Jumpa lagi, silakan.
3: Ya, Pak Eko ya, narasumber kita.
0: Ya.
3: Selamat dini hari Pak Eko.
2: Selamat dini hari Pak Ismail.
3: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya. Tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana, tapi di ekonomi yang susah di negara ini kacau malah ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya. Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau Pak.
0: Gimana Pak Ismail?
3: Masalah apa, koperasi ini yang mau saya bahas. Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang akan ditegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Rumah dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Besok rentenir sama koperasi. Jadi koperasi ini harus ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pegangkan. Ini harapan saya.
0: Terima kasih. Silakan, apa Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Bapak-bapak atas pertanyaan dan komentarnya. Saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, tapi sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa, koperasi perantengir gitu.
0: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya, udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
2: Betul, jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya. sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan biasanya itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan tapi juga bagaimana anggota-anggota bisa lebih sejahtera gitu kan. Nah ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
0: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
2: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, pada usaha milik negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi. Misalkan perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
0: BUMN hadir gitu ya.
2: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu. Jadi, kalau kita bicara Cina, Mas. Cina itu bisa menengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya. 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang duduk miskin, tidak miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Itu suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi misalnya dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya miskin 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh Cina ya, gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan misalnya dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
0: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini banyak juga yang bergabung sama kita. Kita ke Brebes, kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
4: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Sehat ya.
4: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
0: Iya.
4: Selamat malam, Pak Pancasila, semuanya.
2: Halo.
4: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
0: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya diutus ini.
4: Iya. Gimana? Ini ya, usulannya bagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Karena ini termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di pom ini itu 18 ribu ya pertama ya, kalau pertama itu udah tidak ada. Ini akan dibawa kemana kan seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan gak ikhlas itu, tapi gak semua orang. Kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti ini. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
0: Baik, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam Pak Caswadi Brebes. Kita ke Samar Indah, Pak Sawan. Selamat dini hari.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Lihatlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Kenapa ekonominya begitu cepat maju? Jadi itu pun Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas, pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang, punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Toko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu, apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini bangga dengan masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
2: Iya, terima kasih Pak Jasa dan Samarinda. Saya lupa nama.
0: Pak Sawan
2: ya. Pak Sawan dari Samarinda ya. Iya, ini memang kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin baik-baik saja gitu ya. Menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama sampai 18 ribu dan pertama juga nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan keprihatinan kita semua ya, bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu ada perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik tadi Pak Soan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Soan ya. Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN, garis-garis besar
0: haluan negara. Iya, iya.
2: Sekarang ingat udah nggak ada lagi Mas.
0: Iya, iya.
2: Betul. Sekarang udah nggak ada lagi Mas.
0: Iya, iya, iya.
2: Negara ini dipimpin atau di govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus apa namanya, tahun pertama kedua adalah membayar politik gitu ya, tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita pernah cerita tentang lepas landas gitu kan. Sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun 5 tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun

0: yang kita adopsi dari Amerika gitu ya. Itu perlu kita lihat kembali sebenarnya, apakah memang kita mau seperti ini terus ya. Bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan Mas Soal tadi ya. Ya, ini analisa yang menurut saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan Mas gitu kan. Nah, disinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya. Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa, gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi. Jadi kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar, ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami. Tidak hanya kita ngomong aja, tapi kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil. Itu Mas.
1: Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila warta berita. Dan pendengar tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua, masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko terima kasih ya, nanti kita sambung kembali Pak Eko. Selamat malam.
0: Siap, selamat malam. Terima kasih.
1: Dengar jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada gomloh dengan gebiar-gebiar.

ayah mengambil raport. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.

0: dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wiaji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu tentang jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
0: Wihaji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wihaji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan, anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah.

0: dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
1: Senang. Senang sekali. Saya 3, 2, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
0: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak

0: noticia.
1: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
3: Pengemudi ojek online atau OJOL menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan OJOL yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
2: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini, bisa ada naik hingga mencapai 40%.
3: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
4: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
3: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tips Mudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: berkontribusi lebih bijak dunia kali ini, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
1: Tekum Markam di akhir kejayaannya.

Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas. Terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis. Dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

salamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara

dini hari pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kopi pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada

0: sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Perbas ini. Atau Pak siapa tadi ya, gimana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, dimana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya, iya, iya.
1: Ya, jadi kadang beliau menyatakan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok udah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau menurut saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah sokok guru ekonomi nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung lihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, terbatas atau CV, tapi kita semangatnya ada semangat keseroyongan seperti ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan ya, mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong, maka tidak terjadi itu yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya, atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu, bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi kita bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi

0: kembali gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana, menggeser mungkin ekonomi rakyat ya. Tapi kan saya melihatnya gini mas, ya oke lah mereka mencari laba gitu ya, quote unquote memonopoli, tapi kan juga banyak muncul wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi ya memang mereka punya modal besar gitu ya. Di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus. Tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil, mas, gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KNP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh pemerintah itu.
0: Iya, yang sudah terbang. Nah,
1: kritiknya, betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara tentang ya secara undang-undang, secara ini kan mereka sah berdiri, gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya untuk inovasi yang baru lah untuk menyangi hal
0: seperti itu. Plus minus ya. Kita undang kembali, boleh ya, Pak Eko ya. Kita undang pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho, dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari, Pak Alan. Halo, Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Lukman.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari, Pak.
0: Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja, Pak Eko. Semoga pemimpin kita ini selaras omongannya sama ini ya, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini, sama Pak Ismail tadi di Pariaman. Itu aja
0: Pak Lumat ya. Terima kasih.
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak. Salam dini hari.
0: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Jadi kita masih ada untuk yang sebentar. Ini lainnya ya, lagi masuk ya. Ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, tahun dini hari. Halo, Pak Solihin.
3: Halo.
0: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
0: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
0: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Di Rembang Jawa Tengah ini sudah marak ekonomi kerakyatan ya, ini ada warung-warung kaki lima itu yang di pinggir jalan di sekitar sini ya, sekitar rumah saya ini membantu banget sih untuk usahanya juga ya, lumayan lah lumayan untuk membantu masyarakat ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
0: Baik.

0: bisa ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Solihin ya. Ungkapan keprihatinan dari Pak Alan ini memang benar sekali ya, Mas Ukman. Alan berharap bahwa pemimpin kita selaras ya. Nah memang kalau kita bicara keadilan sosial, tentunya kita bicara keteladanan dari pemimpin bangsa ini juga gitu kan. Gak bisa kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita bisa mendapatkan teladan seperti itu. Kalau kita lihat di zaman-zaman awal kemerdekaan kita, Mas Utman, itu rakyat Indonesia itu betul-betul mau berkorban ya, jadi kepemimpin yang memang berikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu memberikan semangat yang luar biasa sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya, untuk membeli pesawat pertama, pesawat selawah ya, waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan rakyat dan bangsa ini, dan itu kemudian diikuti dengan semangat patriotisme ya, semangat nasionalisme oleh rakyat yang juga akhirnya rela berkorban harta ya untuk membantu negara ini, dan itu terjadi juga dengan raja-raja Nusantara saat itu gitu ya, mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan pemberian keteladanan itu penting sekali gitu ya. Sayangnya itu semakin minim sehingga kita jadi sulit untuk bisa mengikuti menjadikan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena contohnya ini Mas gitu ya. Itu ya, itu yang saya lihat saat ini ya. Jadi, penting sekali pelajaran yang ya saya senang kalau Pak Solihin dari Rembang yang mengatakan bahwa ada yang warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar yang membantu ekonomi itu bagian dari ekonomi yang tumbuh ya, walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi ya. Para UMKM ini harus didorong terus menjadi lebih dari sekedar UMKM tapi menjadi pebisnis yang handal ya. Kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain, itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya para UMKM ini, dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial tapi juga secara keterampilannya ya, untuk bisa melek finansial dan segala macam. Itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia Mas. Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih perintis ya. Nah, saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali dan dikumandangkan Ibu Pertiwi Mas Lukman. Saya gak tahu nih siapa yang pilih lagu Pertiwi, tapi kan itulah faktanya saat ini. Ibu Pertiwi sedang nangis lah, Ibu Pertiwi ini lah. Dimana hutan, gunung, sawah dan lautan itu kan kayak dikorbankan ya, seperti kan ego sektoral gitu ya. Kalau kita kembali lagi, itu juga yang di Pusaka Indonesia, kami tidak ini ya, memang prihatin dengan keadaan, tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya wah ini enggak, tapi kita melakukan aksi Mas.
0: Mengembalikan semangat ya, nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya, kalau saya juga coba
1: tidak
0: melihat
1: itu. Bagaimana tidak pusat hanya itu Mas Umar. Tidak hanya itu Mas Umar, tapi hutan bambu di Malang Selatan, dimulai dengan kecil gitu ya. Tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali ya. Betul-betul itu kayak area kecil dalam lautan, tapi kami ingin memberikan contoh bahwa dengan hal yang kecil ini kita bisa lihat loh, ada upaya masyarakat rakyat jelata yang ingin melawan arus ya. Alih-alih kita merusak hutan, kita malah membangun hutan.
0: Baik, iya. Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Eko ya, sudah menunggu ini ya. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, wong bagus Mas Lukman, Mas Abil. Dan tidak lupa sama Pak Eko Nugro kalau nggak salah ya.
0: Ya,
1: ya, asik, Pak Dasrun ya.
2: Seperti ini Mas Eko atau Pak Eko atau Mas Lukman. Saya kadang-kadang ya itu, ini kan topiknya katanya Pancasila dan
0: ekonomi kerakyatan.
2: Ya, tapi saya terusan saja merindukan apa namanya ya zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkinnya tidak mungkin sama sekali mungkin. Yang harapan saya ya apa namanya, awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah setelah apa namanya 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega. Lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi, terus terang saja seolah-olah kedaman sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe kesini, ini kok rasanya rakyat kecil itu seolah-olah merasakan bahwa kira-kira nanti kalau Pak Prabowo kira-kira ya mungkin sih sebagian bahwa keberuntungan, tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum
0: dirasakan merata gitulah ya. Pada
2: bisa kita temukan apa tidak ya nanti nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat kembali semula.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto. Kita ke Tebet, Jakarta Selatan. Buri ya, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari menjelang pagi Bang Lukman Tara. Ganteng. Selamat pagi Sabi ya.
0: Iya.
3: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih bisa berkopi pro 3 dini hari. Bang Lukman.
0: Iya, silakan.
3: Sehat ya. Ini temanya ya tadi aku berapa ya, Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya Pak Lukman ya.
0: Betul.
3: Ya. Jadi kalau saya sih komentar saya ini ya satu jalan tengahnya yang apa namanya yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai apa namanya alternatif lah, atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan apa individu. Ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman ya. Terus dua tuh tantang implementasi di era modern ya, apa itu seperti dominasi modal ya kan, transformasi pemerataan. Nah terus yang tiga ini urgensinya penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman ya, agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan koperasi, digitalisasi dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Lukman komentar saya opini pagi ini Bang Lukman Tara. Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
4: Selamat dini hari.
0: Iya, silakan, Pak Nanang.
4: Jadinya temanya ini gimana nih, Mas?
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, Pak Nanang. Seperti apa ketanggapan atau pertanyaannya, silakan.
4: Ya, Pancasila ini yang terkaitkan sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan koperasi. Kita berprinsip ekonomi koperasi gitu. Jadinya sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila inilah sistem ekonomi koperasi. Jadinya semuanya ekonomi itu harus pemerataan dan keadilan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara tunjangan ekonominya, tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya antara yang di atas sama yang paling bawah tuh kesenjangannya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial, apapun dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan. Dan pendidikannya pun harus, kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus dimurah-murahkan atau digratiskan. Pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah. Jadinya ya yang lebih dipentingkan. Jadinya untuk yang kurang penting ataupun ya disampingkan dulu, bukan berarti di stop gitu kan, tapi semuanya berkaitan, berkesinambungan gitu. Jadinya pendidikan ini perlu diutamakan. Jadinya pendidikan ini merupakan masa depan bangsa. Kalau kita bodoh, kita nggak bisa maju, Mas.
0: Baik, ya gitu aja ya. Penanang, terima kasih ya, Pak Nanang.
4: Iya,
0: terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Pak Eko, tadi kita awali dari Pak Dasron, Bu Ria, dan Pak Nanang. Nah, Pak Dasron ini sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada, atau di banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan kalau kita tadi pada selalu menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.
1: Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Dasun, dari Purwokerto, Bu Ria, dari Tegal, Jenderalan, dari Mataram. Memang ya itu kembali lagi pada pernyataan saya sebelumnya, Mas, di zaman Pak Harto, terlepas dari kekurangannya itu sebenarnya Pak Harto punya GBHN, Mas. Jadi punya rencana jangka panjang, sehingga beliau pemerintahannya ya itu bisa membangun ya pelan-pelan, sehingga terkendali ya kan. Ekonomi kerakyatan, sebuah ekonomi itu bisa langgeng kalau ada political situation atau keadaan politik yang stabil juga, gitu ya. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, ini yang saya lihatnya memang makanya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Pak Soan dari Samarinda ya, bagaimana demokrasi sekarang ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh, karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu dan bicara jangka pendek. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita tadi komentar dari Ibu Ria dari itu berarti juga menarik ya, jalan tengahnya bagaimana nih kita bicara antara kapitalis dan berkeadilan. Nah, kalau kembali lagi cerita saya tadi tentang Cina, betul, Cina itu kan secara politiknya komunis, sangat sentralistik ya, politiknya gitu kan, sangat mereka menyebutnya tidak mau disebut tidak demokratis sih, tapi kalau dari kacamata barat yang tidak demokratis ya, tapi yang namanya ekonomi mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis. memiliki akumulasi kapital, gitu ya. Mereka bisa jadi kaya, bisa karena memang penggerak dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship, ya, atau kewirausahaan, gitu kan. Sehingga mereka bisa berkembang yang baik. Nah, ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya dari Cina, bagaimana kekuatan politik yang stabil itu bila dilakukan dengan benar, gitu ya, itu akan menghasilkan keadilan tadi yang dimaksud oleh Ibu Ria, gitu ya. Dengan kestabilan politik yang langgeng, adanya garis besar haluan negara, rencana jangka panjang, itu membantu atau bisa mengentaskan kemiskinan dengan lebih baik, contohnya Cina tadi itu. Karena ekonomi itu tidak diserahkan pada pasar, yang dimana ekonomi dikendalikan oleh negara, walaupun rakyat dibebaskan untuk bisa mengakumulasi modal, kapitalisme, gitu ya. Nah, ini menurut saya contoh yang menarik, ya, yang bisa kita kembali seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan, jalan tengah, gitu ya, bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi, dan sisi juga memberikan kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaannya itu sendiri.
0: Yeah.
1: Jadi dengan adanya upaya untuk negara hadir, yang tadi saya sampaikan BUMN bisa hadir, ya, itu yang akan menjadikan nanti, ya, secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih, Mas, ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Pocin, ya, kalau di Cina itu kan menguasai Indonesia ini, ya, itu kan nggak mungkin terjadi kalau itu pemerintah komunis mengaplikasikan ekonomi secara komunis juga, gitu.
0: Yeah.
1: Tapi di sana itu yang namanya persaingan tuh dilakukan, Pak. Adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk ke Indonesia, jauh ke Indonesia, itu terjadi setelah persaingan pasar itu sangat luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1000 atau puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang, muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar dibantu oleh pemerintah dalam arti infrastruktur, dibantu oleh pembiayaan, tapi sifat kewiraswastaan mereka itu yang muncul, bersaing, belajar teknologi segala macam, membuat mereka bisa bersaing di dunia internasional. Tahun 2025 pertama kali Tiongkok atau Cina itu bisa menjual secara global terbesar di dunia, Mas, mengalahkan Jepang dan Amerika. Ini kan luar biasa, ya. Itu terjadi karena memang sifat-sifat wira swasta yang luar biasa dibantu oleh pemerintah. Ini harus terjadi. Kita nggak bisa melepaskan ekonomi pada pasar gitu saja dan membiarkan para pengusaha itu bisa melakukan seenaknya, gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih rata kepada rakyatnya.
0: Ya.
1: Itu memang kalau pandangan dari Mataram, ya saya sepakat ya memang pendidikan penting, gitu ya. Pendidikan sangat penting sekali, dan kalau kita bicara pendidikan, ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting, dalam arti jumlah, tapi kualitas pendidikan juga penting sekali. Itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat yang tangguh, yang bisa bersaing di dunia internasional. Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada Cina, saya sering berkaca pada Cina, ya, supaya kita punya gambaran lebih aktual, gitu ya. Jumlah engineer atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika. Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina. Itu juga pendidikan, saya sepakat, sangat penting sekali dalam membangun bangsa ini.
0: Kita akan mendengar lagi Pak Eko, ada menunggu ini Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan.
5: Masalah Pancasila lagi ini, ya, yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila, antara ini bagus, tapi susah ya kalau di kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada nggak benar, pada korupsi, pada ini, jadi pada lah harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu.
0: Baik.
5: Baru ke bawahnya itu ya. Bisa niru gitu.
0: Baik, kita jadi poin yang kami tangkap ya, Pak Cipto di Pandeglang. Kita ke Riau, Pak Pandu. Mungkin singkat saja, Pak Pandu silakan.
4: Iya, oke mas. Ini mas Lukman ya.
0: Iya, Pak Pandu.
4: Kalau ini kan apa, ekonomi Pancasila ya?
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
4: Iya, iya. Karena dia ingat Pak Nubiarto juga ini kan, ekonomi Pancasila kan. Tapi saya pikir masalah ekonomi, masalah Pancasila ini masuk apa yang kita mau inginkan kan. Kalau ekonomi ya masuk di sila kedua kan itu, kemudian ada dalam beradab. Kalau kita berusaha, keuntungan berapa persen kan gitu. Dan tidak ada tipu menipu ya kan. Jujur itu kalau seperti itu. Dalam Pancasila. Itu aja mas.
0: Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Mungkin satu WhatsApp dari pendengar boleh ya Pak Eko ya. Ini ada Ibu.

0: apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
1: Ya, terima kasih Pak Luman dan teman-teman ya, Pak Victor Pandegelang. Ya, memang saya sepakat ya, yang namanya keteladanan itu penting, dan saya yakin kita nggak banyak punya contoh keteladanan saat ini gitu ya. Dan makanya di Pusaka Indonesia pun itu kita lakukan, bagaimana kita belajar dari Pak Ketua Umum, Sekjen gitu ya, Pak Ketua Dewan dan Bu Aibita Sari, bagaimana kita belajar keteladanan mengamalkan Pancasila. Karena itu penting sekali, kita kalau ada contoh kita bagaimana gitu ya, contohnya aja nggak benar ya, pasti kita juga nggak benar. Kita sepakat sekali. Tadi Pak Pandu dia bicara tentang masalah ekonomi Pancasila Pak Mubiarto ya. Harus jujur, tidak boleh menipu. Saya juga sepakat ya, itu juga menjadi esensi dari setiap kita bekerja, berkata, bertindak gitu ya. Karena memang itu yang sekarang semakin langka gitu ya. Banyak kita dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ngomongnya A tapi yang dilakukan B, atau dimasuknya ke KPK bicaranya A tapi beda lagi prakteknya. Itu juga menjadi contoh bagaimana keteladanan semakin langka di Indonesia itu sendiri ya, Pak. Kemudian
0: Ibu Tania di Kemang.
1: Kemang ya. Apakah warung kelontong itu bagian-bagian dari ekonomi kerakyatan? Menurut saya iya. Jadi bagaimana warung-warung kelontong itu muncul sebagai bagian dari inovasi ya, bagian dari bisa dimudahkan belanja jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM mas. Jadi kita bicara mereka ini struggle ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih besar gitu ya. Tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang tertentu yang tidak ada di supermarket atau di toko kelontong yang besar ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan. Walaupun ada juga sih ya supermarket yang 24 jam jadi, tapi mereka bisa bersaing dengan harga dan perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya. Dan 24 jam itu sendiri. Jadi tentunya pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang. Dan harapan saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini ya, dan malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat.
0: Baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, Pak Eko ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
1: Terima kasih kembali Pak Luman, terima kasih.
0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, kita berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait

0: pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang dijalani penyidik terhadap dirinya.
1: US dan 16 ribu rial itu nggak Pak terkait kuota haji? Nggak, jadi tadi apa saja?
2: Soal pengaturan kuota raya itu pembahasannya
0: Pak. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak, Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshiba Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshiba justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia menyapa dini hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026 pukul 03:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul.

0: berhasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
0: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan bye.

bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hiruk-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Lansir dari laman Good News from Indonesia,

dikenal dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning

0: menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam Debar atau Dengar Barang pada pukul 06.00 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545, Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga Bungusia ini.
0: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
1: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
0: Iya.
1: Karena jujur, dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
0: ya
1: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
0: Ya, begitu Bung Tedi. Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
1: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif ya dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggolkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1, tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
0: Ya.
1: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakukan nih. Jepang lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara Swedia dari lima laga yang mereka lakukan terakhir sebelum termasuk sebelum Piala Dunia ini, 2 kali kemenangan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan termasuk saat kalah dari Belanda.
0: Ya.
1: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang itu mereka 6 kali clean sheet. Atau dari 9 kali pertandingan mereka 6 kali tidak kebobolan ya. Sementara Swedia bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
0: masalah bagi saya. Ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Wapan ya.
1: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
0: Ya.
1: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya. Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
0: Ya.
1: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera. Yakni Akepuso Kubo dan juga Sugo Machino.
0: Ya.
1: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
0: Ya.
1: Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
0: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Opan?
1: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini. Dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menasihkan Nakamura dan juga Ito, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi, bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya, kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang.
0: Ya.
1: Karena bagaimanapun Jepang adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3 kualifikasi Asia ya. Mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang disebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia ya. Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka draw 1-1 dengan Swedia. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda. Jepang yang
0: bisa Moriyasu beda sekarang Jepang ya, betul ya.
1: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2, itu kan mentalitas mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
0: Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan, yang selain tadi masalah pertahanan yang masih menjadi PR dari Potter begitu, yang harus dibenahi begitu. Nah, bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
1: Iya. Sebetulnya sama seperti Jepang, ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya. Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa ya. Jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang. Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain. Artinya begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya sih memasuki dari pertahanan lawan. Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres pemain Arsenal dan juga Alexander Isak pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai

0: dengan Swedia. Tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini? Pengalaman.
1: Iya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya di Jepang, ada tiga yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari pemain, masing-masing pemain mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Kita itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal dua kali. Itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setengah menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan termasuk pertahanan di Belanda adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis. Yeah. Ya. Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu dan sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo, atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat diri pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
0: Resi skor Anda bagaimana, Bung Aman?
1: Ada satu hal yang menarik dan pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar.
0: Yeah.
1: Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu. Apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang tidak lebih dari 2 gol dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
0: Ya. Baik, kalau begitu, Bung Apan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
1: Selamat malam, salam olahraga. Selamat malam, terima kasih.

0: Indonesia Barat. Dan nanti pertandingan akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung bersama kami memberikan prediksi ataupun pandangannya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bung Yanto, kalau
1: pagi nih.
0: Oh, pagi, boleh ya, dini hari ya. Bung Yanto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Ia tetap di puncak klasemen grup E. Dan kita ketahui juga Ekuador wajib meraih kemenangan. Bagaimana kalau semua tadi pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman, tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
1: Ya, benar sekali Bung Lukman. Memang secara kualitas, secara historis, dua negara ini memang berbeda dalam prestasi sepak bola di tingkat dunia ya. Jadi orang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas sepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia.
0: Ya,
1: boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brasil, kemudian juga Italia. Karena

0: sudah 4 kali kalau saya tidak salah, itu pernah menjadi juara dunia pada tahun 1954, kemudian 74, 1990, dan juga tahun 2014 di Brasil ya. Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepak bolaan di tingkat dunia, khususnya di Piala Dunia, memang
1: sudah tidak diragukan.
0: Tidak diragukan. Hanya boleh kata kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya, ya, di atas satu tingkat ya dari Ekuador. Tapi sekali lagi, sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya, ya, lupan. Jadi ya, bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi. Ya. Tapi apapun itu, memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya, jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi bukan di grup F, artinya dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Artinya bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh.
1: Yeah.
0: Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati.
1: Yeah.
0: Karena kalau sampai Ekuador kalah, maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus, karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya, karena hasil dari 2 kali bertanding, 1 kali kalah dan 1 kali seri, artinya ya angka nilai 1 ini cukup berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
1: Baik.
0: Sekiranya gitu Bu.
1: Ya, ini menarik ya, nanti kita bahas lebih mendalam, tapi kita undang pendengar dulu ya Bung Yanto ya. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi Bung.
1: Ya, halo Pak Sarwi.
2: Bung Lukman, putus-putusnya. Bung Lukman,
1: apa Bung Yanto?
2: Bung Yanto, ya. Kalau sekarang ini 4-1 mas. 4-1 untuk Jerman itu. Okay. Walaupun dikatakan nanti, walaupun seandainya Jerman kalah pun tetap bisa ada kesempatan, tapi kayaknya berat kalau Ekuador melawan Jepang, melawan Jerman ini.
1: Ya, baik. Okay. Terima kasih. Ya, Mas Harwi di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar, Pak Fadil. Selamat pagi.
3: Selamat
1: pagi. Waalaikumsalam.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak Fadil.
3: Ya, oke, dikecilkan. Oke.
1: Ya, silakan.
3: Ya, saya menyebutkan Jerman ini. Ya, skornya 3-1 buat Jerman 3.
1: 3. Baik.
3: Aninya. Ya, skornya 3-1 buat Jerman 3.
1: 3. Baik.
3: Ya, kalau Jepang 2-1, Jepang 2.
1: Oke. Baik.
3: Salam olahraga ya.
1: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, silakan.
4: Saya pastinya mendukung Jerman. Tapi tetap tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur 2 kali gol.
1: Oke.
4: Jadi
1: selisih 2.
4: 2-0.
1: Oke.
4: Diki saya. Makasih.
1: Baik. Terima kasih. Ya, Bung Anto banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
0: Saya kira Jerman tentu targetnya menang Bung Lukman ya, Bung Lukman, karena bagaimanapun andai kata Jerman bermain di bawah form, artinya dia kehilangan angka pada pertandingan kualifikasi ini akan berdampak kepada psikologis pemain.
1: Oke.
0: Artinya dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak

0: meraih angka betul-betul sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk tampil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah POM. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya, karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya, mungkin ya cukup 1 poin atau 1-0 atau 2-0, karena apapun itu tidak mempengaruhi sejarah ini. Tapi beban psikologis seorang maksudnya sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador, ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pencintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kemenangan itu akan membawa dampak psikologis percaya diri pemain pada pertandingan di babak berikutnya.
1: Iya, kita masih buka untuk Anda yang memberikan komentar dan juga prediksinya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi. Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika ya, New York, Amerika. Dan tadi ya, kalau

0: kemungkinan ini kalau dilihat Jerman akan merubah dari squad ya, karena tidak terlalu penting gitu ya untuk pertandingan ini. Bagaimana, Bu?
1: Ya, saya kira memang pelatih Jerman Julian Nagelsmann ini ya, ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain. Ya. Artinya buat Jerman timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Siapapun yang diturunkan itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Artinya Nagelsmann ini tidak takut, artinya khawatir jika dia tidak menurun pemain-pemain terbaiknya pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah, sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Yeah. Memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan, meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah. Karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya, pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman. Jadi kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich. Kemudian di depan ada Leroy Sané, pemain Galatasaray. Kemudian Dennis Undav, pemain PFB Stuttgart. Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional. Nah, sebaliknya bagi kubu pemain-pemain Ekuador juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim, namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya, walaupun ada beberapa klub misalnya di Brasil ada klub Atlético Mineiro misalnya kayak Angelo Preciado itu, kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brasil, kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya, seperti Anthony Valencia itu dia bermain di Anwerp Jerman, kemudian juga Joel Ordones bermain di klub Brugge. Tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman ini memang rata-rata di atas Ekuador. Sekali lagi, bukan tidak mungkin Ekuador pada pagi hari akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat juang yang membara misalnya. Karena itu artinya ada sisi-sisi non teknis ya, mungkin dari segi teknis dia kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat pada pagi hari ini karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar artinya secara teknik, artinya ada hal yang bisa membangkitkan semangat.
0: Baik, kita kesapa pendengar lagi, ternyata ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak Arjuna.
2: Ya, saya cekukan tim pasar Jerman. Skor 3-1 untuk Jerman.
0: Baik. Itu saja maksudnya.
2: Di pertandingan itu saja, lebih dari Jepang di Bangar ya.
0: Salam olahraga Jaya. Pak Arjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Alan.
3: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Ya, silakan.
3: Ya, menurut apa saya minimal Jerman menang 1-0 tahunan.
0: Oke.
3: Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal tuh Pak.
0: Ya.
3: Ayo udah itu aja.
0: Ya, terima kasih Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi
4: Pak Lukman.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Tim Jerman melawan Ekuador paling berbahaya.
0: Ya.
4: Nah, coba tanya dong, kalau peringkat dunia Jerman berapa ya?
0: Apa?
4: Peringkat dunianya.
0: Peringkat FIFA ini.
1: Ya, Jerman.
4: Ya, peringkat FIFA, oke.
1: Okay. Saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. 9 sementara.
4: Ekuador.
1: Ekuador ke 20. 69. Jadi memang jauh
4: peringkatnya. Oh iya, tidak terlalu jauh beda ya.
1: Iya, iya, iya.
4: Jadi walaupun bagaimana, insya Allah saya tetap di tim Panzer Jerman.
5: Oke.
4: Okay. Ya, dengan skor 3-1 insya Allah.
5: 3-1. Terima kasih. Okay. Ya.
4: Terima kasih,
5: sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
6: Selamat pagi Bung Lukman.
5: Ya.
6: Selamat pagi Bung Yanto ya.
5: Iya, iya.
6: Ya, kalau prediksi saya, walaupun saya mengunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan.
5: Ya.
6: Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Jangan saya prediksi 3 untuk Jerman.
5: Baik, terima kasih.
6: Terima kasih.
5: Iya. Iya, sama Raja Jaya. Bung Yanto, kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolak ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan. Seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Verde itu ya, yang ditahan imbang, ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana, Bung?
1: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Dari kumulatif nilai-nilai itulah yang dijadikan peringkat di FIFA. Nah, pertanyaannya adalah apakah peringkat menjadi jaminan?
5: Yeah.
1: Tidak selalu.
5: Tidak selalu ya.
1: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya.
5: Yeah.
1: Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka. Jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul karena dari dua kali pertemuan itu Jerman selalu
5: menang ya.
1: Artinya kalau melihat head to head terakhir ya, itu tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini Bung Lukman kali pendengar juga ini kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman, ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka. Mereka beliau menurunkan tetap pemain-pemain terbaiknya ya, seperti ada Jamal Musiala yang dia tetap turunkan. Kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya. Ini usianya sudah 40 tahun ini.
5: Wow.
1: Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada Rudi, apa ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
5: Iya. Walaupun lapis kedua nih bukan main-main ya.
1: Nah, iya.
5: Baik, kita akan mendengar lagi. Ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
7: Salam Bidari.
5: Iya. Salam Raja Jaya. Silakan.
7: Iya, kalau dilihat dari peringkat setiap negara ada bela dunia ini, memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar. Tapi menurut saya hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di bela dunia. Seperti kemarin kita lihat kan, itu ya di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarin. Jadi sekarang Jerman lawan
5: Ekuador.
7: Ekuador ini ya memang berpihak pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh lah. Tapi kalau berjarak jauh misalnya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
5: Ya, tetap ada perlawanan ya.
7: Iya, ini karena Ekuador juga prinsipnya masih latihan karena tahu berapa dan orang sudah ternama kan.
5: Baik. Terima kasih Pak Ismail di Pariaman. Kita menuju ke Pekanbaru ya. Pak Nusar, selamat pagi.
8: Selamat pagi Bung Yanto.
1: Selamat pagi Pak.
8: Salam olahraga. Saya sebenarnya kalau kita Jerman, cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul, nggak hanya 2-1 ya.
5: Okay.
8: menang Jerman nanti. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menang lah ya. Gitu Pak ya. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini Bung Yanto.
1: Baik, terima kasih.
8: Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Tong Pekanbaru juga. Pak Tong, selamat pagi.
9: Selamat pagi Bung. Ya. Selamat pagi Ibu reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan berlubang, saya menguasai ilmu telepati. Saya sebut saja mulai dari juara dunianya Jerman, berlubang. Saya nggak mau bilang skornya berapa, juara dunianya Jerman. Peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner up-nya Maroko, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 Amerika Serikat. Jadi saya, kalau Jerman itu saya kalau skornya 4-0 kalau dini hari ini.
5: Baik.
9: Ya, saya hafal semuanya sampai pemain cadangannya saya hafal kalau Jerman
5: ya,
9: itu.
5: Baik. Ya. Terima kasih ya Pak Tong. Ya, masih dari Pekanbaru Pak Tanjung. Selamat pagi.
10: Oke, selamat pagi Mas Lerman dan Bung Yanto. Oke, ini udah jelas lolos lah. Tapi mungkin Jerman jaga gengsi dan harus menang gitu, poin pun.
5: Iya, iya.
10: Jaga gengsi. Saya 4-0 lah.
5: 4-0.
10: Dan ini pokoknya lah 20 orang, taruh 20 kepala. Oke, Jerman 4-0.
5: Terima kasih. Iya. Salam.

0: Jerman dan Ekuador ini adalah dua tim yang memiliki karakteristik permainan berbeda,
1: Pak
0: Lukman ya. Jerman yang dikenal dengan tim Panzer ini tentu memang sebuah tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan. Dan Jerman itu bermain, dia tidak mengenal keindahan permainan, artinya bermain cantik, tapi dia memang targetnya adalah menang ya. Oleh karena itu memang serangan-serangan yang dibangun biasanya lebih banyak serangan-serangan balik, sehingga ini yang seringkali merepotkan pemain-pemain belakang lawan. Nah, sementara Ekuador adalah sebuah tim yang berasal dari Amerika Selatan. Ini di bawah pelatih asal Argentina, yaitu Sebastian BKCC. Artinya pasti setidaknya gaya-gaya permainan Amerika ini yang di bawah pelatih ini akan berdampak kepada tim yang ditanganinya, sehingga ini akan kelihatan nanti kontras sekali bagaimana tim Panzer yang bermain dengan kecepatan bola-bola serangan-serangan balik. Nah, sementara Ekuador dia pemain yang lebih banyak bermain dengan bola-bola pendek ya, dengan umpan-umpan pendek yang memiliki keindahan ya, artinya juga mengutamakan keindahan permainan sepak, artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah, saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalau serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Nah, apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari formasi ini memang jelas sekali Ekuador menggunakan formasi 3-5-2, artinya dia akan menguasai di lapangan tengah. Nah, ini memang menjadi persoalan jika pemain-pemain Ekuador ini kurang siap menghadapi serangan-serangan balik dari pemain-pemain Jerman. Saya kira itu, Pak.
1: Baik, kita sesaat lagi akan ikuti jalannya pertandingan timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat.

0: sucesos Germán.
1: Ya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Pisacese yang merupakan pelatih dari Ekuador mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang. Kemudian juga ada 3 back yang diturunkan pada malam pagi hari ini. Yang pertama ada nomor punggung 3 yaitu Piero Hincapi, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordones, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19 dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu John Yebuah dan nomor punggung 20 Nilsson Angulo. Sementara itu pendengar, untuk timnas Jerman sendiri pada kesempatan pagi hari ini untuk pelatih Julian Nagelsmann mempercayakan sosok Manuel Neuer di mister pertahanan ataupun di bawah mister pertahanan dari Jerman. Kemudian untuk empat barisan pertahanan dipercayakan kepada Antonio Rudiger nomor punggung 2 dan juga Jonathan Tah nomor punggung 4 yang merupakan duet di jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada Joshua Kimmich nomor punggung 6 yang sekaligus menjadi kapten pertandingan pada pagi hari ini. Sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk dua gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23. Dan ada tiga gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini kedua tim sebenarnya sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 32 besar, dan Jerman merupakan timnas Eropa pertama yang telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dari grup C pada pertandingan maksud kami Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya masih nanti akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup C, D, dan juga E. Pendengar, untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat yaitu Tori Pensu. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap dengan celana hijau terang dan kaos kaki hijau, sementara timnas Kolombia mengenakan kostum utama mereka yaitu berwarna kuning emas Ecuador. Dan juga maksud kami Ekuador berwarna kuning emas dan juga celana berwarna ungu. Untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Kick-off sudah dimulai babak pertama antara Jerman menghadapi Ekuador, di mana saat ini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Jerman Anthony Rudiger dari sektor kiri pertahanan Jerman. Back pass ke belakang saja kepada penjaga gawang. Di sana juga pemain senior yakni Manuel Neuer sudah pendek saja alirkan bola kepada Antonio Rudiger ke kanan dia kepada Jordan Tah, mencoba untuk mengirim bola kembalikan lagi kepada sang kapten ada Joshua Kimmich, melebar ke kiri kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada David, umpan langsung crossing ke mulut gawang dari Ecuador ataupun dari sektor kanan pertahanan Ecuador, namun saja oleh pemain Ekuador, kini justru di sepenuhnya aliran bola dikuasai oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan mereka, dan bola langsung dibuang saja tadi oleh Piero Hincapi, pemain belakang ataupun bek kiri yang dimiliki oleh Ekuador. Tadi menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jonathan, pada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan, ada Jonathan mencoba merasa umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ekuador. Mampu, sana ada Brian Wills mampu menguasai bola, namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Brian Wills dari jantung pertahanan Ekuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki pemain belakang Ekuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lempar

dan diakhiri tadi oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang.

0: lini pertahanan Ekuador ini?
1: Iya, ini yang saya katakan bahwa Ekuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup kaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat sehingga harus

saat menikik babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak gol dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman. Ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi. Tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola, dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar

0: terjadi duel-duel kanan Fraser yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya. Bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan Fraser yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador di mana Pedro Vinte nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Kai Havertz, namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika yaitu Corey Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, mendengar saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan sayang berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador dan kali ini Jerman bola kaki dijatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger, berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador dan kali ini pertandingan sudah dimulai. Ada Jorginho Capi berikan kepada William Pacho maju saja, disodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata masih belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Joel Ortones saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan, umpan pendek saja dia berikan kepada Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan, menyamping saja dia berikan kepada Inter Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman, mundur lagi ke belakang kepada Joel Ortones saat ini berikan kepada Juan Yeboah yang menyisir dari sektor kanan penyerangan, masih mundur lagi ke belakang kepada Joel Ortones saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Sayang sekali terobosan jatuh lagi ke kaki para pemain Jerman, kali ini ada nomor punggung 22 David Raum jatuh lagi di kaki Inter Valencia. Gol pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo nomor punggung 20 mengejutkan Ekuador, akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar, Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Sebastian Andreas Becacese. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo. Tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar.

0: pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
1: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain dari Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak, ya. Jadi
0: terlalu memberi ruang,
1: memberi ruang, jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nelson Angulo, ya, pemain yang merumput di Sunderland ini,
2: ya. Tenang bebas kini diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan Ekuador, sudah Joshua Kimmich ucapkan berbahaya kini. Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador, tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman dan kembali menjaga gawang. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang untuk

belakang kepada Joshua Kimmich.

terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat sudah nomor punggung 19 tapaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich. Ada Gonzalo Plata dan kini aliran serang keras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pablo Pik, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ekuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan di sektor kanan tadi, oh berbahaya, namun kembali

terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ekuador. Dari sisi kanan, Leroy Sané, umpan yang pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang, Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke

Ekuador. Seru mendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja sektor kiri, coba dikuasai oleh Rudiger. Antonio Rudiger menambah sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22, ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger. Pendek saja tadi.

0: cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23 Mecca, Felix Mecca mencoba melakukan tendangan keras mendatar, namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ekuador dan skor kini masih sama kuat 1-1.
1: Ya, pendengar kali ini Stefan Pichasese, Andres Pichasese, pelatih dari Ekuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ekuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan dominasi permainan, terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan, dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja, dia melambung, dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ekuador dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich, Joshua Kimmich berikan kepada Felix Mecca. Felix Mecca menyisir dari sebelah kanan, maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic, namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi nomor punggung 20 Nelson Angulo, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman, terjadi cop duel dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecca. Mecca maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang, dia berlari. Sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hanya kembali ketuk bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cop duel di tengah, dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15 Pedro Vita yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vita. Pedro Vita yang sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Sel. Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan, ada Pedro Vita. Pedro Vita berikan lagi nomor punggung 13 ke Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang, tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan, mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata menyerang dari sisi kanan, bekerjasama dia dengan nomor punggung 9 Johan Yevua. Johan Yevua melewati para pemain Jerman, namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan, mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vita. Kini Pedro Vita berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ekuador, berikan kepada Pedro Vita. Pedro Vita berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Plaza Lebatan, masukkan nomor punggung 3 Piero Hendapi yang menyisir dari sektor kiri, namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapi dengan Joshua Kimmich tadi, saling tarik menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas timnas Jerman.
2: Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah, langkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada Kasek Raum, namun terjadi salah komunikasi mendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Paco. Willian Paco berikan kepada Piero Hincapie, nomor punggung 3. Undur lagi, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones umpan, sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moses Casedo. Moses Casedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Juan Yebua. Mundur lagi ke belakang kepada Moses Casedo. Casedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Asai sekali pendengar. Umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman. Dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moses Casedo menginisiasi serangan. Berikan umpan pendek kepada Pedro Vite. Pedro Vite dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya. Mundur lagi ke belakang, menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, ah sayang sekali, jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15 Pedro Vite. Kerjasama dia bersama dengan Juan Yeboah. Mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Casedo. Casedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan dia berikan kepada Ener Hincapi, umpan tarik, ah sayang sekali, diblok tadi oleh Joshua Kimmich, menghasilkan Leo sepak pojok pertama untuk timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
3: Ya, pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke-21, 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke belakang namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador. Tampaknya ada Figo tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro, kedatangan ikan, oh tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Hayati sudah lakukan, lempar saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro, tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Franco. Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4, di sana ada Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman, ada nomor punggung 9, ada John umpan saja 1-2, John kepada Pedro, oh apa yang terjadi, mampu lagi juga sebenarnya oleh John, mampu umpan nomor punggung 1, Alan umpan ke dalam ke dalam, oh kembali digagalkan oleh pemain belakang ada Joshua Kimmich tampaknya, namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbutlah oleh Alan Franco, tarik lagi ke belakang nomor punggung 23, di sana ada Moses umpan saja ke John.

pertandingan kini mencoba mengerung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman. Sana ada Moses Caicedo, umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata, pendek

tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri. Umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic, kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan. Di sana ada Neko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi nampaknya Ferry. Umpan lagi pendek Pavlovic, Alexander Pavlovic, umpan lagi ke belakang Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, nomor punggung 10, umpan kepada Musiala. Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané, kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain di Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Umpan satu kanan Felix, oh tidak jadi, Kai Havertz tidak mampu. Bagaimana tadi, dilepaskan saja oleh Kai Havertz sehingga tidak mampu satu pulang tadi, namun Felix nomor 22

Ekuador dari sisi kiri, mampu direbut pemain Jerman. Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, tidak mampu dia. Terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wiss, mampu dia melewati

0: Yohanes menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri, ada Moses cangkap dan kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri, kerja sama 1-2, umpan Perez saja, masih dikuasai oleh William Pacha, kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson, namun tarik lagi ke belakang kepada William Pacha, umpan pada Moses, umpan lagi William Pacha ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman, namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador, dan saat yang bersamaan memang wasit Tori Penso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-27, skor masih imbang 1-1.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto pada

0: bermain cukup agresif pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menyamakan kedudukan melalui gol Nilson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador. Ekuador semakin tinggi, dan terbukti setelah gol lahir ini Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman, dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang peluang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
1: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
0: tidak lumrah
1: nasib, karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan yang sangat baku lah, itulah cara bermain Jerman. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak nih, Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
0: Julian harus berubah strategi bagaimana mengimbangi kekuatan, maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut
1: sampai titik darah penghabisan
0: terakhir. Ya, kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak kewalahan saya kira.
1: Ya. Tadi tampak di lapangan Sebastian Pecasese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola, dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Dan barang ke dalam sudah dilakukan kali ini ada timnas Ekuador. Chol Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Chol Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja lembar, tembakan langsung jauh ke depan, terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah, dan kali ini jatuh di kaki David Raum nyisir dari sisi kiri, masih David Raum. Sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador, dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Ener Valencia. Kali ini Ener Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain, berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi di kaki para pemain Jerman. Terjadi kesalahan, kali ini ada di kelas Angulo dia. Meliuk-liuk dia berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi, sayang sekali dipluk lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi melakukan pembuang bola tadi, dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2 ada Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah, dia berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané, bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Kali ini berikan kepada nomor 15 Pedro Fitri, maksudnya kepada nomor 19 Gonzalo Plata. Sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, back dari Real Madrid ini, kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah, umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich, maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi. Sekali ini ada para pemain Ekuador, berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi cop duel, namun saya

0: tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor 9 maksud kami Bilan Pacho sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan ke depan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan lambung, dia berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
1: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi, nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman, sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana nomor punggung 6 Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kembalikan ke lagi ke Man, sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana nomor punggung 6 Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kembalikan ke lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali dikuasai oleh Wiss. Merasa dia Wiss mencoba untuk membongkar lini pertahanan, ada Musiala masuk ke belakang, langsung shooting. Masih mampu. Bagaimana shooting kaki kiri dari Jamal Musiala tadi, tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Ekuador tampaknya nomor punggung 4 ada Joel Ordonez tadi dari sisi kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar, ada Wiers dari sisi kanan pertahanan Ekuador.

sehingga dengan cekatan terjaga gawang Jerman, Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi, sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jordan Tanta. Jordan Tanta melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertanyaan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya. Kita masih menantikan ataupun di sana ada Mecca tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi bola keluar kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan jantung

Ronnie justru terlihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja tadi Plata

kanan sendiri, umpan pendek saja kepada Rudiger, cocorkan saja bola ke depan pendek kepada Wirtz, balikan lagi ke belakang kepada Jordanta, sambil berjalan memberikan passing tadi, melebar ke kanan, di sana ada nomor punggung 23, ada Felix Meka, tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich, masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich, Joshua

wasit Tori Pencil tadi meniupkan peluit, tampaknya ada sebuah, oh tidak, ternyata umpan yang di...

0: yang sudah dilakukan. Kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador. Sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melihat satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja, namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Angulo sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47 dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja tadi Fierro yang dituju tadi adalah Valencia, namun kembali terjadi cek duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi, tidak bukan pelanggaran dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melatih dua pemain dari Ekuador, terjadi sana duel fisik namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan tadi saja ke depan, nomor punggung 17 Wiss lakukan umpan ke mulut gawang, namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi Florian Wiss ke area kotak penalti dari Ekuador masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi, ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger, umpan 1-2 kerjasama dia masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador, namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, back yang juga rumput bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan saat ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang, ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2, kembali lagi pasti ke depan kepada Raum, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador, namun di sana ada nomor punggung 10, ada Musiala, sudah melewati dari kota penalti, umpan ke depan kepada kayak pas tadi maksudnya, namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area mulut gawang dari Ekuador, maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
1: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam tua dan kaus kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3 dari tim Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 di ke-50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain Jerman tadi tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran, Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié nomor 3 dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat Corey Penso pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan. Berikan pada catatan tak umpan terobosan, berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala. Namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden dan kali ini Jonathan Pavlovic, Alexander Pavlovic maksud kami dari timnas Jerman, harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez sang kiper tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor 21 yaitu Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Juan Yeboah. Juan Yeboah beliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang, berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada John Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Nelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite. Dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah lewati garis tengah permainan, berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi, berikanlah kepada Florian Wirtz. Dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini Kai bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Ah, sayang sekali pendengar, kembali tadi timnas Ekuador sikap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia jebol garisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini ada Leroy Sané, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19 berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ekuador. Mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger, namun sayang bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat, dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ekuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21 Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimbang bola di atas kepala pada siapa bola akan diberikan. Meminta rekan-rekannya untuk mendekat, dapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan pada Juan Yeboah, maksudnya jadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman, dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich, dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo pastinya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ekuador, namun sayang sekali kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ekuador. Caicedo kali ini mundur dia, kontrol jalannya pertandingan, berikan kepada Joel Ortones nomor 4. Umpan lagi kepada Caicedo. Caicedo umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi. Sayang sekali nomor 13 Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik, dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi dari timnas Ekuador. Umpan tarik tadi dari Hinkapi berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ekuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman dan terjadi insiden tadi. Pedro Vite nomor 15 mengerang kesakitan di atas lapangan, sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi, dan akhirnya wasit Tori Penso, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman, namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Pacho. Willian Pacho kali ini umpan ke depan disodorkan kepada sang kapten, ada Moses Casado. Moses Casado berikan kepada Adi Franco. Adi Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan, umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17 Florian Wiss. Florian Wiss, tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wiss, tidak mampu Florian Wiss melepas tendangan dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho nomor 6. Dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini dari wasit juga meniup peluit. Dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador menghadapi timnas Jerman.

0: Ecuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke sembilan. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman bahwa bisa saja pemain-pemain Ecuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ecuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Ya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan baliknya yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ecuador bangkit.
0: Ya.
1: Termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh katakan menganggap remeh lah menganggap remeh pemain-pemain Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nielsen Angulo. Nah, ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah jadi motivasi, semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan Bung Lukman ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang mereka peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah inilah, sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
0: Karena memang kalau Ecuador ya tidak ada pilihan, all out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga
0: Jaya. Jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ecuador.
0: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ecuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ecuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
0: Jaya. Gimana?
3: Saya yang jago Jerman Bang. Harus Jerman menang. Begitu Bang.
0: Baik.
3: Ya, begitu saja.
0: Terima kasih ya Mbak Ningsih ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Amus. Selamat pagi Pak Amus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
0: 2-1 ya, baik.
4: Oke,
0: terima kasih ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya. Ini kemana Der Panzer ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya. Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya. Jadi mungkin ya udah asal bertahan saja. Itu mungkin yang kita, tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
0: Baik.
5: bisa, tapi ya gitulah. Ini jadi ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga. Kita tunggu saja buku. Ibu nggak berani memprediksi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, Bu Yanto, tapi menarik ya Pak Rahman di situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball positionnya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
1: betul, Ekuador 32.9% dan Jerman 31.9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir pelatih Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Man, ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya. Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
0: Ekuador
1: ya. Jadi yang kedua saya melihat terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah, Jerman saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola-bola umpan-umpan.
0: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Kira lapis kedua ataupun pertama kan apa
0: harusnya ya iramanya harus sama ya.
1: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Nah, apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang ya, bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya. Bisa-bisa apa tidak ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
0: harus menang
1: gitu.
0: Ya. Kalau untuk kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
1: Ekuador untuk posisi di seri memang belum terlalu aman karena Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1. Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
0: Iya, gagal ya.
1: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner up. Artinya lebih baik dari Pantai
0: Gading. Iya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya.
1: Betul,
0: Bung. Dan kita

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang... telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat. Dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu sayang, biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh bu.
1: Nah mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, kan?
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
5: Heh, bro. Kalau naruh motor, jangan sembarangan. Dasar... Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Das
6: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

0: Jerman batal mendapatkan penalti. Anda melihat performa dari ataupun penampilan dari wasit Tori Penso, wasit perempuan asal Amerika saat ini seperti apa ini, Bung?
1: Ya, kepemimpinan wasit Tori Penso tentu kita mengapresiasi karena seorang wanita menjadi wasit di event besar seperti Piala Dunia ini adalah merupakan salah satu prestasi bagi negara Amerika yang punya wasit bertaraf internasional yang diakui FIFA. Nah, untung saja hari ini.
0: Ya, kali ini serangan ada umpan berbahaya tadi. Kali ini Angulo, sayang sekali pendengar. Umpan berbahaya tadi di muka gawang, tidak mampu disambar oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Terselamatkanlah tadi gawang dari timnas Jerman. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Jerman. Berhasil direbut bola tadi oleh Pervis Estupinian, berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo yang memberikan umpan tadi, namun gagal disambar dengan sempurna oleh Gonzalo Plata. Dan bola tadi berada ataupun tendangannya hanya berada di sebelah kanan, maksud kami sebelah kiri pojok atas dari gawang Jerman, namun gagal menghasilkan gol pada menit ke-72 babak kedua ini. Dan kali ini Florian, maksud kami Julian Nagelsmann, kembali memasukkan pemain baru pada pertandingan kali ini. Ada Pascal Gross dimasukkan. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Julian Nagelsmann

0: untuk merubah keadaan ataupun skor 1-1 hingga menit ke-73 saat ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Ekuador. Hal ini sudah dilakukan oleh Pervis Estupinian yang menggantikan Eric Hincapié tadi. Berikan bola kepada nomor punggung 4, ada Joel Ordonez. Joel Ordonez tadi berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite. Pedro Vite menggiring bola, dia mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez kali ini umpan ke depan, maksudnya kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata diutak-atik dia, mundur lagi dia belak kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo memberikan sodaran umpan kepada Joel Ordonez. Dan kali ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Berbahaya, Gonzalo Plata utak-atik dia. Namun berhasil direbut tadi oleh Jamal Musiala. Dan terjadi insiden perebutan bola. Terjatuh tadi Jamal Musiala, dilanggar oleh Gonzalo Plata. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Jerman di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini akan dihadapi oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer, kiper dari timnas Jerman, yang pada pertandingan pagi hari menggunakan kostum berwarna merah muda, celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda, sudah dilakukan tadi. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berikan kepada David Raum. David Raum menyisir sebelah kanan. Sayang sekali mendengar umpan tarik tadi. Tidak mampu disambut oleh Maximilian Bayer. Kali ini masih ada Pascal Gross. Pascal Gross tadi utak-atik dia. Namun bola dipepet ya oleh Vite, Pedro Vite. Dan kontrol bola yang kurang bagus tadi akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Ekuador. Kali ini lewat Joel Ordonez, berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke depan dia, maksudnya kepada nomor punggung 11, ada Pervis Estupinian. Berikan lagi kepada nomor punggung 19, berlari cepat Gonzalo Plata. Namun sayang sekali tim Jonathan Tah mampu menetralisir serangan tadi. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané terlepas tadi. Leroy Sané. Sayang kali tendangan tadi Leroy Sané. Diblok tadi. Maksud kami berhasil tadi ditangkap dengan sempurna tendangan yang lemah tadi. Dan kali ini ada serangan lagi dari Ekuador. Ekuador membawa serangan kali ini. Ada Angulo. Angulo menyisir dari sebelah kiri. Penyerangan Angulo dibayang-bayang oleh dua pemain. Ada Pervis, berikan kepada Pervis Estupinian. Estupinian mundur lagi belakang kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke samping, berikan kepada Caicedo. Kali ini umpan timnas Ekuador sayang sekali nomor punggung 11. Tembakan tadi dari Joan Yebuah, maksud kami, berhasil tadi diblok oleh salah satu pemain dari timnas Jerman. Maka terselamatkanlah tadi nomor punggung 11, maksud kami pemain yang baru masuk, Kevin Rodriguez. Hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Ekuador dari sisi sebelah kiri pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap 4-5-6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Jerman. Sudah dilakukan datangnya bola. Gol! Gonzalo Plata tadi menyambut kemelut di depan gawang Jerman. Berhasil menjebol gawang dari Manuel Neuer di menit ke-77. Merubah skor untuk sementara waktu kemenangan bagi Ekuador. Sebuah umpan tarik dari sepakan pojok tadi yang sempat terjadi kemelut di depan gawang, disundul masuk tadi oleh nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Mampu akhirnya timnas Ekuador memiliki asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat sempat terjadi kemelut tadi di depan gawang Jerman ini, Bung?
1: Ya, memang sebetulnya gol ini sangat-sangat pantas ya, Bung Rosian, lahir karena memang peluang demi peluang sebenarnya memang sudah lahir sebelumnya, dan ini momen yang paling tepat dan paling momentum yang paling pas ketika terjadi tendangan penjuru kembali lahir bagi kesebelasan Ekuador. Dan bola tadi dalam kondisi yang sangat sulit bagi penjaga gawang
0: Ya,
1: karena memang di depan ini sangat dekat dengan gawang. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Ekuador, perjuangan yang luar biasa ini kita apresiasi, dan ternyata memang mampu melahirkan gol kedua. Dan kita melihat keberaniannya semakin menjadi-jadi setelah satu bisa menambahkan kedudukan. Dan Ekuador pertandingan pagi hari ini benar-benar di luar perhitungan Jerman ya. Mereka benar-benar percaya diri tanpa mengenal lelah, dimanapun bola dikejar, mengawal satu persatu pemain Jerman sehingga agak sulit Jerman melepaskan diri dari kawalan pemain. Dan ini terbukti sampai menit ke-79 Ekuador pantas untuk memimpin 2-1. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang di luar prediksi para pencinta sepak bola di tanah air, Bung. Ya, tapi kita masih menunggu, ada waktu masih beberapa menit, apakah Jerman akan bangkit. Tetapi memang secara psikologi Jerman tertekan saat ini, Bung. Ya.
2: Ya, mendengar memasuki menit ke-79 31 detik saat ini Jerman mencoba untuk mengurung pertahanan Ekuador. Namun pukul 13 tadi sudah melakukan Pascal Gross umpan pendek saja kepada Malik ataupun kepada rekannya, umpan ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Kini giliran Pascal Gross tadi memberikan umpan pada nomor punggung 14 tadi sudah dilakukan, namun bola berhasil dicuri, potong. Kini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Ekuador. Di sana ada nomor punggung 17 atau Angelo ataupun Kevin mencoba untuk merasak ke sektor kiri pertahanan dari Jerman, umpan saja

Namun kini bola ada di aliran ke kaki pemain Jerman, masih mengutik-utik dia, ada nomor punggung 24 tadi tampaknya, ataupun lebih dekat kepada Malik, umpan lagi pendek kepada Jonathan Tah, masih menguasai bolanya, mencoba untuk mengalirkan bola ke sektor pertahanan Ekuador, namun pendek saja ke sektor kiri, di sana ada Jonathan Tah. Dan sementara itu pendengar, hingga saat ini sudah memasuki pendengar Radio Republik Indonesia, pukul waktu Indonesia Barat, saat ini sudah memasuki 4:41 dan sekaligus memasuki azan subuh bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke 8 pertandingan hingga memasuki menit ke-81. Ekuador walaupun sudah unggul 2-1 tadi masih menggempur pertahanan dari Jerman, nomor punggung 15 dari sektor kiri. Tampaknya di sana ada Pedro, umpan pendek saja kepada Vervis, tarik lagi ke depan kepada Nilsson, umpan lagi kepada Pedro, tampak cantik menimang-nimang bola dari sektor ketemenanan. Nilsson tadi mencoba merebut namun bisa diambil oleh pemain Jerman, namun bukan sebab pelanggaran. Vervis masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, masih memberikan umpan kepada temannya Pedro, tarik lagi ke belakang, sana ada nomor punggung 8 yang juga baru dimasukkan tadi, masih meliuk-liuk tadi dia Vervis, nomor punggung 11 ataupun pada rekannya Kevin Rodriguez, tarik lagi ke belakang, sana ada William Pacho, umpan lagi kepada sang kapten, ada Moses, tarik lagi jauh ke belakang, umpan pendek ke belakang kepada penjaga gawang tadi, ada Galindas umpan pendek tadi kepada Jul mendekat lagi Pedro dari sisi kiper sendiri, namun bola mampu dicuri oleh pemain Jerman, nomor punggung 14 tadi, maksudnya mencoba untuk menahan bola sendiri tadi, namun bisa kembali direbut oleh pemain Ekuador, barisan pertahanan Ekuador, dan bola dilambungkan saja, tendang jauh ke sektor kanan pertahanan Jerman yang dituju tadi oleh Kevin, namun mampu dikuasai sepenuhnya bola, aliran tadi dipotong oleh Jonathan Tah, masih aliran bola kini di kaki pemain Jerman, ada nomor punggung 2 tampaknya, di sana ada Rudiger, umpan pendek ke Jonathan Tah, olehkan bola kepada Lerone Sané, umpan 1-2, namun mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Ekuador, kini merangsek dari sektor kiri pertahanan, di sana ada John memasuki arah penalti, menuju dia, umpan 1-2, namun masih bisa ditahan barisan benteng pertahanan dari tim Panzer Jerman. Kini Jerman masih menguasai bola, melakukan serangan balik, nomor punggung 22 tampaknya David, melakukan umpan saja pendek kepada rekannya, nomor punggung 20 ataupun nomor punggung 10 Musiala, tarik lagi ke belakang, mencoba untuk membangun serangan justru dari sektor kiri pertahanan dari Ekuador, namun mendapat pressure tinggi dari Nilsson sehingga masih sulit Jerman untuk membangun serangan. Namun dari sektor tengah pertahanan Ekuador, Jerman mencoba untuk kembali mengurung melalui nomor punggung 24, di sana ada Malik, umpan saja Malik kepada Maximilian, mengutik-utik dia dari sektor pertahanan Ekuador, terjadi benturan namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola kini justru dicuri oleh pemain Ekuador. Moses arahkan bola pendek saja ke kiri, ada Pedro mencoba untuk melalui satu pemain dari Jerman, dan saat yang bersamaan pelanggaran justru tadi dilakukan oleh pemain Jerman, tampaknya Maximilian Bier, nomor punggung 14 yang tadi juga baru dimasukkan di babak yang kedua. Bagaimana memang tekanan demi tekanan memasuki menit 83 babak yang kedua ini, setelah tadi tertinggal 1-2, Jerman memang mencoba untuk kembali bangkit, melakukan beberapa serangan dari lini sisi kiri dan juga kanan. Sementara itu kita lihat memang Ekuador di satu sisi setelah berbalik unggul 2-1 juga menjadi motivasi tinggi untuk melakukan serangan balik yang juga cukup mengancam lini pertahanan dari tim Der Panzer Jerman. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diambil alih oleh Jerman, dan tentunya tensi permainan hingga memasuki menit-menit akhir babak kedua di waktu yang normal ini semakin tinggi. Sementara itu juga terjadi pergantian pemain di kubu Ekuador, tampaknya nomor punggung 2 ada Felix Torres dimasukkan oleh pelatih Sebastian. Felix Torres nomor punggung 2 ini juga baru saja dimasukkan untuk menambah benteng pertahanan dari Ekuador. Sudah dilakukan tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Jerman, terjadi duel di udara di sana, mampu kuasai sepenuhnya oleh pemain Ekuador, dan wasit asal Amerika Terry Benson tampaknya meniupkan peluit sebagai tanda bahwa sudah terperangkap offside para pemain Ekuador tadi. Kini serangan kembali oleh Jerman dari sisi kiri. Kita masih menantikan usaha bagi pemain-pemain Jerman ini, sudah dilakukan nomor punggung 4

Rencananya 7 adalah nomor punggung 13 di sana pas kodes. Tarik lagi ke depan ada Musiala, namun kembali gagal kini menjadi penguasaan bola sepenuhnya pemain Ecuador. Namun terjadi tarik menarik baju tadi di sektor kanan pertahanan Jerman dilakukan oleh pemain dari Ecuador dan hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan Rudiger. Sudah umpan pendek saja dia kepada nomor punggung 16 di sana. Sudah umpan lagi satu jasa 1-2 Musiala dari sektor kanan pertahanan Ecuador. Ada

Malik. Malik alirkan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan area jantung pertahanan dari Ekuador. Kembali lagi ke Leroy Sané. Kembalikan kepada Rudiger. Rudiger kembalikan lagi kepada Anthony. Anthony kembalikan lagi kepada Malik. Mencoba merasuk ke area pertahanan dari Ekuador secara perlahan pemain Jerman ini. Kemudian tarik lagi ke belakang back pass. Dapatnya sulit untuk masuki lini pertahanan Ekuador yang memang cukup rapat setelah unggul tadi. Kini umpan melukuh, terjadi duel di sana, terjadi sundulan sana. Oh, masih belum mampu mengarah bola tadi, sundulan tadi itu belum mengarah ke gawang dari Ekuador, dan terjadi lagi perebutan di sisi kiri pertahanan Ekuador, dan tampaknya terjadi sebuah insiden pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Ekuador. Tampaknya di sana ada nomor punggung 7 yang melakukan pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa Fervis Estupinan tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari Jerman terhadap Maximilian, dan tendangan bebas kini justru menjadi milik Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Masuki menit 87, tampaknya nomor punggung 22 David Raum akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Sudah dilakukan, bersiap-siap. Sekitar ada 6 hingga 7 pemain dari Jerman berada di area kotak 16 dari Ekuador. Kita masih menantikan detik-detik dari tendangan bebas ini. Tampaknya wasit juga memberikan instruksi pada dua tim. Sudah dilakukan, Raum sudah arah bola kemerdekaan, namun bisa kembali digagalkan oleh Fervis nomor tunggu. Kita masih menantikan tendangan sudut saja. Kini kembali Jerman masih mengancam, belum selesai kini serangan bertubi-tubi Jerman. Masuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan ada 6 hingga 7 pemain Jerman di area kotak penalti dari Ekuador. Bersiap-siap. Kita masih menantikan. Sudah dilakukan Raum. Umpan ke mulut doang. Terjadi duel di sana. Oh, mampu tadi dihalau oleh pemain Ekuador. Namun serangan kini masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya dia. Membantu dari serang dari Jerman. Alirkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Balik lagi kepada Angelo. Umpan lagi kepada Rosani. Maksudnya, oh, sialah tampaknya tadi harus dilanggar oleh pemain Ekuador dan mendapat kartu kuning tadi Gonzalo Plata, pemain yang menjadi pembeda di laga hari ini dengan mencetak satu golnya sekaligus membawa keunggulan bagi Ekuador menjadi 2-1. Namun hingga memasuki menit ke-88 ini, Gonzalo Plata harus mendapat kartu kuning setelah tadi melanggar pemain dari Jerman nomor punggung 10 Jamal Musiala. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas akan dilakukan oleh David Raum dari sisi kiri ataupun sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Sudah lakukan, arahkan ke arah mulut gawang. Terjadi lagi duel di sana, namun kiri bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Ekuador. Namun bola mantul lebih ke udara. Terjadi lagi perebutan di udara, namun masih melihat apakah

sorongnya dari sektor pengalapan pertandingan. Nomor punggung 24 di sana ada Malik Malik Chow. Umpan terobosan ke depan, namun bisa kembali dibuang saja oleh para pemain belakang dari Ekuador. Kini masih menantikan

masih mengepung lini pertahanan Ekuador. Sementara itu 7 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Tori Pinso. Jerman masih membangun serangan kini. Nomor punggung 4 Jonathan Tah masih menghentikan bola sejenak, alirkan bola ke sektor kiri. Masih Jonathan Tah, umpan 1-2 dia bersama dengan Malik. Umpan lagi melebar ke kiri kepada Angelo. Angelo ke sektor kanan pertahanan dari Ekuador. David Ram umpan ke gerumul gawang, namun masih bisa disudut oleh pemain Ekuador. Kita masih menantikan tampaknya Jerman bermain hampir separuh lapangan. Dan saat ini Manuel Neuer juga harus maju membantu serangan dari Jerman ini, karena waktu memang tinggal menyisakan kurang lebih 5 menit waktu babak tambahan babak kedua ini. Kini masih Angelo, umpan saja kepada David Ram. Bersih kepada Ekuador, umpan ke mulut gawang. Di sana ada Malek, ada mengurus bola, ada Musola, ada Algarve. Sayang sekali, kita masih menantikan bagaimana David Raum tampak ataupun Undap tampaknya. David Undap memberikan satu ancaman melalui tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun belum mampu mengarah tepat ke mulut gawang dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Kita masih menantikan waktu tambahan babak yang kedua ini sudah memasuki 2 menit 42 detik. Kini justru Ekuador mencoba untuk keluar dari ancaman.

mencoba dari sektor kanan, ada Angelo umpan pendek saja kepada Nabi Rao, mendekat lagi back pass ke belakang Jonathan Tah tampaknya, ataupun Rudiger umpan ke tengah tadi, ada Jonathan Tah melewati

dengan cepat oleh pemain Ekuador. Kini justru Ekuador mencoba untuk menguasai bola. Ada terjadi sana perebutan di area kanan pertahanan Ekuador tepatnya David Raum. Namun lagi-lagi dengan tenang David Raum umpankan saja pendek ke belakang kepada Rudiger. Kini pelan saja kepada Angelo mencoba untuk menguasai bola.

pemain Ekuador dan satu pemain Jerman. Kini kembali bola harus keluar dalam pertandingan, lemparan ke dalam lagi bagi Jerman. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang, namun masih bisa di heading tadi keluar oleh pemain Ekuador. Kini lagi terjadi kemudian, namun tak jauh. Bagaimana tadi satu peluang ataupun ada upaya tadi tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh pemain Jerman tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri tampaknya tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 24 Malik Kau ataupun lebih dekat tadi kepada Dennis Undap, masih jauh dari sasaran, masih selamatlah kini gawang Ekuador, namun belum

membangun laki-laki, bagaimana pertahanan juga dari timnas Ekuador yang cukup-cukup rapi kita kira. Bagaimana kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador, jauh datangnya bola tadi, terjadi sana perebutan di lini pertahanan Jerman, namun bisa kosa sepenuhnya oleh juga Manuel Neuer, lempar saja jauh di sana kepada David,

0: umpankan saja melebar dia ke sektor kiri. Di sana ada Gonzalo, Gonzalo patah, melilirnya, melihat satu pemain dari Jerman, dari sana kepada Jerman, dan terdapat gangguan ataupun ditarik tadi tangan Gonzalo Plata oleh satu pemain Jerman tampaknya, sehingga wasit Tori Benso kembali memberikan hadiah tendangan bebas bagi Ekuador. Kita lihat tadi bagaimana pergerakan Gonzalo Plata yang memang tadi sengaja dilanggar oleh Pascal Gross, tampaknya mendapat tarikan tangan dari Gonzalo ataupun dari Pascal Gross, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini. Sementara itu kita masih menantikan apakah Gonzalo Plata harus diinstruksikan untuk keluar ke lapangan. Tapi kita masih menantikan, tampaknya tendangan bebas masih belum dilakukan oleh pemain Ekuador, karena memang sang wasit ataupun sang pengadil lapangan pada pertandingan hari ini, Tori Benso, meminta para pemain untuk mundur beberapa langkah. Apakah tendangan bebas peluit sudah dibunyikan oleh Tom Sikos? Sudah lakukan umpan saja pendek saja kepada Fervis, Fervis umpan pendek saja dulu kepada Gonzalo Plata. Namun terjadi lagi bola out, dan wasit Tori Benso telah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sekaligus memastikan hasil akhir di pertandingan hari ini. Ekuador secara mengejutkan dan luar biasa mampu membalikan kedudukan di akhir laga dengan skor 2-1 bagi kemenangan Ekuador. Dengan kemenangan ini, maka membuat Ekuador kembali membuka asa untuk bisa lolos ke babak 32 besar di Grup E Piala Dunia 2026.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kita ikuti tadi siaran langsung pertandingan sepak bola antara Ekuador versus Jerman. Secara mengejutkan, Ekuador menang dengan 2-1. Anda kali ini bersama RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rati Rawan, temani Anda di edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026.

0: agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
1: Harta jika hanya dimakan, maka akan menjadi kotoran. Jika hanya disimpan, maka bisa jadi rebutan. Jika diinfakan, maka akan digantikan yang lebih baik. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surah Sabah ayat 39.
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kemarin baru saja umat muslim melewati bulan Muharram ya. Semoga Anda semua, khususnya umat muslim, sudah memanfaatkan waktu tersebut untuk menunaikan ibadah puasa sunnah 10 Muharram. Karena pendengar Pro 1, bulan Muharram ini juga menjadi salah satu bulan yang sangat istimewa dalam kalender Hijriah. Sebagai bulan pertama dalam penanggalan Islam, Muharram memiliki banyak keutamaan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami keutamaan bulan Muharram dapat membantu umat Islam untuk lebih memaksimalkan ibadah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, Muharram disebut juga dengan bulan Allah, keutamaan, salah satu keutamaan nih pendengar Pro 1, di mana Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Dari hadis riwayat Muslim, penyandaran nama Muharram kepada Allah menunjukkan kemuliaan dan keagungan bulan tersebut. Tidak banyak waktu atau tempat yang cara khusus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan. Karena itulah umat Islam dianjurkan untuk memanfaatkan bulan Muharram dengan memperbanyak ibadah seperti puasa sunnah, membaca Al-Qur'an, berzikir, bersedekah, dan melakukan berbagai amal kebajikan lainnya.

0: FM.
1: Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lainnya akan meningkatkan derajat. Hadis riwayat

0: Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 114.
1: Bajulah isya'alahu 97,6 FM Pro 1 FM.

0: informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, bulan Muharram menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi diri atau muhasabah. Sebagai awal tahun Hijriah, Muharram dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas kehidupan spiritual seorang muslim. Banyak ulama salaf memanfaatkan pergantian tahun Hijriah untuk memperbarui niat, memperbanyak taubat, dan menyusun target ibadah yang lebih baik. Hal ini menjadi bagian dari keutamaan bulan Muharram yang seringkali terlupakan oleh sebagian umat Islam. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Muharram mengajarkan bahwa setiap awal yang baik harus dimulai dengan ibadah dan amal soleh. Sebagaimana umat Islam memulai hari dengan sholat subuh, demikian pula tahun Hijriah sebaiknya dimulai dengan memperbanyak amal kebaikan. Selain itu, keberadaan puasa Asyura mengajarkan pentingnya rasa syukur dan keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Pendengar Pro 1, memahami keutamaan bulan Muharram merupakan langkah penting bagi umat muslim agar dapat mengisi bulan mulia ini dengan berbagai amal soleh. Muharram bukan sekedar bulan pertama dalam kalender Hijriah, tetapi juga bulan yang dimuliakan Allah SWT, memiliki puasa sunnah yang sangat utama, serta menjadi momentum untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keimanan.

siapa yang memperoleh suatu kelapangan, tetapi dia tidak berkurban, janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu.

kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu gak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga

0: sampah organik yang tidak termakan oleh maggot tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Ini dulu, Bapak mesti malu
2: video mana? Mereka ini.
1: Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
2: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak sudah SYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up comedy. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
3: Dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar yang baru saja bersama kami di kesempatan kali ini, Jumat 26 Juni 2026. Pagi ini Samarinda sedang berangsur cerah. Selamat pagi untuk Anda yang akan menuju tempat aktivitas masing-masing. Boleh kabarkan situasi terkini di 0811 5544976, yang berada di Kabupaten Kota Kalimantan Timur, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Bontang, Kutai Timur. Menyapa juga untuk Anda yang berada di kawasan IKN. Silakan berkabar kepada kami di 0811 5544976. Ya, pendengar Pro 1, ada beberapa acara menarik yang bisa Anda ikuti. Setelah pagi tadi, pertandingan antara Ekuador dengan Jerman nanti akan kita ikuti pada pukul 7 selepas penyampaian berita pagi. Ada pertandingan Piala Dunia kali ini antara Jepang versus Swedia, berlangsung dari Stadion Dallas. Pukul 9 kami akan kembali hadir ke ruang dengar Anda dengan Halo RRI. Jadi silakan Anda nanti menyampaikan keluhan ya terkait pelayanan publik. Nanti mudah-mudahan juga sudah ada agenda untuk menjawab beberapa pertanyaan dari keluhan Anda dari dinas atau instansi terkait. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nantikan ragam informasi lainnya hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar sudah tahu apa itu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, pendengar, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, sekarang pendengar, LPS hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman karena ada LPS.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ini deh, Mama. Pergi, Mama, deh.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Ini deh, iya, Mae. Turun, Mae, ini.
1: Aduh, Bim, Bim. HP lagi, HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi dari Organisasi Maritim Internasional PBB mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Operasi tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman, dilansir dari Al Jazeera pada Kamis 25 Juni 2026. Sebelumnya Iran secara efektif menutup Selat Hormuz, menyebabkan banyak kapal tertahan di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan operasi evakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak. Pihak-pihak yang tersebut yaitu Iran, Oman, Amerika Serikat, negara-negara pesisir di kawasan serta industri maritim internasional. Menurutnya, IMO telah memperoleh jaminan keselamatan yang diperlukan dan memastikan kondisi navigasi aman untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Sejak tercapainya kesepakatan antara Washington dan Teheran pekan lalu, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai meningkat. Data dari Badan Intelijen Pelayanan menunjukkan sedikitnya 36 kapal komersial melintas selat tersebut pada Senin 22 Juni 2026. Jumlah tersebut menjadi jumlah tertinggi sejak perang dimulai. Kementerian Pertahanan Oman menjelaskan bahwa proses evakuasi akan dilakukan secara bertahap dan terkendali. Selengkapnya Anda bisa baca di laman rri.co.id. Nantikan informasi penting lainnya dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu kami akan kembali bergabung dengan Pro 3. Pada kali ini kita akan ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia FIFA antara Jepang versus Swedia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

paling berharga di dunia. Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 26 Juni 2026.
1: Di tengah menurunnya daya beli di dalam negeri, pasar ekspor yang masih sangat terbuka lebar, komoditi atau produknya juga sangat bervariasi, ini menjadi satu peluang dan tantangan sendiri.
2: Kami akan mengerahkan ya klien sebanyak minimal 30 per bulannya untuk berkontribusi terhadap Kota Balikpapan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Peluang ekspor produk unggulan Kalimantan Timur terus terbuka lebar di tengah tantangan pasar domestik. Permintaan luar negeri terhadap komoditas lokal seperti lidi nipah dan lidi sawit justru menunjukkan tren peningkatan. Berikut laporannya.
3: Permintaan pasar luar negeri terhadap komoditas lokal Kalimantan Timur terus meningkat, terutama untuk produk lidi nipah dan lidi sawit yang dihasilkan oleh UMKM serta badan usaha milik desa atau BUMDes. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan UKM dan Koperasi Kalimantan Timur, Heni Purwaningsih mengatakan, pemerintah terus mendampingi UMKM dan BUMDes agar mampu memenuhi standar serta sertifikasi yang dipersyaratkan pasar ekspor. Menurut Heni, permintaan lidi nipah dan sawit datang dari sejumlah negara seperti Kanada, India, dan Bangladesh, sehingga menjadi peluang besar bagi pelaku usaha di tengah melemahnya daya beli pasar domestik.
1: Di tengah menurunnya daya beli di dalam negeri, pasar ekspor yang masih sangat terbuka lebar, dan saya kira komoditi atau produknya juga sangat bervariasi, ini menjadi satu peluang dan tantangan sendiri. Peluangnya itu tadi permintaannya besar, hasilnya besar, tapi tantangannya adalah bagaimana kesiapan UKM itu untuk menyesuaikan produknya dengan standarisasi dan sertifikasi yang diinginkan oleh buyer.
3: Saat ini Kalimantan Timur mampu mengekspor antara 40 hingga 60 ton lidi nipah dan sawit dalam satu kali pengiriman dengan dukungan 5 BUMDes yang mengelola komoditas tersebut di berbagai daerah. Pemerintah provinsi pun berharap semakin banyak UMKM dan BUMDes di Kalimantan Timur yang mampu menembus pasar ekspor sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: UPT Puskesmas Bengkuring Samarinda Utara terus melaksanakan program cek kesehatan gratis atau CKG setiap hari sebagai upaya deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. Selain melayani masyarakat umum, program ini juga menyasar anak usia prasekolah hingga pelajar dari jenjang SD sampai SMA melalui screening kesehatan di sekolah. Kepala UPT Puskesmas Bengkuring Subagio mengatakan, masyarakat yang hasil screening yang menunjukkan penyakit atau faktor risiko akan langsung mendapat pemeriksaan dan pengobatan jika terdaftar di Puskesmas Bengkuring.
4: Mana ya sama pemeriksaannya. Kita lakukan screening PTM, penyakit tidak menular dan penyakit menular itu. Dan kalau di induk itu langsung kita lakukan tindak lanjut. Misalnya seseorang telah mendapat screening, oh ada riwayat atau ada penyakit tangannya, ya udah langsung kita lakukan tindak lanjut seperti itu. Langsung pengobatan.
5: Rata-rata yang didapat dari pas umur ini apa yang diperlukan?
4: Sementara ini ya untuk penyakit tidak menular yang mana ya termasuk karena yang datang itu rata-rata sudah usianya juga sudah 10 itu otomatis penyakit tidak menular seperti hipertensi, kencing manis, nah itu langsung kita lakukan tindak lanjut.
0: Subagio menambahkan berdasarkan hasil screening sementara penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus masih menjadi temuan terbanyak pada peserta CKG yang mayoritas berasal dari kelompok usia dewasa dan lanjut usia. Klien Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Balikpapan menunjukkan kepedulian nyata terhadap lingkungan. Sebanyak 37 klien pemasyarakatan bersama pegawai Bapas bergotong royong membersihkan sampah di saluran irigasi depan BSCC Dom Balikpapan. Kita simak laporannya.
6: Aksi bakti pemasyarakatan kedua digelar dengan menggandeng UPTD Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Fokus utama kegiatan adalah menjaga kebersihan fasilitas publik sekaligus menghapus stigma negatif di masyarakat. Proses reintegrasi sosial ini diharapkan membuat para klien menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bapas Kelas 1 Balikpapan, Dedi Edward Eka Saputra.
2: Sebagaimana komitmen kami dengan Pak Wali Kota, kami akan mengerahkan ya klien sebanyak minimal 30 per bulannya untuk berkontribusi terhadap Kota Balikpapan. Dan hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana, oh ternyata klien-klien pemasyarakatan yang selama ini mungkin dijauhi oleh mereka punya manfaat buat masyarakat.
6: Di tempat yang sama, klien Bapas Kelas 1 Balikpapan, Heru, mengatakan sangat senang atas kegiatan sosial ini dan berharap bisa lebih baik lagi dan berguna bagi sesama.
7: Katanya senang bisa kembali ke masyarakat dan berguna untuk sesama dan bisa jadi lebih baik.
6: Aksi berkelanjutan ini merupakan implementasi nyata dari nota kesepakatan antara Bapas dan pemerintah Kota Balikpapan dalam menjaga kebersihan serta ketertiban kota. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Kepala Laboratorium Fisiologi Perkembangan dan Molekuler Hewan FMIPA Universitas Mulawarman, Rudi Agung Nugroho, optimistis Indonesia Emas 2045 dapat terwujud tergantung kualitas dan semangat generasi muda saat ini. Pernyataan itu ia sampaikan dalam program Kita Indonesia Produksi RRI Samarinda bertema Sains untuk Indonesia Emas, peran kampus dalam mewujudkan astacita di gedung FMIPA Universitas Mulawarman Kamis kemarin. Ia mengibaratkan Indonesia saat ini sebagai gelas yang sudah terisi setengah, sehingga tugas seluruh elemen bangsa adalah mengisinya hingga penuh melalui kerja nyata dan inovasi.
8: Tapi sekarang tinggal kita melihat kadarnya berapa. Kalau saya pribadi itu lebih ke arah melihat optimistis. Jadi lebih melihat ke arah bahwa gelas itu setengah isi. Jadi tugas kita adalah mengisi dari gelas supaya penuh gitu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tentang 2045 itu kan juga terkait dengan demografi ya. Artinya penentu dari keberhasilan 2045 itu adalah generasi-generasi muda yang sekarang. Sehingga generasi muda sekarang bersama dengan generasi yang lainnya itu harus tetap optimistis gitu. Boleh pesimistis, tapi tolong turunkan kadar pesimistis. Karena biasanya otak ini bekerja itu kalau positif. Ketika kita bicara negatif, itu namanya mental blocking. Kalau sudah di blocking, sudah, aku gak bisa naik sepeda. Sudah, selamanya gak bisa naik sepeda. Tapi ketika naik sepeda itu harus dicoba, harus bisa, maka kita akan terbuka.
0: Rudi pun mengajak generasi muda untuk terus belajar, berinovasi, dan percaya pada kemampuan sendiri sebagai modal utama menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat kompetensi aparatur sipil negara melalui pelatihan public speaking yang dinilai menjadi keterampilan penting dalam mendukung pelayanan publik yang profesional. Kita simak laporannya.
9: Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menggelar pelatihan public speaking bertema Berani Bicara, Profesional Berkarya. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas ASN agar mampu berkomunikasi secara efektif dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris BKPSDM Kota Samarinda, Syami Misna, mengatakan, peningkatan kompetensi ASN terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai pelatihan, webinar, dan seminar. Menurutnya, kemampuan public speaking ini menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki aparatur pemerintah. Andi menyebut public speaking bukan lagi sekedar kemampuan menyampaikan informasi, namun juga bagaimana pesan yang disampaikan dapat diterima, dipahami, dan memberikan dampak positif bagi audiens.
10: Ini adalah investasi masa depan. Kalau tadinya hanya sekedar bagaimana cara menyampaikan pesan, kemudian bagaimana bisa ditanggapi, direspon dengan baik, bahkan bisa dinikmati oleh audiens. Nah, hari ini kita tidak hanya berbicara bagaimana pesan itu bisa tersampaikan, tapi juga bagaimana memotivasi kita bahwa dalam ilmu public speaking itu ada beberapa hal yang harus sama-sama kita ketahui. Terutama apa sih public speaking itu? Kemudian nanti ada beberapa kunci yang melatar belakangi supaya public speaking itu bagus. kemudian ada tujuan-tujuan bersama manfaatnya.
9: Selain itu, penguasaan public speaking juga dinilai mendukung pengembangan manajemen talenta ASN yang saat ini tengah diterapkan di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Karena itu, keterampilan komunikasi perlu terus diasah sebagai bagian dari pengembangan profesionalisme aparatur. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat menambah wawasan, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengembangkan kemampuan komunikasi yang lebih baik. BKPSDM Samarinda berharap ASN mampu tampil lebih profesional dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan Ibadah Haji 2026.
3: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
0: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci terus berlangsung secara bertahap dengan sebagian besar jemaah kini telah kembali ke tanah air. Kementerian Haji dan Umroh mencatat hingga 24 Juni 2026, sekitar 76% jemaah haji Indonesia telah tiba di Indonesia melalui berbagai embarkasi yang melayani kepulangan dari Arab Saudi. Sementara itu, proses pemulangan jemaah lainnya masih terus dilakukan secara bertahap sesuai jadwal penerbangan yang telah ditetapkan agar seluruh jemaah dapat kembali dengan aman dan lancar. Pemerintah pun terus memastikan layanan transportasi, kesehatan, dan debarkasi berjalan optimal hingga seluruh jemaah haji Indonesia tiba kembali di daerah masing-masing.
3: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum akhir berita pagi berikut kami sampaikan kembali berita utama. Peluang ekspor produk unggulan Kalimantan Timur terus terbuka lebar di tengah tantangan pasar domestik. Permintaan luar negeri terhadap komoditas lokal seperti lidi nipah dan lidi sawit justru menunjukkan tren peningkatan. Klien Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Balikpapan menunjukkan kepedulian nyata terhadap lingkungan. Sebanyak 37 klien pemasyarakatan bersama pegawai Bapas bergotong royong membersihkan sampah di saluran irigasi depan BSCC Dom Balikpapan. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Goal! Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue, goal.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Gol! Ayo satu lagi. Woi, jagoan gua, gol!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-degan.

0: Udah sekaya tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jang begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jang beking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang beking nagi, tapi jang sampai le beking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo, Kang. Makasih ne suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, kali ini kami hadirkan perakiran cuaca untuk Anda periode pagi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, diperkirakan cuaca pagi hari ini cerah berawan, siang berawan, sore hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari udara kabur.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini Jumat 26 Juni 2026.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
8: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
9: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
10: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
11: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
12: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
13: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
14: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
15: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
16: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
17: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
18: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
19: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
20: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
21: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.